0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
2: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
3: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
3: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
4: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
3: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
6: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
5: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
8: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
7: Kemenhub Dompu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang pemilikan.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan sesaat lagi kita akan masuk dalam Palu Menyapa untuk sesi wawancara bersama dengan narasumber yang akan dipandu oleh rekan saya Susanti Akatabah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk edisi hari ini. Saya Susanti Akataba kembali menyapa Anda di segmen Palu Menyapa edisi Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan hadirkan sesi wawancara, masih membahas terkait pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Dan sudah hadir di studio narasumber kami, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, ada Ibu Dandi Alvita SPTMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dandi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, sejak pagi tadi kita membahas terkait bagaimana kemudian pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Sudah ada beberapa opini publik juga yang masuk, di antaranya memberikan pertanyaan begitu ya, terkait dengan pengawasan di wilayah perbatasan, bagaimana kemudian strateginya, apakah semakin diperketat menjelang Idul Adha, kemudian terkait juga penyembelihan hewan ternak yang jangan sampai kemudian pemeriksaannya itu dilakukan setelah penyembelihan. Nah, kita akan membahas secara umum dulu begitu ya bersama dengan Ibu Dandi. Mungkin di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu apa kemudian poin penting yang menjadi komitmen Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan menjelang Idul Adha, utamanya dalam hal pengawasan ternak.
2: Iya, terima kasih para pemirsa Pro 1 RRI yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama. Untuk terkait pengawasan lalu lintas jelang Idul Adha, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah itu telah mengefektifkan, mengoptimalkan pos pengawasan di checkpoint. Ya, kita ketahui bahwa kami ada memiliki 4 checkpoint di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ada di berbatasan dengan Provinsi Gorontalo itu di Desa Aedan, Kabupaten Parigi Moutong, ya, kemudian di Puol juga ada di Desa Palele, kemudian di Poso di Desa Mayoa, dan Donggala Desa Watato. Jadi untuk itu diharapkan petugas-petugas yang berada dalam checkpoint itu dapat mengefektifkan waktunya, kemudian melihat dengan mengawasi lalu lintas ternak, di mana ternak-ternak yang berasal dari luar itu diawasi dengan dokumen-dokumen teknisnya, antaranya yaitu memiliki surat keterangan kesehatan hewan, kemudian surat keterangan asal ternak, dan sudah divaksinasi penyakit mulut dan kuku.
1: Baiklah, ya. Artinya untuk 4 wilayah perbatasan kita ini semakin dimaksimalkan. Ini sudah dari pekan kemarin kah, atau mungkin ada targetnya kapan intensif pengawasannya ya itu dilakukan?
2: Untuk aktivitas di checkpoint itu sudah berlaku selama ini. Oh. Ya, bukan hanya baru diintensifkan sekarang ini, karena memang sudah ada pegawai yang standby di checkpoint itu dan bekerja sama untuk jelang-jelang Idul Adha ini diaktifkan lagi sebagai pos pelayanan terpadu bergabung dengan staf-staf atau pegawai-pegawai antar OPD lintas terkait untuk memaksimalkan pengawasan lalu lintas ternak, tidak hanya pada jelang Idul Adha tetapi juga pada lalu lintas pelaksanaan reguler seperti biasanya.
1: Baiklah, wilayah perbatasan kemudian menjadi atensi khusus begitu ya dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Harus ada kemudian dokumen kesehatan hewan, ternaknya ini asalnya dari mana, semuanya harus lengkap. Tetapi adakah yang menjadi perhatian serius begitu? Ternak seperti apa yang kemudian perlu kita antisipasi kalau melihat penyebaran penyakit ternak jelang Idul Adha di beberapa wilayah?
2: Iya, kita ketahui untuk jelang Idul Adha ini mobilitas lalu lintas ternak itu sangat tinggi, sehingga ada beberapa penyakit yang perlu kita waspadai, di antaranya penyakit mulut dan kuku, ya, kemudian penyakit jembrana untuk ternak sapi. Nah, khususnya untuk ini karena kita ketahui lalu lintas ini dari setiap wilayah yang ada kita perlu waspadai dengan mempunyai juga status penyakit hewan menular, sehingga kita harus mengetahui dari mana keterangan asal ternaknya, kemudian harus betul-betul memiliki dokumen surat keterangan kesehatan hewan yang telah diperiksa oleh tenaga medis dari daerah asalnya, dan laporan vaksinasi PMK. Jadi hal tersebut mutlak diberikan ya pada ternak yang akan dilalulintaskan. Seandainya tidak mempunyai dokumen, ya tentunya kita juga akan melakukan tindakan kepada pelaku usaha sebaiknya ternak tersebut untuk dibalikkan dulu ke daerah asal untuk melengkapi dokumen, sehingga untuk meyakinkan kita bahwa kondisi ternak yang akan dilalui lintas itu benar-benar sehat untuk dimasukkan ke dalam suatu wilayah khususnya Sulawesi Tengah.
1: Baik, kalau kita mengevaluasi begitu melihat tren dari tahun ke tahun menjelang Idul Adha, apakah memang untuk wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu wilayah yang sering mendatangkan ternak dari luar menjelang Idul Adha untuk mencukupi kebutuhan di wilayah Sulawesi Tengah? Terlihatkah peningkatan setiap kali Idul Adha dari tahun ke tahun?
2: Ya, kalau Sulawesi Tengah sesungguhnya untuk ketersediaan daging hewan kurban untuk kebutuhan lokal kita sendiri itu sudah tercukupi karena tersebar di masyarakat di wilayah yang memang pola usaha peternakannya ada yang masih hanya ekstensif dan ada juga yang intensif. Untuk pemasukan ternak itu hanya untuk dilakukan pada pelaku-pelaku usaha yang memang mau mengirim ternak antar pulau. Tetapi kalau untuk kebutuhan lokal sendiri untuk hewan kurban, insya Allah ketersediaan ternak di masyarakat itu tercukupi dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kota Palu itu sendiri.
1: Baiklah, artinya sebenarnya walaupun tidak mengambil dari luar, kita sudah cukup begitu ya. Hanya saja biasanya kebutuhan yang diambil dari luar untuk diantar pulaukan kembali.
2: Iya, karena begitu. Memang rata-rata untuk diantar pulaukan adalah ternak-ternak yang memang dalam bentuk bobot badannya yang memenuhi standar ya. Karena ini untuk kebutuhan di Kalimantan, ya, khususnya ini di Balikpapan, iya.
1: Baiklah, nah kemudian apa saja prosedur pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan terhadap ternak sebelum dipasarkan sebagai hewan kurban? Ini menjadi hal penting juga yang perlu diketahui publik. Silakan, iya. Ibu Dandi.
2: Prosedur pemeriksaan hewan yaitu yang pertama pada pemeriksaan antemortem, artinya pemeriksaan ternak secara sebelum dipotong, ya, jadi mulai dari kesehatan fisiknya kita melihat, kemudian di mana matanya itu cerah, kemudian hidungnya juga tidak kering ya, biasanya seperti dia tetap berair sebagaimana normalnya, kemudian juga mulut, kuku, dan kakinya itu tidak ada luka, kemudian kulitnya itu mulus ya, bulunya tidak berdiri. Kalau berdiri berarti ada tanda untuk kecacingan di dalamnya. Selain itu juga dia tidak pincang dan kurus, otomatis itu tidak sesuai nanti menjadi layak menjadi untuk ternak yang dikurbankan. Jadi itu pada saat pemeriksaan antemortem. Kemudian setelah itu, setelah hewan itu disembelih, juga ada namanya pemeriksaan postmortem, di mana kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi ternak daging maksudnya ini yang bisa didistribusikan itu layak untuk dikonsumsi, sehingga kita bisa melihat pengawasannya melalui organ-organ dalam, yaitu organ hati, jantung, paru yang memang dalam kondisi sehat itu menandakan bahwa ternak itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Seandainya ada kelainan, dan hal itu yang harus kita afkir, tidak kita distribusikan ke masyarakat. Tapi dagingnya itu layak, tetapi untuk organ-organ dalam itu tidak kita distribusikan seperti itu.
1: Baiklah. Ini tadi ada pertanyaan publik, Bu Dandi, yang sudah masuk pagi tadi ya. Yang ini dari Pak Opan yang mengatakan bahwa jangan sampai kemudian pengawasannya itu hanya fokus pada saat penyembelihan sudah dilakukan, begitu. Tapi kalau bisa sebelum disembelih, ini sudah ada pemeriksaan nih dari tim Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ini bagaimana strateginya nanti?
2: Iya. Alhamdulillah untuk dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, jelang Idul Adha ini kami sudah membentuk panitia pengawasan hewan kurban yang bertugas juga itu kami membantu wilayah Kota Palu yang mempunyai wilayah, dan wilayah Kota Palu ini kan terbatas dengan petugas medik veterinernya, sehingga kami dengan dari Dinas Provinsi membantu pengawasan baik di pada saat sebelum dan sesudah penyembelihan. Sebelum itu dilakukan kita pemeriksaan di tempat-tempat penjualan, penampungan ternak, dan pasar hewan. Kami juga berkoordinasi dengan Kota Palu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, insya Allah Rabu, kita akan rapat panitia penyelenggaraan hewan kurban untuk merefresh kembali petugas pengawasan hewan kurban itu untuk mendapatkan informasi-informasi terkait penanganan ternak sebelum dan sesudah penyembelian hewan kurban.
1: Artinya akan ada rapat dengan lintas sektor begitu ya, termasuk para penyembeli. Karena kalau kita melihat wilayah Sulawesi Tengah ini kan luas begitu, dan biasanya pada saat Hari Raya Idul Adha atau pada saat penyembelihan hewan ini tidak semuanya dilakukan di RPH, akan menyebar di seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Tentu pengawasannya juga ini semakin lebih sulit begitu, Bu Dandi.
2: Iya, untuk persiapan pengawasan hewan kurban ini kami nanti mendapatkan informasi dari wilayah Kota Palu, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di mana semua titik-titik yang akan menjadi titik lokasi penyembelihan. Seperti biasa tahun lalu kami ada beberapa puluh titik yang bisa membagi diri, ya artinya memang tidak bisa semua kita bisa kita layani. Yang mana titik-titik yang mempunyai jumlah pemotongan besar itu bisa kita membantu pengawasannya. Tetapi sebelumnya bulan lalu kami sudah sosialisasi dengan majelis takmir masjid, maksud kami ya pengurus masjid, yang kami undang untuk mendengarkan terkait sosialisasi penanganan hewan kurban, di mana itu yang hadir selain pengurus masjid juga juru-juru sembelih yang nanti akan terlibat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah ini sangat antusias diikuti beberapa pengurus masjid yang ada di Kota Palu, kurang lebih 25-30 pengurus masjid yang hadir, yang nanti mereka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, karena mereka itu adalah masjid yang sering dijadikan tempat titik pemotongan hewan kurban, sehingga informasi ini penting mereka kita sampaikan supaya dalam pelaksanaan nanti bisa melihat syarat sahnya kurban seperti apa, ternak yang akan disembelih.
1: Baik, apakah ada pemetaan wilayah begitu, wilayah mana saja yang kemudian rawan terhadap aktivitas penyembelihan hewan kurban yang tidak memiliki dokumen resmi, khususnya yang didatangkan dari luar? Adakah pemetaan itu kemudian dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi?
2: Pemetaan itu memang tetap kita waspada, kita lakukan ya, karena ada beberapa masjid-masjid yang mungkin belum berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian, yang itu kadang luput dari informasi kita. Tetapi dari informasi masyarakat ini yang perlu kita dapatkan, di mana masjid atau tempat pemotongan yang memang belum sempat kita awasi. Hal ini pada kesempatan ini kita inginkan informasi seperti itu kita dapatkan ya, supaya dapat pelayanan yang lebih maksimal lagi. Karena memang kami dari 50 orang itu akan menyebar selama 3 hari untuk mengawasi di titik-titik pemotongan yang sebelumnya kita dapatkan dari kelurahan, camat yang telah memberikan informasi ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan berkoordinasi pula dengan petugas teknis kami.
1: Baik, apakah untuk wilayah Sulawesi Tengah di Kabupaten Kota ini ada posko yang dibentuk begitu, Bu? Jadi ketika masyarakat mau menyembeli hewan kurbannya, mungkin ada kekhawatiran apakah ini sehat, layak untuk dibagikan, kemudian menghubungi petugas di seluruh wilayah kabupaten kota yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan dulu, karena jangan sampai kemudian luput dari pemeriksaan petugas begitu.
2: Iya, kalau untuk posko barangkali kita langsung di dinas
1: ya?
2: Dinas masing-masing. Iya, nanti kemudian pada 1-2 hari jelang Idul Adha ini pun sekarang sudah ramai ya lapak-lapak, baik di lapangan ya maupun di tempat-tempat penampungan itu sudah banyak dijual hewan kurban. Dan harapan kita kalaupun kita ke sana, kita melihat secara antemortem tadi, pemeriksaan secara fisik, dan alhamdulillah umumnya ternak-ternak yang di yang dipasarkan itu dalam kondisi sehat. Dan kita ketahui untuk Idul Adha ini merupakan bulan panennya para peternak. Nah, tentunya mereka sudah dari 6 bulan ya atau 3-4 bulan sebelumnya sudah menyiapkan ternaknya untuk digemukkan sehingga nanti penampilannya bisa maksimal dan layak untuk menjadi calon kurban.
1: Baiklah, kemudian ini kan sudah tinggal sepekan ya?
2: Iya, kurang lebih
1: sepekan.
2: Tanggal 27
1: tanggal nanti. 27 nanti. Apakah beberapa waktu terakhir ini ada temuan khusus terkait penyakit hewan tertentu selama pengawasan yang dilakukan? Dan kalau mengacu pada tahun kemarin, biasanya penyakit apa yang paling dominan sehingga bisa menjadi kewaspadaan masyarakat?
2: Iya, yang sering kami temukan dalam pengawasan hewan kurban itu umumnya setelah dilakukan penyembelihan ada didapatkan cacing hati. Ya, olehnya pada saat ini kita selalu menghimbau kepada para peternak, karena kita ketahui peternak ini kan memeliharanya itu ekstensif tradisional. Nanti 6 bulan ke depan, 6 bulan sebelumnya baru dilakukan semi intensif. Itu yang kadang kita tidak memperhatikan sebelumnya, pakan sebelumnya, sehingga berpotensi untuk penyebaran tadi penyakit cacing parasit tadi, cacing hati. Untuk itu satu bulan sebelum pemotongan kita himbau, kita berikan obat cacing hati, obat cacing supaya nanti pada saat nanti penyembelihan diharapkan hewan itu sehat dari cacing hati.
1: Berarti cacing hati ini yang paling sering menjadi temuan.
2: Paling sering menjadi temuan pada saat untuk penyembelihan hewan kurban. Selain itu juga dengan ciri kalau secara antemortem itu bulunya berdiri itu
1: untuk
2: berarti,
1: cacing hati.
2: Untuk cacing hati. Jadi itu perlu diwaspadai sehingga ini juga buat edukasi para masyarakat ya, kalau melihat penampilan seperti itu berarti kita menandakan bahwa ternak kita tidak dalam kondisi sehat ya, seharusnya dihindari pembelian dengan ciri-ciri tersebut ya. Karena kita ketahui secara kasat mata kan di depan itu dengan gerakan yang lincah, kemudian respon terhadap pakan yang kita berikan, itu ternak itu bisa kita kategorikan dia sehat.
1: Itu. Resikonya ketika masyarakat mengkonsumsi hewan ternak yang terindikasi cacing hati, ini resikonya apa dan cara mengantisipasinya bagaimana? Jangan sampai sudah dipotong kan, kemudian ternyata cacing hati begitu. Nah, jangan sampai ada yang mengkonsumsi, apa yang perlu dilakukan?
2: Iya, biasanya untuk ternak yang kelihatannya sehat tetapi pada saat dipotong ditemukan untuk cacing hati, disarankan kepada panitia kurban untuk kami sarankan untuk tidak layak untuk didistribusikan untuk organ-organ dalam yang dimaksud.
1: Itu hanya untuk
2: organ dalam saja. Tapi kalau yang dagingnya tetap bisa kita konsumsi.
1: Karena beresiko begitu ya kalau kemudian dikonsumsi.
2: Iya, sebaiknya kan betul ini virus kemudian parasit dan cacing lainnya itu bisa mati dalam rebusan 100 derajat ya. Tetapi ada baiknya yang kita konsumsi itu dalam kondisi yang aman, sehat, utuh dan halal dulu untuk baru bisa kita konsumsi.
1: Baiklah. Jadi ini menjadi pesan ke masyarakat begitu ya. Kalau misalnya mau membeli ternak bulunya berdiri, ini indikasinya kemungkinan cacing hati. Dan ketika dilihat organ dalamnya ini ada cacingnya begitu dia.
2: Ada.
1: Kelihatan begitu ya. Nah, kalau sudah melihat ada ciri-ciri seperti itu, sebaiknya organ dalam tidak dibagikan.
2: Hindari, jangan dijadikan hewan kurban karena kita sudah melihat kondisi hewan itu sudah ada ciri-ciri yang mengarah tidak sehat.
1: Baik. Kalaupun sudah terlanjur dipotong, dagingnya masih bisa dibagikan, ya, tapi organ dalam
2: yang terkontaminasi itu kita tidak layak didistribusikan.
1: Baiklah. Ya. Kemudian Bu Dandi, tentu kesiapan tenaga dokter hewan, petugas kesehatan hewan dalam melakukan pemeriksaan ini menjadi bagian penting, apalagi tinggal beberapa pekan ini. Ya. Nah, bagaimana untuk wilayah Sulawesi Tengah, sudah siapkah kemudian petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif?
2: Iya, untuk persiapan jelang Idul Adha ini kami dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian itu menghimbau ya untuk mewaspadai di mana mitigasi tentang penyelenggaraan pengawasan hewan kurban ini dari penyakit hewan menular ya, di antaranya penyakit mulut dan kuku dan penyakit hewan menular lainnya. Untuk itu mengintensifkan kembali dinas ya yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan pengawasan lagi yang lebih intensif. Syukur alhamdulillah untuk wilayah Kota Palu bekerja sama

0: Bagaimana kemudian sapi Bali dari luar ini belum dimasukkan ke Sulawesi Tengah. Untuk hal ini, apa yang kemudian menjadi himbauan kepada pengusaha ternak khususnya, termasuk masyarakat yang mungkin ketika jalan-jalan keluar daerah melihat ini ada bibit ternak yang bagus, kita bawa dulu deh untuk dibesarkan di Sulteng ini, apa yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini?
1: Iya, memang khusus penyakit cembrana di 2 tahun lalu ya, dikeluarkan tahun 2024 ya, dikeluarkan surat edaran gubernur terkait penyakit cembrana ini, karena memang khusus sapi Bali ya yang diharapkan nanti, karena kita ketahui bahwa para peternak ini sangat suka dengan sapi Bali, mm-hmm. yang memang dia tipenya tipe multiguna, bisa sebagai pedaging, bisa juga tipe pekerja, yeah. sehingga dia juga bisa mudah beradaptasi di wilayah yang geografis kita seperti ini yang panas dan kering. Untuk itu ada satu penyakit cembrana ya, virus yang memang bila terkontaminasi, terpapar pada satu kelompok hewan khususnya sapi Bali, itu akan memang langsung tiba-tiba akan bisa menimbulkan kematian yang sangat luas. Jadi sehingga diharapkan pada untuk saat ini alhamdulillah kasusnya sudah mulai melandai, ya diharapkan nanti dalam kondisi 6 bulan ini apabila tidak ada terjadi informasi kasus penyakit cembrana yang masuk di aplikasi ISIKNAS, ya tidak ada laporan, ada namanya aplikasi sistem informasi kesehatan hewan nasional yang memang diinput oleh para petugas yang ada di kabupaten kota yang melaporkan kejadian penyakit hewan menular, salah satunya penyakit cembrana, dan itu alhamdulillah dalam bulan ini belum ada lagi kejadian. Diharapkan bila ada 6 bulan ini sudah tidak ada laporan dari masyarakat ataupun petugas, insya Allah surat edaran itu nanti bisa kita evaluasi kembali untuk dilakukan pencabutan. Cuma pada saat ini kita tetap waspada, karena memang ada beberapa wilayah ya, yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, khususnya Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, itu termasuk juga kita sendiri juga sudah tertular dengan penyakit cembrana. Sehingga apabila ada lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kita, itu perlu harus memang ketat untuk pengurusan dokumennya. Kalau misalnya dari wilayah tersebut, biasanya kita harus mensyaratkan bahwa ternak tersebut ya, untuk para pelaku usaha itu harus dari daerah asal, kita memintakan uji lab bahwa ternak tersebut dia tidak positif terhadap cembrana, dia harus negatif terhadap penyakit cembrana.
0: Baiklah, kita sudah sampai di akhir perbincangan untuk pagi hari ini, Bu Dandi. Mungkin ada pesan khusus untuk pedagang yang kemudian memanfaatkan momen Idul Adha ini ya, untuk mendatangkan ternak dari luar, kemudian untuk masyarakat yang sudah bersiap-siap pastinya, mungkin sudah ada yang beli, tapi biasanya ada juga yang nanti 2 minggu atau seminggu sebelum Idul Adha mulai mencari ternak. Apa pesan khusus untuk masyarakat menjelang Idul Adha? Silakan.
1: Iya, pesan kami untuk masyarakat jelang Idul Adha ini, kita sudah melihat beberapa lapak-lapak yang sudah menjual ternak yang untuk 9 kurban, tinggal pintar-pintar untuk memilih ternak yang sehat, karena kita inginkan ini untuk syariat. Untuk yang syarat sahnya kurban itu kita harus memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan syarat sahnya kurban, di mana ternak tersebut cukup umur ya, dengan ditandai satu pasang giginya foil berganti gigi susu menjadi gigi tetap, itu menandakan bahwa umur ternak tersebut sudah di atas 2 tahun. Untuk sapi, kemudian untuk kambing juga, bila satu pasang juga sudah berganti, itu sudah berumur 1 tahun ke atas. Nah, kemudian juga dia dalam keadaan sehat, tidak cacat ya. Kemudian jantan diprioritaskan untuk pelaksanaan hewan kurban ini. Kemudian untuk pedagang ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak ya, sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga, karena ini memang harga tidak seperti harga reguler lainnya ya, karena ini karena bulan panen peternak ya, biasa harga itu ya di banyak sesuai permintaan juga, tentunya juga terjadi kenaikan harga, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, namun tetap menjaga dokumen-dokumen teknis yang kami harapkan bisa menyertai ternak yang akan dijual.
0: Tapi dari Disbunak sudah melihat adakah kenaikan harga mulai saat?
1: Sudah, kalau untuk harga reguler itu berat hidup per kilogram itu cuma sekitar 55.000 sampai 60.000 berat hidup, tapi sekarang kami melihat ya, ini sudah di atas 110.000 sampai sampai 120 ribu per kilogram berat hidup.
0: Berarti sudah ada kenaikan kurang lebih 50% hampir ya.
1: Seperti itu.

0: semuanya tinggal bagaimana pintar-pintar kita menegosiasikan harga ini bagi para pedagang dan pembeli, yaitu karena ini kan terjadi kecocokan ya, kecocokan antara pembeli dan penjual untuk hewan kurban yang layak untuk disembeli.
1: Iya, apalagi untuk berat hidup ini tidak bisa ditetapkan pemerintah berapa. Kalau daging kan biasanya ada batasnya ya. Iya,
0: kalau daging 130 sampai 140 untuk hari jelang Idul Adha.
1: Iya, tapi kalau untuk ternak hidup ini belum ada regulasi khusus, tidak boleh harga sekian ya. tidak belum ada Bu Dandia.
0: Iya. Jadi harga ini hidup, harga berat hidup itu tadi kalau yang normalnya 55 sampai 60.000 per kilogram berat hidup, tapi untuk jelang Idul Adha ini yaitu mengalami kenaikan.
1: Baiklah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi peternak, jangan terlalu tinggi lah, biar banyak yang bisa berkurban ya. Apalagi itulah, di tengah kondisi ekonomi sekarang ini banyak efisiensi, kenaikan harga ini cukup tinggi. Jadi kalau harganya tinggi, kalau harganya tinggi bisa berkurang nih orang yang kurban. Baiklah Bu Dandi, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Palu. Ibu Dandi Alvita, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi referensi bagi masyarakat maupun peternak atau pengusaha ternak jelang Idul Adha untuk memastikan dokumen kesehatan hewannya aman.
0: Iya.
1: Sudah ada tadi tips juga yang dikasih oleh Ibu Dandi, bagaimana kemudian Dinas Perkebunan dan Peternakan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh masyarakat ya, termasuk pengawasan juga tidak hanya dilakukan pada saat hewannya hidup, tetapi ketika penyembelihan juga nanti akan ada petugas yang
0: mengawasi.
1: Sekali lagi terima kasih Bu Dandi, dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, kami akhiri Palu Menyapa untuk edisi hari ini dengan topik pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem com ele agora.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Palu di pagi hari ini ya. Dan program Halo RRI kembali menyapa untuk kebersamaan kita di edisi siar Senin 18 Mei 2026. Dan kembali juga kami buka ruang ya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kemaslahatan umat gitu ya. Untuk perbaikan fasilitas umum ataupun juga pelayanan-pelayanan publik yang ada di masyarakat yang perlu perbaikan, peningkatan dan juga perhatian gitu ya. Silahkan saja di 08 11 456 03 908. Ini bisa Anda gunakan ruang ini untuk menyampaikan informasi-informasi seputar yang kami sampaikan tadi ya, pelayanan publik, kemudian juga informasi lain yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan untuk Halo RRI kami buka di 08 11 456 03 908.

0: Oke, baik pendengar, ini panjang ya kebersamaan kita di Halo RRI untuk Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Ini yang menjadi wadah ataupun ruang bagi Anda yang ingin adanya perbaikan begitu ya, agar semuanya bisa paripurna, bisa mendekati sempurna lah ya dalam hal pelayanan publik. Nah, ini yang bisa Anda komentari ataupun juga Anda berikan informasinya kepada kami. Nanti kami coba untuk tersambung bersama dengan narasumber yang berkompeten begitu ya, mungkin terkait dengan persampahan misalnya ataupun yang lainnya. Kita coba konfirmasi ke narasumber yang berkompeten. Selamat pagi RRI Palu.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiono.
1: Iya, Mbak Rino. Sehat-sehat, Mbak Rino?
0: Alhamdulillah sehat. Komiule?
1: Oh, sehat sekali.
0: Oh, mantap.
1: Tidak lama lagi sudah mau kurban, Idul Kurban.
0: Betul. Komi panitia?
1: Tidak.
0: Penonton. Penonton ya. Oke, ada info apa pagi ini, Pak Sugiono?
1: Iya, Mbak Rina.
0: Yeah.
1: Ini sudah sempat saya sampaikan pada minggu lalu ya, minggu kemarin. Waktu itu sama Mbak Umi berdasarkan.
0: Tentang apa tuh?
1: Nah, itu yang saluran diambil itu, Mbak Rina, di pertigaan SMA 4 dengan Jalan Ponegoro. Jalan apa itu? Mokolembake dengan Jalan Ponegoro di pertigaan situ. Itu kan sudah banyak sekali sampah saya lihat menumpuk di saluran air itu. Nah, jadi ini kan sudah mulai hujan-hujan lagi nih, Mbak Rina.
0: Iya.
1: Nah, di situ itu kan langganan itu, Mbak Rina. Kalau pada musim penghujan, pasti jadi kolam renang di situ.
0: Kolam renang atau empang ini?
1: Saya tidak tahu lah, pokoknya mirip-mirip lah, Mbak Rina.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi di situ itu kan tidak enaknya, apalagi di dalam kota kan, saudara kota. Mm-hmm. Jadi di samping mengganggu apa para pengguna lalu lintas, lagi pula tidak elok, kalau orang Malaysia bilang tidak elok dipandang gitu.
0: Oke. Okay. Nah, boleh diulang tadi pertigaan jalan di wilayah mana?
1: Jalan Mokolembake dengan Jalan Ponegoro, Jalan di Ponegoro.
0: Mm-hmm.
1: Pertigaan SMA 4 tepatnya itu.
0: Okay.
1: Yang mau menuju ke SMA 4 itu. Nah, maksud saya, Mbak Rina, mungkin dinas terkait ya, apakah dari pekerjaan umum atau dari dinas lingkungan hidup, ya minimal dikeruk dulu lah sampah-sampahnya itu, artinya biar tidak tambah banyak. Gitu. Ya, jadi nanti pada musim hujan, ya harapannya airnya bisa lancar mengalir gitu.
0: Oke, okay. Ini apa drainasenya itu kayak ada sedimen pasir begitu ya?
1: Kelihatannya seperti itu sih, Mbak Rina. Bukan cuma pasir dengan sampah, basudara dengan sampah dia itu.
0: Oke.
1: Iya, jadi memang sebelumnya pernah itu, Mbak Rina, saya lihat ada apa ya? Ada dilakukan pengerukan. Itu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama juga sih, sudah bulanan lah waktunya itu. Beberapa bulan yang lalu. Nah, saya tidak tahu apakah tuntas pengerukan itu atau tidak gitu. Tidak jelas juga sih, tapi yang jelas saat ini sampahnya sudah mulai menumpuk lagi.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua, Mbak Rina, terkait dengan itu juga, mungkin dari Dinas Pekerjaan Umum mungkin bagusnya ya, coba dievaluasi kembali itu model saluran air itu. Mungkin apa, karena di situ terlalu menikung apa jalur drainase itu, jadi air itu mengalir apa sampah pasti tertangkup di tempat tikungannya itu. Itu baru kan apa namanya, diameter saluran kan tidak terlalu besar gitu. Jadi mungkin bisa dievaluasi apakah dikasih agak lurus model salurannya, atau diperlebar lagi salurannya, atau diperdalam, bukan teknisnya nanti dari pekerjaan umum itu, Mbak Rina, yang tahu gitu. Sementara itu dulu, Mbak Rina.
0: Baik, ya? Pak Sugiono.
1: Oke, makasih banyak, Mbak Rina.
0: Yo.
1: Selamat bertugas, salam sehat.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua informasi yang kami terima dari Pak Sugiono ya, saling keterkaitan nih terhadap penumpukan sampah ya, yang ketika hujan ini akan terbawa lagi di sana. Oke, di belakangnya Pak Sugiono, silakan. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
2: Dari Ibu Helmi di Huntara Hutan Kota.
0: Oke, baik. Silakan, apa nih laporannya Ibu?
2: Ini Mbak Rina, apa nama? Lampu jalan hutan kota.
0: Mm-hmm.
2: Waktu sebelum dipindah kantor apa ini? PU. Mm-hmm. Itu lampunya itu menyala semua.
0: Mm-hmm.
2: Begitu dia dipindahkan, sudah semua dibongkar.
0: Mm-hmm.
2: Ini lampu jalan Barina dari Jabal Nur mau ke hutan kota semua mati.
0: Mm-hmm.
2: Gelap. Jadi kasihan-kasihan kita yang bak kafe ini pulangnya jam 11, jam 12. Kita kemungkinan tidak kita inginkan siapa tahu begal apa, karena gelap, memang gelap. Karena hutan kan, hutan, yeah. Tiada rumah. Itu Mbak Rina, bagaimana solusinya itu dari pemerintah? Kasihan kita ini, rakyat ini kasihan. Kita okay. Tidak minta-minta, kita itu pulang jam 12 dengan 1 dari kafe, gelapnya bukan main, baru kita ini perempuan. Iya.
0: Baik.
2: Kita tidak inginkan nanti terjadi apa-apa-apa, karena memang jalannya itu kayak apa namanya, memang tidak ada rumah, hutan, nama saja hutan kota. Semua lampu tidak ada menyala.
0: Baik.
2: Jadi kita ini Mbak Rina, kalau mau belanja apa dari jam 5 sore sampai jam 6 semua sudah belanja apa. Tidak ada keluar lagi.
0: Baik.
2: Itu biasa bajual itu nanti malam minggu.
0: Oke, baik. Informasinya Bunda Helmi sudah kami tangkap ya. Kita coba terima lagi di belakang Bunda Helmi. Selamat pagi. Halo RRI. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Boleh di sambungkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-456-03908 ya, sembari kami coba untuk menghubungi dari dinas-dinas terkait aduan Anda di pagi hari ini. Kami buka kembali pendengar di 0811-456-03908. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan juga terkait dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun juga pelayanan publik ya yang perlu mendapat perhatian di saat ini.

Okay, dari dua penelpon kita di pagi hari ini aduannya terkait dengan lampu jalan yang ada di kawasan hutan kota begitu ya. Dan ini juga tidak berfungsi ataupun tidak menyala sehingga rawan terjadi kejahatan di sana. Okay, baik. Sembari menunggu dari pengarah acara kami ya mencoba untuk tersambung bersama dengan dinas terkait ini untuk memberikan apa ya tanggapan ataupun juga pencerahannya kepada pendengar. Silakan yang lainnya juga di 0811 456 03908. Insyaallah kita bisa tersambung atau mengcover gitu ya apa yang menjadi aduan dan juga laporan Anda di pagi hari ini.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai Jo.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.

0: Oke, okay, baik pendengar. Ini kalau Anda melihat traffic di studio kami ya, sedang menghubungkan untuk dinas-dinas terkait. Namun nampaknya karena mungkin ini adalah hari Senin, banyak rapat yang harus dihadiri gitu. Jadi masih dicari lagi ya, entah itu kepala dinasnya ataupun dari sekretarisnya, entah itu yang lainnya pun juga demikian. Harap bersabar ya, nanti kita coba lagi untuk bisa tersambung nih bersama dengan narasumber baru untuk menjawab masukan-masukan dari Anda. Selamat pagi, Bu Ami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Halo RRI.
0: Halo juga. Gimana nih?
1: Biskota, Barina.
0: Biskota?
1: Iya, biskota yang lagi aktif sekarang ini ya. Untuk anak-anak sekolah yang tidak jelas ini jalan-jalan, barangkali supirnya jangan diangkut, jangan dimuat pada jam sekolah.
0: Kalau hanya jalan-jalan ya?
1: Iya, jalan-jalan dengan adanya bis kota ini, barangkali lebih tertinggi, terutama supirnya jangan diangkat pada jam sekolah, apalagi menggunakan seragam Barina. Orang tuanya tahu di sekolah, padahal anaknya di luar sekolah.
0: Tapi untuk mengetahui kalau mereka bukan mau pergi ke sekolah atau hanya mau pergi jalan, bagaimana itu Bu Ami ya?
1: Jam sekolah. Ya di situ lagi. Jam sekolahnya itu pakai seragam, berbagai sekolah barunya.
0: Sekarang ya, jam sekolah dari jam berapa ke jam berapa nih? Merata ya, semua kah?
1: Ada yang dari jam 7.15 sampai jam 2, ada yang jam 7.15 sampai jam 4. Nah, di antaranya itu ada yang jalan-jalan, entah kemana, naik bis kota. Ada yang pulang ke sekolah, katanya kita jalan-jalan, enak naik bis. Nah, ini perlu dipikirkan juga. Ya, kecuali pada jam pulang sekolah, cara masalah, Marina. Ya, orang tua kasihan tahu, padahal anaknya tidak di sekolah. Untuk supiran jangan diangkut, jangan dimuat. Dan juga sekarang ini untuk kelas-kelas yang selesai ujian, mereka gunakan juga itu menunggu kelulusan Marina. Mereka gunakan jalan-jalan, saya kira juga tidak pas. Karena itu jam sekolah menggunakan seragam.
0: Baik.
1: Kemudian untuk Pol PP selalu aktif pengawasan anak jalan-jalan pada jam sekolah.
0: Baik.
1: Iya Marina.
0: Baik, Marina, itu saja.
1: Satu lagi, mengenai parkiran di beberapa tepi jalan. Agar tidak menggunakan badan jalan, Barina.
0: Baik.
1: Karena sangat mengganggu pengguna jalan, terutama jalan Sis Al-Jubri, Puebomo. Itu perlu pengawasan dia punya parkiran. Makasih, Barina.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ami untuk informasinya ya. Oke, ini kebetulan didengar langsung oleh pengarah acara kami. Untuk bis kota ini agar tidak mengangkut anak-anak ketika lagi jam belajar gitu ya. Karena itu mereka hanya mau untuk jalan-jalan. Halo, selamat pagi RRI Palu.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dari Sigi.
0: Bapak siapa?
2: Pak Arfan.
0: Oke, Pak Arfan, baik. Marawola, silakan.
2: Ini mau sampaikan informasi ini mengenai air yang dari Saluki itu yang sudah hampir 3 tahun lebih. Ini kami masyarakat ini belum mau menikmati untuk wilayah barat ya, dan Palubangga.
0: Wilayah Palubangga ya. Belum ada.
2: Dan informasi ini saya sampaikan kepada saya sudah 2 kali ini. Kalau bisa mungkin RRI Palu sampaikan, karena kami RRI Sigi kan belum ada ini.
0: Ya. Selama ini menggunakan air dari mana ini Pak Arfan? Kan kalau selama ini ya, kalau air bersihnya diambil dari mana?
2: Air tanah.
0: Oke.
2: Ya pakai dap maksudnya. Ini kan program ini kan sudah lama ini. Ini kan masyarakat dijanjikan ini kan. Kemarin waktu pendaftaran masyarakat didata, informasi disampaikan bahwa ketika air itu jalan, aktif, Pak, diberikan kepada masyarakat gratis selama 3 bulan. Mm-hmm. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Itu kubikasinya baru, kubiknya baru dibayar.
0: Oke, pendataannya itu, ini, pendataannya kapan itu, Pak Arfan?
2: 3 tahun yang lalu, katanya saya. Oh, okay. 3 tahun yang lalu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sudah lama itu. Mm-hmm. Nah, pipanya sudah kan terpasang semua itu. Mm-hmm. Makanya kami menanyakan itu karena banyak isu-isu yang beredar ini kan perlu informasi juga gitu. Mm-mm. Ada mengenai dananya dikorupsi ini masih proses hukum dan sebagainya kan.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin informasi hoax ini kan kami butuh penjelasan dari pihak terkait terutama pemerintah Sigi. Mm-mm. Apakah kendalanya, apakah kami bisa tahu juga apakah masih dalam perbaikan atau dalam apa, kita tidak tahu prosesnya di Saluki seperti apa.
0: Oke.
2: Okay. Karena ini kan sudah terlalu lama. Kemudian juga, mm-hmm, yang kedua mengenai lampu jalan. Mm-hmm. Lampu jalan tenaga surya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau untuk wilayah jalur Palu Bangka, mm-hmm, itu banyak sudah lampu yang sudah mati mungkin karena kinya mungkin. Tidak ada perawatan dari pihak dinas terkait, mm-hmm, mengenai penerangan jalan supaya bisa bermanfaat kembali. Takutnya nanti kalau lama-lama orang ambil akinya, orang lempas tiangnya, orang curi lah ya.
0: Baik.
2: Soalan lain.
0: Baik.
2: Mungkin itu yang perlu RRI bisa bantu.
0: Baik.
2: Supaya sampaikan ke pemerintah Sigi. Supaya masyarakat bisa mengetahui.
0: Baik, baik.
2: Seperti apa sih kendalanya. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan untuk informasi Anda begitu ya. Ya, memang ini sebelumnya kami sudah sempat mencarikan informasi begitu ya terkait dengan untuk saluran air yang belum bisa dijangkau oleh masyarakat yang ada di kawasan Bangga begitu ya, Palu Bangga. Dan ini nanti kembali tetap akan kita kawal informasi ini, masih tetap akan menghubungkan bersama dengan pemerintah Sigi seperti itu ya. Begitupun juga dengan lampu jalan. Baik, pendengar, kami sedang berupaya untuk tersambung begitu bersama dengan instansi terkait. Untuk itu tetaplah terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, baik pendengar, saat ini dari tim Halo RRI ya sedang berupaya, namun sudah ada mendapat balasan dari beberapa kepala dinas ya, diantaranya Kadishub Kota Palu, begitupun juga dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, yang saat ini sedang berada di ruang rapat bersama Wali Kota Palu. Nah, untuk yang lainnya dari PU maupun tadi juga dari Pak Arfan yang ada di Marawola, bersabar ya, satu-satu nih kita coba hubungi yang mana yang bisa melayani dulu nih kan, seperti itu. Halo, selamat pagi RRI Palu.
6: Halo.
5: Baik, selamat pagi Pak Mulis.
6: Selamat pagi Mbak Rina.
5: Iya, ada informasi apa ini Pak Mulis?
6: Ini Mbak Rina mau ini sering disuarakan ini irigasi. Irigasi di Donggala ya, itu yang di desa namanya irigasi Sibado.
5: Oke.
6: Ya, ini kan sudah lama itu. Saya sebelumnya kan sudah telepon dari tahun lalu.
5: Iya.
6: Sudah telepon berkali-kali sampaikan bahwa irigasi itu kan dia menampung lebih dari 1000 hektar. Yang sampai hari ini kan tidak ada realisasi, katanya lalu dibilang Desember mulai. Tapi ternyata 2025. Tidak ada itu realisasi. Iya. Seperti itu. Tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Saya tidak tahu. Ya itulah yang ada. Itu yang mengairi wilayah desa, desa Balentuma, Tanjung Padang, Sipi, Tompe, Sibado. Nah itu kan dia airi. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada juga ini. Saya mohon perhatian pemerintah. Paling tidak untuk apa swasembada pangan kalau itu tidak di ini. Untuk apa cetak sawah kalau irigasi tidak diperbaiki. Nah inilah adanya. Ini realitas. Saya kira mudah-mudahan ini akan mendapat tanggapan dari Dinas Pengairan.
5: Baik.
6: Terima kasih Mbak Rina. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis untuk aduannya ataupun juga informasinya begitu ya. Di belakang Pak Mulis silakan. Selamat pagi RRI Palu.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Dari Pak Isman di Kawatuna.
5: Pak Isman di Kawatuna ya.
7: Iya,
5: baik.
7: Saya ada tiga hal mungkin yang saya punya ide ini.
5: Boleh, silakan.
7: Yang pertama kalau ke mana? Ke lapangan udara itu, ke jalur besar Jalan Garuda tuh, itu macam penerangannya seperti kurang.
5: Di Jalan Garuda?
7: Lampu jalan, iya, lampu.
5: Oke.
7: Kalau kita dari Kawatuna ini, belok kiri kalau kemudian kalau kita dari lampu merah Jalan Anoa itu mau ke jembatan Lalove, terus di situ itu belum ada apa namanya itu lampu merah di perempatan traffic light, kan? Nah, itu sebenarnya sudah wajar dipasang itu di pak pertigaan mau ke Nunu itu. Kalau terus kita dari jembatan Lalove,
5: di Jalan Jati itu ya.
7: Iya, ramai sekali kendaraannya itu Bu, kalau tengah hari atau sore. Saya sering jalan itu ke Pasar Impres, jalan di situ. Kemudian juga di Tavan juga itu ada tugu kecil. Itu hampir padat juga. Kemudian di Nunu itu membelekan ke lapangan ke jembatan gantung tembus Mesa itu ada perempatan di situ, itu padat sekali juga.
5: Yang ada bundaran itu ya?
7: Iya, yang ada bundaran itu.
5: Bundaran ban tempat tapi ya?
7: Iya, betul itu, Mbak Rina. Kemudian yang terakhir ini Mbak Rina, saya biasa cek-cek ini karena mengenai gas 3 kilo ini, tabung ini. Ini kenapa masih beredar ini di kemarin di apa di Tawan juga di sekitar ini di sekitar Kawatuna masih ada itu yang jual liar. Saya sampai beli itu 45 ribu.
5: Oke, yang 3 kilo ini ya.
7: Kemudian di Sigma juga. Kemudian di Sigma itu dekat masjid juga itu mungkin dengan RT-nya juga itu di telusuri. Kemudian di Kampung Lere, di Kelurahan Lere itu, dekat-dekat masjid, itu masih ada beredar itu, Mbak Rina. Ya, cuman itu saja yang saya sampaikan. Demikian Mbak Rina, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman.

0: traffic light seperti itu, sama seperti di jalan sekitar Masomba ya, yang hanya pertigaan tapi sudah ada traffic light juga. Kemudian untuk tabung 3 kg ini masih beredar liar di wilayah Kawatuna, masih ada di Sigma dan di Kampung Lere seperti itu ya, temuan dari Pak Isman. Baik. Oke, baik pendengar. Di studio kami sedang hektik ya, sedang mencoba untuk tersambung dengan narasumber yang Anda maksudkan agar bisa menjawab minimal satu di aduan gitu ya di hari ini yang bisa kita selesaikan untuk Halo RRI dari 6 penelpon kita di edisi Senin 18 Mei 2026. Teruslah memberikan informasi agar ada perbaikan, ada peningkatan pelayanan di pemerintahan kita maupun kita pun sebagai penikmat fasilitas umum ini, agar sama-sama menikmati dan merasa nyaman. Oke, sekali lagi saya recap ya untuk apa yang sudah Anda sampaikan pendengar di pagi hari ini. Tadi ada Pak Sugiono di Asam ya, ini terkait dengan sampah, penumpukan sampah di pertigaan jalan Mokolan Bake dan Diponegoro yang menuju ke SMA Negeri 4, dan juga untuk evaluasi saluran airnya ini seperti apa agar tidak mungkin tidak menukik gitu ya, atau terlalu berbelok sehingga air ini meluap keluar. Oke, kemudian juga ada Pak Helmi tadi ya, yang di Ibu Helmi di Huntap Hutan Kota, lampu jalan di sana padam semua ya. Ini dikhawatirkan karena di sana juga cukup ramai untuk masyarakat, dikhawatirkan banyak kerawanan kejahatan begitu ya karena gelap seperti itu. Dan Ibu Ami tadi yang ada di Tinggede, mungkin saat ini sedang di tempat kerjanya di SMP Al Khairat. Ini saran buat Dinas Perhubungan mungkin ya, agar bis kota yang beroperasi ini tidak mengangkut anak-anak sekolah di saat jam pelajaran. Ini kisaran dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang atau jam 4 sore seperti itu. Dan juga permasalahan parkir yang ada di wilayah Sis Al Jufri, Pue Bongo, ini banyak yang mengambil badan jalan. Oke, kemudian ada Pak Arfan di Sigi Marowola. Sudah didata sejak 3 tahun lalu, namun air bersih yang disaluki tadi ini belum dinikmati untuk wilayah Bangga seperti itu ya. Dan lampu jalan tenaga surya antara Palu Bangga sudah lama padam. Dikhawatirkan aki ataupun juga elemen lainnya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak Mulis, ini sudah berulang kali begitu ya, menyampaikan persoalan irigasi Sibado yang belum ada realisasi dan mengairi untuk desa-desa yang ada di wilayah Pantai Barat ya. Ini erat kaitannya juga untuk pemanfaatan air untuk sawah seperti itu. Pak Isman yang baru saja tersambung, ini ada 3 aduan ya. Di antaranya tadi lampu jalan di Jalan Garuda menuju bandara masih belum optimal. Kemudian kepadatan kendaraan di pertigaan Anoa dan juga Nunu seperti itu ya, di Jalan Lalu Wisana. Dan masih beredarnya tabung 3 kilo yang dijual secara liar dengan harga yang cukup tinggi. Oke, ini menjadi PR kami pendengar untuk bisa memberikan tanggapan dari narasumber ya, terkait dengan apa yang Anda sampaikan di Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen

menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, dengan berat hati kami sampaikan ya, untuk aduan Anda di hari ini belum ada yang bisa kami jawab begitu ya, dikarenakan beberapa narasumber yang kami hubungi saat ini memang lagi dalam kondisi sedang rapat seperti itu ya. Begitupun juga dengan informasi-informasi lainnya, nanti insya Allah ini tetap akan kami kawal dan akan kami hadirkan untuk jawaban-jawaban narasumber ke ruang dengar Anda. Kami cukupkan untuk Halo RRI hari ini. Terima kasih untuk semua atensi Anda di kebersamaan kita. Selanjutnya kita akan masuk di Palu siang ini dalam program Pengaruh Utamaan Gender.
3: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih terus bersama untuk menjalankan program di perjalanan Palu siang ini pendengar ya. Dan tentu saja seperti yang kami sampaikan bahwa jam 10 hingga pukul 11 ini adalah ruang untuk para wanita di luar sana bisa berekspresi, kemudian juga bisa menghargai dirinya sendiri dengan keindahan-keindahan tentunya ya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Adinda Kurnia Islami, wanita juga nih ya.
1: Waduh.
0: Okay. Yeah. Dan seperti topik yang kita sudah bagi sebelumnya, bagaimana kita memaknai body positivity tadi ya. Semua wanita itu berhak merasa cantik.
1: Betul.
0: Jadi dari body positivity ini kita belajar untuk tidak membenci kekurangan kita, kemudian tidak body shaming terhadap orang lain, ataupun juga tidak mencela kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang lain juga, apalagi diri kita sendiri yang biasa kita jadikan lucon gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata itu salah satu bentuk tidak bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini. Cantik itu tidak harus berdandan loh ya.
1: Oke, okay. Natural aja tetap cantik gitu kan.
0: Ya, memang ada yang biasa dibilang ada inner beauty gitu kan. Oke,
1: okay. Gak masuk
0: dan tentu saja ya berdandan itu bisa juga dikatakan sebagai salah satu penerimaan diri kita untuk bisa, yang namanya perempuan kan suka namanya keindahan gitu ya. Tidak mesti selalu berdandan itu untuk dilihat oleh lawan jenis, atau tidak mesti selalu berdandan itu untuk orang lain. Tapi berdandan itu menjadi kepuasan untuk diri kita sendiri juga ya. Ketika kita sudah merasa, wah saya cantik nih, percaya diri kita pastinya akan lebih meningkat daripada sebelumnya.
1: Benar-benar tadi yang dikatakan Karina ini ya, Karina sendiri tentang topik kita di pagi hari ini menarik juga ini ya kak ya. Mungkin hal ini apa ya, sering diabaikan juga, tetapi penting juga untuk kita apa ya, highlight gitu kan, bahwa semua ini apalagi wanita gitu, jangan sampai kita merasa terpojokan. Karena kayak kalau terpojokan dalam arti aku kayak gini kayaknya gak cantik deh, gitu kan. Apalagi kayaknya pakai baju ini kurang cocok deh dan lain sebagainya, dengan apa ya, dengan tubuh kita yang mungkin menurut kita sendiri gitu kan, gak bagus dilihat orang. Tapi padahal semua itu tidak benar begitu kalau kita bisa bilang kan, kalau kita sudah mencintai diri kita. Waduh,
0: apalagi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Mengalir aja deh apa adanya gitu kan. Tapi kembali lagi tadi, kita butuh yang namanya percaya diri gitu.
1: Betul.
0: Ketika kita melihat orang-orang di luar sana, wah mereka tampil cantik. Kenapa sih yang cantik selalu punya tempat tersendiri begitu ya di masyarakat ya? Ini juga yang biasa yang membentuk kita sehingga kayaknya kalau kita pas-pasan gak bakal dapat kesempatan deh.
1: Iya betul iya.
0: Jadi, makanya topik ini kita angkat untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena semua wanita itu adalah cantik. Kalau laki-laki yang cantik, alemong.
1: Oke, jadi benar ya, ini topik ini semua perempuan berhak merasa cantik, ini benar ya. Tadi benar, stigma di luar sana betul nih kayak dikatakan Kak Rina gitu kan. Kalau memang mungkin yang good looking lah bisa dibilang gitu kan, punya banyak kesempatan, punya banyak ruang. Tapi ternyata Kak, kalau kita dalami juga ini untuk topik kita saat ini, cantik itu gak hanya yang terlihat secara visual juga ini Kak. Tapi benar, percaya diri itu penting gitu kan. Kalau misal kita cantik, jadi nggak harus kelihatan wajahnya wah kayak glowing apa segala macam, kayak yang sebenarnya yang enak dilihat aja nggak sih.
0: Bener.
1: Kayak kita tampil rapi, kemudian walaupun memang stigma mungkin gendut atau apa ini ya kita bilang nggak bagus gitu kan.
0: Jangan lihat Rina ya Dinda ya.
1: Maksudnya nggak bagus dilihat, padahal enggak kak. Padahal kayak apa ya, kita itu semua kayak punya warnanya sendiri.
0: Bener.
1: Gitu kak. Jadi walaupun memang maaf nih gendut tadi atau mungkin kurus atau apa, jadi punya apa ya, punya ketertarikan atau kemenarikan sendiri gitu.
0: Benar, saya setuju tuh kalau misalnya kita punya warna sendiri ya, kita nggak bisa bersinar dengan lampu sorotnya orang lain. Gitu kan. Ini kebanyakan nonton Korea kayak gitu. Tapi benar, ketika kita sudah apa ya merasa bahwa kita ini seperti ini, jangan lagi diperparah dengan tidak mengurus diri.
1: Betul. Gitu kan?
0: Sampai Mas Edi tertawa, kayaknya ada begitu ya. Paling-paling sering tuh perempuan merasa insecure ketika habis melahirkan. Itu kenapa Ninda?
1: Kenapa
0: saya kan
1: ya?
0: Belum pernah melahirkan nih.
1: Kenapa ya ini ya? Saya juga bertanya-tanya karena pas melahirkan saya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya. Itu karena mendapat suami yang bisa menerima gitu ya. Yang biasa bikin insecure perempuan ini adalah pasangannya sendiri.
1: Iya,
0: kadang
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi support itu sangat penting gitu kan Kak. Karena kalau mungkin ini ya, kalau dibilang ibu habis melahirkan sebenarnya bukan percaya kepercayaan dirinya hilang atau bagaimana sih Kak? Karena memang beda-beda kan Kak, tipe tubuhnya juga. Ada yang setelah melahirkan malah lebih ramping kan gitu. Setelah menyusui nih kan lebih ramping lagi. Ada juga yang mungkin setelah melahirkan langsung berat badannya naik dan lain sebagainya.
0: Kayak habis makan bibit gula gitu. Saya nggak tahu sih tipe kalau yang mana ya. Mungkin habis melahirkan bisa kurus kali ya.
1: Iya betul.
0: Coba aja dulu gitu kan.
1: Iya, jadi apa ya, kalau dibilang ibu melahirkan setelah itu kurang percaya diri, kembali lagi ya Kak ya ke diri kita masing-masing tadi. Karena memang setiap orang itu punya warnanya tadi kan. Jadi jangan sampai kita merasa tidak percaya diri, kemudian mungkin ini Kak, kalau dibilang tidak percaya diri itu karena seibu melahirkan, setelah melahirkan itu psikologinya ini berubah begitu Kak. Jadi yang tadinya mungkin apalagi dari gadisnya gitu kan, setelah itu kemudian menikah, setelah itu punya anak kan kayak berbeda jauh begitu Kak, untuk lingkungannya, kemudian kebiasaannya setiap hari. Nah tiba-tiba di situasi yang dia mungkin merawat anak dan lain sebagainya, mengurus suami lain sebagainya, itu kan, nah itu mungkin ya lebih yang jadi
0: psikolognya
1: jadi merasa kayaknya saya ini nggak pede gitu tampil di luar, padahal kalau misal ada support juga, kita dandan misalnya kan tampil sesuai dengan looknya kita, itu juga aman-aman aja sih Kak. Itu
0: soalnya
1: sih
0: kita hidup di apa ya, di era omongan orang ini kita masukin dalam hati gitu kan. Kita dandan, kemudian anak kita nangis-nangis, kita dibilang gak ngerawat anak gitu kan. Kita gak dandan, anak kita juga kok ibunya kayak gini ya kan. Semua pokoknya serba salah deh jadi Tapi memang tadi benar, kita butuh partner gitu ya.
1: Entah betul.
0: Itu partner hidup, partner ngurus anak tadi itu ya.
1: Betul.
0: Maka carilah pasangan yang bisa sefrekuensi.
1: Waduh.
0: Oke, wah tujuh. Pinter banget ini untuk menggurui gitu ya. Hello, Mas Edi ceritanya ketawa mulu.
1: Iya.
0: Oke, kenapa topik ini kita angkat? Ini juga banyak yang di highlight tadi ya, seperti kata Dinda. Karena tadi untuk bisa tampil dengan percaya diri, ini masuk dalam kategori kecerdasan visual spasial.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Okay,
0: jadi kenapa? Okay. Saya kemarin tertarik dengan pertanyaan ke Gubernur Maluku Utara gitu ya, kok dia selalu tampil cantik gitu, dari princess turun ke blusukan.
1: Okay, iya,
0: tapi
1: iya,
0: memang
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Tadi dengan kecantikan itu dia bisa percaya diri. Jadi apapun akan saya hadapi gitu kan. Yang penting saya percaya diri aja dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nah kita juga undang pendengar nih, barangkali ada yang ingin gabung di obrolan kita pagi hari ini ya, di 0811-456-03908. Mengapa cantik itu perlu nih ditanamkan pada diri wanita? Silakan ya di 0811-456-03908.
1: Okay.
0: Nah kalau Dinda sendiri nih, untuk bisa tetap tampil cantik ala Dinda ya kan?
1: Waduh,
0: Seperti ini
1: soalnya apa ya, satu percaya diri tadi sih ya Kak ya. Kalau tipsnya sih apa ya, pilih baju yang sesuai kita aja gitu Kak. Jangan sampai apa ya, dengar omongan orang kayaknya kamu norak deh pakai baju itu deh, kayaknya enggak deh. Atau mungkin lebih ke kita menempatkan diri aja gitu. Jadi sesuaikan, kalau misal enggak mungkin dong kita pergi ke misal ke pesta itu kan pakai baju tidur kan enggak mungkin. Jadi disesuaikan aja nih looknya kita mau seperti apa gitu. Jangan ya, ya mungkin ada yang suka tampil dengan make up kan, berarti dia pede dengan make upnya gitu kan. Ada mungkin yang tampil dengan lebih apa ya, make upnya ya tipis-tipis ya, aja kan gitu.
0: Iya.
1: Nah jadi semua ini tergantung dari kitanya. Karena kalau benar sih, kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita mau lewat aja kayak malu-malu gitu kan, nunduk gitu kan.
0: Tunggu yang lain kosong dulu.
1: Betul. Kira-kira saya cocok nggak sih di tempat ini gitu kan. Apalagi mungkin kalau anaknya introvert gitu kan kak. Nah itu penting juga sih, kalau kalau saya sendiri itu pastikan memang kamu nyaman aja dulu gitu. Jangan, belum tentu kok orang lain juga terlalu memperhatikan kita.
0: Itu terlalu pede
1: kayaknya. Iya kan, nah itulah. Itu kan, jadi senyamannya kamu, jadi yang penting kamu percaya diri juga. Dan tadi harus banyak referensi juga ini kan. Jangan sampai kita salah apa ya, kostum lah, salah kostum. Atau mungkin lagi di suatu acara atau apa, kita nyeleneh sendiri lah. Tapi kalau pede sih gak masalah gitu kan. Tapi kalau saya ini kan, ala saya kan ya sudah yang memang sesuai dengan kondisinya. Itulah.
0: Oke, ini erat kaitannya juga dengan afirmasi positif.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita melangkah keluar rumah, kita tanam kan dulu dalam diri kita bahwa kita cantik hari ini ya.
1: As always gitu kan, cantik, beautiful terus gitu.
0: Kemudian juga nih soal yang laki katanya saya suka kamu apa adanya. Itu kayaknya agak-agak bullshit gitu ya. Itu kayaknya agak-agak mungkin agak berbeda makna kalau sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tampil apa adanya terus ada cewek yang lebih cantik dari kita, pasti pasangan kita akan noleh gitu kan.
1: Benarkah ini Pak Edi?
0: Enggak juga. Kan bilang tampil apa adanya, tapi ya harga pensil alis aja udah berapa gitu kan. Dan memang butuh effort juga nih ketika kita harus tampil cantik untuk berangkat ke tempat kerja. Kita harus lebih bangun lebih awal kan.
1: Iya, benar,
0: untuk
1: benar.
0: Bisa tadi tuh bisa lebih tampil cantik. Iya, oke deh. Nanti kita balik lagi ya untuk obrolan kita di hari ini, body positivity, belajar menghargai untuk apa yang sudah kita miliki saat ini.
1: Oke.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Kita kembali melanjutkan pendengar ya untuk pengaruh utamaan gender di pagi menjelang siang ini, bagaimana kita memaknai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, terkhusus untuk wanita-wanita tangguh di luar sana. Sekarang ini kan sudah tidak lagi wanita itu harus dapur, kastur, sumur gitu.
1: Waduh, iya, ini zaman-zaman dulu sih Kak.
0: Kita sekarang udah menjadi madrasah untuk anak-anak kita ya.
1: Iya, betul. Kalau zaman dulu mungkin tadi ya urusannya tadi yang ada di dapur, ada di kasur, sumur juga. Kalau sekarang sumur juga sudah jarang.
0: Sekarang udah sumur suntik. Gak ada lagi pakai timba-timba pakai katrol gitu ya.
1: Iya, makanya. Jadi seiring berjalannya waktu, terus teknologi juga sudah semakin berkembang juga tentunya. Kita sebagai wanita juga apa ya kayak tadi ya, sesuai dengan eranya lah. Kartini-kartini sekarang ini kan gak harus berada di rumah aja.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi kita bisa memberikan dampak juga nih ternyata di luar seperti ini ya. Ini contoh kecil loh Kak sebenarnya. Kita memberikan informasinya untuk pendengar semua bahwa tadi ya kepercayaan dirinya itu tentunya dari diri kita, dimulai dari diri kita, bahwa semua perempuan berhak merasa cantik gitu. Jadi eranya sekarang pun gak seperti eranya dulu, tentunya kita harus banyak juga nih mendapatkan satu informasi, kedua apa ya Kak ya, support juga sih Kak sebenarnya, penting juga. Kalau kita tadi gak percaya diri, gak punya support juga di lingkungan, terutama keluarga, itu juga berdampak juga loh Kak.
0: Oke, ini ada tanggapan dari Bu Alma katanya.
1: Bu Alma, iya boleh.
0: Percaya
1: gimana?
0: Diri sih boleh, yang penting jangan overdosis. Oh iya dong, segala sesuatu yang terlalu over itu gak baik gitu ya.
1: Iya. Ini katanya ada yang mau bergabung, boleh dong yang mau bergabung di program ini.
0: Boleh,
1: iya, topik kita ini di dunia wanita gitu kan, mengenai semua perempuan berhak merasa cantik. Jadi gak cuma perempuan ini yang boleh bergabung. Mungkin laki-laki boleh juga ini
0: boleh.
1: Tanggapannya seperti apa, boleh bergabung di line telepon kami
0: 0811-456-03908. Karena biasanya sudut pandang laki-laki juga kita butuhkan sebenarnya ini ya.
1: Waduh iya, betul-betul. Silakan bergabung bersama kami nih ya, ya di ProSapu
0: RRI. Soal keindahan
1: RRI
0: itu bukan hanya perempuan yang miliki.
1: Iya, semua.
0: Laki-laki juga ada skincare-an kok sekarang ya.
1: Iya betul, untuk merawat diri gitu kan semuanya. Karena memang kecantikan tadi, penampilan visual itu penting sekarang ini ya.
0: Oke, jadi kita boleh. Coba nih ada yang ingin gabung bersama kita di obrolan kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Narno.
2: Selamat pagi Mbak Rina tuh Mbak Rina.
0: Rina dengan Dinda nih.
2: Mbak
0: Dinda. Halo, dimana nih posisi Pak Narno? Bentar dong ya, yang mau telepon biasa ini kita kasih kesempatan dulu untuk yang lagi ada di WhatsApp kita nih. Bentar.
1: Oke, ditahan dulu ini ya, karena kita sedang memberikan ruang untuk pendengar kita yang melalui WhatsApp ini ya.
0: Betul sekali. Sabar ya, saya reject dulu. Oke, Pak Narno silahkan dilanjutkan.
2: Berapa ini tadi baru termasuk, jadi pas ini IP.
0: Oke, kayaknya Pak Narno harus antri dari belakang. Ada yang ingin masuk di line telepon kita. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Nelia ini?
3: Benar sekali. Oh ya, ini Mbak Rina sama Mbak Dinda ya.
0: Benar sekali. Siapa?
1: Buang Lakoro.
3: Benar, Buang Lakoro dari apa? Karena sekarang saya lagi pantengin TikTok dari Mbak Dinda.
0: Oke.
1: Iya. Gimana ini Kak Buang?
0: Ada komentar apa nih?
3: Jadi tematik banget ya, ini soal perempuan-perempuan masa kini, kartini-kartini modern gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya dari sisi laki-laki begitu, memang perempuan-perempuan sekarang ini sudah mengeksplor dirinya itu luar biasa banget. Kalau dulu kita ketahui bersama bahwa perempuan itu selalu di bawah laki-laki gitu ya, dalam hal apapun itu. Tapi sekarang perempuan bisa membuktikan bahwa dia bisa sejajar dengan laki-laki.
0: Oke, itu kalau berbicara soal emansipasi gitu ya. Tapi kalau berbicara soal kecantikan nih, Buang Lakoro, Gimana?
3: Nah, perempuan, nah perempuan-perempuan Indonesia itu memiliki inner beauty atau kecantikan itu yang alami. Mm-hmm. Apalagi pesonanya itu terpancar dari dalam gitu ya. Oh, jadi kecantikan ya, jadi kecantikan perempuan itu tidak semata-mata dari fisik, tapi mm-hmm. dari inner beauty, dari attitude-nya juga, itu mencerminkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu memang luar biasa banget.
1: Waduh. Mm-hmm.
3: Karena kalau menurut saya nih ya, dari laki-laki cantik itu tidak identik dengan apa namanya, kening tebal, tidur, itu enggak. Uh-huh. Itu relatif. Kalau saya itu nomor dua ya. Nomor satu itu pertama attitude, begitu.
1: Waduh.
3: Etika, cara pembawaan dirinya gitu.
1: Uh-huh.
3: Karena memang apalagi sekarang ini saya lagi berbicara dengan perempuan-perempuan hebat.
1: Masya Allah.
0: Saya punya satu pertanyaan, Bung Buang. Saya punya satu pertanyaan. Komyu ini tipikal orang yang love at first sight atau waiting Tresno gitu loh, jalan Soko Kulino. Kan biasanya karena visual itu kan bisa membuat orang tertarik.
3: Kalau saya itu sih apa namanya, mengikuti situasi dan kondisi aja ya.
1: Uh-huh.
3: Artinya flawless gimana gitu, jadi nggak terlalu apa ya, tapi nggak terlalu gimana gitu. Cuma intinya gitu ya, kalau menurut pandangan saya ya, kecantikan seorang perempuan itu soal itu tadi, soal fisik itu nomor dua, yang pertama itu attitude.
1: Dimana-mana pun itu
3: apa namanya, memang pada dasarnya orang itu kalau ketemu pertama kali itu face pertama orang akan lihat. Tapi yang poinnya, yang garis besarnya itu
0: poinnya itu kopi sekarang itu. Jadi kopi poin itu.
3: Pokoknya apapun itu, sekali lagi saya bilang perempuan-perempuan Indonesia itu semua cantik-cantik.
0: Oke, terima kasih.
3: Indonesia itu semuanya cantik-cantik.
0: Oh, Masya Allah.
3: Dan penyiar pada pagi hari ini gak kalah cantiknya dan gak kalah.
0: Tende Pak Dia.
3: Ini benar loh.
0: Oh iya benar, iya.
3: Aku gak pernah bohong. Pokoknya kalian berdua keren.
0: Oh, kasih.
3: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Makin naik percaya diri saya kalau seperti ini ya.
1: Ternyata ini ya, di mata lain apalagi Kak Buang ini cantik loh.
0: Coba kita dengarkan lagi tanggapan dari Ibu Alma nih.
1: Oke, boleh, silahkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Perempuan-perempuan cantik.
0: Kita mau kita mau ambil contoh Ibu Alma ya, walaupun usianya yang udah banyak gitu ya, tetap cantik shy.
1: Cantik.
0: Tutor dong.
4: Yang didengung-dengungkan itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya. Sifat-sifat kita terpancar ke wajah kita, ya
1: gitu
4: kan?
1: Ya.
4: Seperti itu kata orang, kata lelaki, dan memang banyak fakta. Tapi sekarang apa ya? Saya anak-anak sekarang, anak-anak muda ya, anak-anak remaja perempuan itu tidak ada saya lihat kalau tidak bermake up.
0: Iya. SMA sekarang sudah pakai lip tint.
4: Iya, dengan istilah mereka itu pergi nongki.
0: Anak-anak muda sekarang. Kalau orang dulu bilangnya pergi apa? Wakuncar.
4: Tapi kita positive thinking aja ya. Memang seperti itu sih keadaan sekarang.
1: Iya
4: kan? Dengan kecanggihan teknologi, bagaimana kita orang tua mengawasi anak sekarang sudah luar biasa. Dimanapun mereka berada, kita pasti akan tahu, gitu toh. Cuma yang anak-anak sekarang itu beda dengan kita dulu. Kita saja pakai bedak pipa,
0: pakai pupur.
4: Pakai pupur sudah cantik.
0: Belum lagi pakai apa itu, akar-akar rumput lalu itu.
4: Iya.
0: Oh, Dinda tidak dapat itu akar-akar rumput gajah itu ya.
4: Nah, karena itu tadi dari dalam inner beauty-nya itu, kecantikan dari dalam itu.
0: Tapi memang orang-orang dulu tuh nggak perlu banyak skincare ya, nggak jerawatan, nggak apa gitu ya,
1: natural gitu kan.
4: Memang dulu nggak ada skincare sayang, dulu nggak ada skincare, yang ada itu air
0: bedak dingin.
4: Tapi pada ayu loh.
0: Iya benar.
4: Tapi pada ayu.
0: Benar.
4: Pada ayu.
0: Cuci muka masih pakai air beras dulu ya kan?
1: Alami gitu ya semuanya.
4: Kita melihat juga situasi dan kondisi kan, zaman dulu sama zaman sekarang memang beda-beda, beda banget.
0: Oh, beda sekarang, beda jauh-jauh.
1: Betul.
4: Iya. Dan anak-anak sekarang, remaja putri sekarang, kalau tidak bermake up, mereka itu kelihatannya seperti orang-orang jadul. Ketinggalan loh. Iya.
0: Oke.
4: Saya melihatnya seperti itu. Jadi itu, jadi tergantung. Kecantikan kita perempuan itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Kita harus beradaptasi di mana kita berada. Tidak harus bermake up tebal-tebal. Tidak harus kita memakai baju yang jutaan, ya kan? Seperti itu. Okay. Tapi kita tidak bisa pungkiri anak-anak remaja zaman sekarang. Oke, okay, thank you. Okay.
1: Terima kasih.
0: Kalau mau pakai baju-baju impor yang murah ada thrifting ya. Cakar.
1: Oh iya, di sini cakar ini ya.
0: Oke, satu lagi di kembali boleh, Pak bergabung. Narno tadi sempat terputus ya. Iya, silakan Bapak.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Iya.
2: Saya nambahnya dari komentar beliau-beliau tadi. Berarti kehidupan cewek-cewek zaman sekarang mahal, Mbak ya.
1: Waduh.
2: Untuk bisa tampil cantiknya mahal berarti.
0: Tapi saya lihat dari profilnya Bapak ini kayaknya banyak ini butuh modal ini Pak ya, banyak anak cewek ini.
2: Anak cewek ada dua Mbak.
0: Tuh kan.
2: Jadi setiap bulan itu bahkan setengah bulan tuh sudah belanja skincare terus. Nah, itu, makanya saya bilang aduh beda sekali memang. Makanya saya bilang cewek-cewek sekarang itu kehidupan sehari-harinya mahal. Mau ke kampus, uang bensin dulu,
0: iyalah, uang jajan dulu, kalau jalan kaki kasihan, panas, hancur skincare ya.
2: Uang skincare dulu.
1: Aduh, ya.
2: Jadi memang luar biasa dan itu memang suatu kebutuhan, bukan lagi, bukan sekunder itu sekarang,
1: iya, ya,
2: tapi primer
1: ya.
2: Biar percaya diri. Takutnya juga kalau tidak percaya diri kan, bagaimana nanti orang ada di kampus kan?
0: Iya, betul, belum lagi kalau dibully misalnya kalau kan. Yang,
2: betul, kalau yang sudah umurnya banyak itu mungkin tidak terlalu wajib itu skincare itu, harusnya seperti itu.
0: Iya, tapi justru umur yang banyak kalau keluar itu yang paling wow ya.
2: Tapi juga sekarang modelnya kebetulan itu akan guru, jadi penampilannya harus dijaga juga, tidak boleh kalah dengan murid-muridnya.
0: Nah,
2: kan?
0: Betul.
2: Ini juga makanya sekarang juga bukan cuma dua cewek yang beli skincare.
0: Tapi
2: ini,
0: Pak Narno, saya mau tanya deh satu pertanyaan saya, benarkah laki-laki itu sebenarnya nggak suka lihat perempuannya berdaster? Iya tah?
2: kalau yang seperti itu situasi kondisinya di mana dulu Mbak?
0: Iya kan di rumah dong. Maunya tuh istrinya tampil cantik selalu gitu kan? Enggak ya?
2: Kalau di rumah ya daster itu mungkin lebih bagus juga. Tidak repot itu.
0: Itu jadi baju seragam itu ya?
2: baju seragam ibu-ibu di rumah kan seringnya berdaster itu. Tapi ya itu yang sering dibicarakan itu biar daster sudah bolong-bolong mau dipulang tidak dikasih.
0: Kalau itu yang nyaman gitu kan?
2: Alasannya dokter apa? Daster kesayangan.
1: Daster kesayangan ya.
0: Oke, berarti kalau di rumah masih sah-sah aja gitu ya Pak Narno ya?
2: Sah-sah saja pakai daster, pakai apa?
0: Kalau misalnya kayak Pak Narno pulang kantor terus istrinya cuma berdaster, terus nggak make upan, nggak mandi gitu gimana?
2: Sudah biasa itu mas. Pulangnya
0: untuk pernikahan yang sudah lama ya, sudah biasa ya.
2: Iya, enggak masalah itu. Mungkin pulangnya duluan saya bahkan kadang
0: lambat pulang. Pulangnya duluan. Terakhir Pak Harno ini dapat berdaster ini. Bercanda saya, ya Bapak ya.
2: Di rumah itu tukang cuci. Makanya beruntung lah saya tukang cuci pakaian. Kalau tiap yang nyuci rumah itu saya Mbak, terserah. Kalau
0: berbagi tugas ya.
2: Sementara masak, saya juga cuci piring gila, saya juga membantu.
0: Oke, cariin yang kayak Pak Narno dong satu.
2: Makanya mana yang longgar waktunya ini yang membantu. Jadi kita harus dikerja sama ibu semua.
0: Benar. Betul. Wah, keren nih Pak Narno nih, keren.
2: Makanya saya bilang ini kalau dihitung gaji tukang cuci ini banyak gaji. Cuman sebetulnya ini mengurangi pahala dari ibu-ibu sebab kalau laki-laki mencuci.
0: Masa sih?
2: Kan pahalanya udah bisa sama bapak. Cuma
0: masih bisa cari pahala dari kegiatan lain kan?
2: Ya, pahala di rumah mencuci, menyapu, ngepel dan sebagainya. Begitu, Pak.
0: Jadi, yang penting bapaknya ikhlas kan? Yang penting bapak ikhlas, iya.
2: Harus ikhlas, Mbak. Itu kan kita harus saling mengerti. Mereka juga capek, kita capek. Benar. Mana yang lugar waktunya, kita kerja sama-sama.
0: Betul. Nah, itu yang akan dicontoh nanti sama anak-anaknya bapak nih.
2: Ya pasti itu kan kalau malam juga kerja sama-sama juga tuh.
0: Benar.
1: Semuanya harus kerjasama ini ya kayak.
0: Iya.
2: Dikerjai ibu-ibu semua.
1: Betul. Saya setuju ini laki-laki yang seperti ini nih kak.
0: Makanya carikan saya satu model Pak Narno ya.
2: Makanya kecantikan itu kan relatif Mbak ya, relatif cantik tuh relatif. Kalau kita sudah umur-umur di atas 40 itu mau cantik ya nggak bisa, cantik sekali karena umur 20 nggak bisa. Jadi cantiknya relatif.
1: Cantiknya relatif.
0: Oke deh.
2: Saya tidak. Saya Mbak Rina mungkin cantik, tapi saya tidak bisa menggantikan Mbak Rina itu cantik. Tetap cantik istri saya.
0: Iya dong. Kalau saya lebih cantik, makanya harusnya saya yang jadi istrinya bapak kan.
1: Waduh, bahaya juga ya.
0: Oke, Pak Narno, terima kasih.
2: Semangat selalu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, bagaimana penerimaan diri kita nih, body positivity tadi ya, kita gaungkan terus nih untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jangan minder dengan apapun bentuk tubuh kita saat ini ya.
1: Betul.

0: inginkan kecantikan itu, tetapi kan kita tidak bisa mengabaikan kodrat kita sebagai manusia. Kecantikan yang sempurna tidak pernah ada kita temukan, Mbak Rina.
1: Iya.
0: Tiap perempuan itu pasti ada kekurangan, tidak mungkin dia cantik yang sempurna. Kalau fisiknya cantik, kemungkinan wajah apa namanya, hatinya kurang. Ya, itulah kondisinya. Saya melihat seperti itu, sehingga saya hanya menyarankan, saran saya kepada perempuan, tentunya bisa melis, membuat satu daftar apa saja kekurangan-kekurangan dia miliki, dan apa yang dia, apa kelebihan-kelebihan dia miliki. Ini kan sudah mungkin satu hukum alam itu kan ada satu hukum minimum ya. Hukum minimum itu ada kekurangan-kekurangan kita sebagai perempuan yang perlu kita list. Kalau wajah saya kurang bagus ini, kurang ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau hati saya kurang mood, apa yang harus saya lakukan? Saya kira ini akan tercermin nanti pada saat berkeluarga. Nah, di sana kan saling pengertian, saling pemahaman. Itu laki-laki dan perempuan apabila dalam satu, kan di dalam satu keluarga, itu ada-ada saja. Tetapi ini saling memahami, saling paham apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga perempuan itu, harapan saya adalah sebaiknya membuat satu list apa-apa saja kekurangan saya akan saya hilangkan. Dan apa kelebihan saya akan saya optimalkan. Terima kasih, Mbak Rina.
2: Luar biasa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telepon terakhir kayaknya kita ya.
2: Iya, dari Pak Muklis tadi ya.
1: Jadi saya tergelitik dengan sebuah lelucon gitu yang mengatakan cantik itu belum tentu bisa menjanjikan kebahagiaan, apalagi yang biasa-biasa saja kan. Tapi benar tadi apa yang disampaikan oleh penelpon kita, setidaknya attitude kita juga boleh diubah ya, diperbaiki, diperhalus. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, kita bisa lebih apa ya, hormat, kayak bendera gitu ya, lebih menghargai.
2: Betul.
1: Masih ada yang ingin bergabung, Dinda?
2: Masih ada ya? Oke, boleh. Di mana terakhir kita? Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Perempuan lagi nih ya kan?
3: Iya, tadi dengarnya seru kayaknya.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Ini dengan Umu Ais di Pengawu.
1: Oke, Umu Ais, silakan.
2: Umu Ais, iya.
3: Iya, saya melihat ya, kenapa kita harus, perempuan harus cantik atau merasa cantik ya, walaupun tidak cantik tapi harus merasa cantik. Itu kalau menurut pengalaman saya, karena supaya saya tetap bersemangat menjalani hari-hari dan tetap waras.
2: Realistis ini ya.
3: Iya ya.
1: Kenapa terlalu banyak ini ya, gunjangan di dari eksternal ya?
3: Betul sekali, betul sekali. Jadi kita kalau sudah pengalaman saya, karena saya single parent ya, saya ditinggal suami itu sejak 2020. Jadi sampai sekarang sudah 6 tahun kan. Jadi selama 6 tahun itu berjibaku dengan anak-anak. Jadi anak-anak masih kecil waktu itu. Jadi selama 5 tahun itu, 6 tahun ini saya betul-betul habiskan waktu dengan anak-anak. Siang ketemu malam, malam ketemu siang ya. Jadi ini karena anak-anak sudah ada yang SD, sudah kelas 5. Jadi saya merasa anak-anak sudah tidak diurus kayak waktu kecil dulu. Jadi saya baru berani berkaca sekarang. Jadi selama 5 tahun itu, 6 tahun saya karena mungkin pertama akibat terpukul ya, karena pergian suami, kasihan. Jadi terus yang sekarang ini alhamdulillah sudah, kan anak-anak sudah besar, jadi bisa apa ya, sudah bisa berani melihat diri di cermin. Entah ya, itu mungkin karena ya psikolog yang mungkin yang ada luka yang tidak sembuh, entah atau bagaimana. Jadi setelah saya lewati 6 tahun itu tanpa merawat diri, ternyata memang banyak yang perasaan atau psikologi saya itu yang memang rusak. Kalau saya bisa sekarang baru sadarnya, karena saya sekarang merasa sudah bisa bercermin, sudah bisa melihat, oh saya harus merawat diri lagi. Ketika saya merasa cantik, karena saya sudah mulai beli skincare lagi, sudah mulai perawatan, saya mulai merasa psikis saya lebih ini,

0: Kembali itu ya, kembali waras gitu ya.
1: Gak ada yang dibilang.
2: Iya, betul.
0: Atau ada niatan lain nih, mau mencari pengganti misalnya?
2: Tidak. Tidak, kebetulan saya bercadar ya. Saya merasa cantik itu untuk diri saya sendiri. Jadi ketika saya merawat diri saya dan saya bercermin, saya senyum sendiri, saya merasa hari-hari saya itu lebih bersemangat saja dibanding ternyata banyak ada hari-hari yang saya lewatkan itu yang penuh stres, tekanan itu ternyata memang karena saya tidak mencintai diri saya sendiri.
1: Sampai merinding ini loh dengernya tadi ya.
2: Ya betul. Akibat kesibukan itu jadi saya mulai kehilangan
0: kepercayaan
2: diri, waktu untuk diri saya sendiri. Jadi ketika sekarang anak-anak sudah besar yang memang sudah bisa diatur, bisa diajak bekerja sama, saya mulai menyempatkan diri untuk bercermin. Ternyata memang ketika kita merasa cantik itu ada
0: energi positif,
2: perasaan bersemangat
1: sekali
2: energi positif yang kita lahirkan kembali
1: betul.
2: Walaupun bukan untuk orang lain ya, untuk diri sendiri saja gitu.
0: Artinya ya besok lusa anak-anak akan bangga itu ibu gue tuh, walaupun single parents tetap
2: walaupun tertutup tapi kita merasa jalan itu walaupun tidak ada yang perhatikan cuman kita merasa
1: iya,
2: ini
1: betul,
2: energi
1: betul.
2: Positif yang saya bawa dari dalam.
0: Baik.
2: Jadi harus merasa ternyata sangat berpengaruh ya untuk ibu-ibu seperti saya yang single parent yang betul-betul tekanannya luar biasa. Ternyata merasa cantik itu kedengarannya sederhana tapi ternyata efeknya luar biasa. Makanya waktu dengar topik itu saya langsung ya Allah betul. Ini wajib diangkat ini karena tidak semua orang ini karena kita biasa sebagai single parent mengabaikan hal ini malah karena kita saking ininya ya, saking berjibaku dengan kesibukan hari-hari bersama anak-anak yang mana tanggung jawabnya semua di kita, di kita ya. Jadi sampai melupakan diri sendiri. Jadi saya merasa kayak zolim sama diri sendiri selama ini.
0: Tapi umum wise ini saya, tidak ada waktu terlambat begitu ya untuk kembali sadar, merawat diri
2: betul.
0: Ya.
2: Iya, sampai sekarang saya saya sampai sekarang belum berani pakai lipstik gitu ya. Saya belum berani karena entahlah. Mungkin itu yang saya bilang tadi, ada luka yang belum sembuh, ada saya rasa kayak begitulah, entahlah, ada perasaan yang saya rasa tidak berani untuk. Tapi kalau untuk skincare itu saya ini karena yang penting polosannya, yang penting terawat begitu kan, tidak perlu didandan. Tapi itu luar biasa efeknya, membuat saya kayak lebih betul-betul mencintai diri sendiri. Anak-anak juga lebih, karena kita berpositif thinking, jadi untuk anak-anak juga positif semua.
0: Luar biasa.
2: Yang bawahnya dulu kita mungkin emosian, ya karena kehilangan itu ya, tidak mencintai diri sendiri. Sekarang alhamdulillah ternyata ada perubahan. Jadi wajib sekali merasa cantik. Wajib sekali, terutama untuk ibu-ibu kasihan yang single parent, siapa tahu ada di luar sana yang sama senasib. Wajib
0: ya. Jangan terlalu lama berkabungnya gitu ya. Jangan masih ada kehidupan yang harus dilewati
1: dan dijalani. Tentunya
0: life
1: ini.
0: Mantap.
1: Life must go on. Betul ini ya Umu ya.
2: Kita diam. Karena kita mau maju dengan kita mau mundur itu tidak mungkin kan. Jadi kita mau diam, ada anak-anak yang harus kita ini ya, yang harus berjalan terus bersama anak-anak. Jadi kita tidak mau maju saja terus. Nah, caranya bagaimana kita menemukan cara supaya kita bisa maju dengan caranya kita sendiri gitu. Karena pengalaman saya sepeninggal suami ini memang kayak apa ya, sendiri. Yang kita rasa support keluarga itu luar biasa sama diri sendiri. Kita harus mencintai diri sendiri dulu dari merasa cantik itu dulu.
0: Mantap. Semoga ya insight positifnya ini menular kepada semua perempuan
1: di luar sana yang mendengarkan ya.
0: Selalu semangat Umuai, sehat selalu.
2: Sangat bagus.
1: Terima kasih nih ya untuk apa ya pendapatnya juga ini membangun juga untuk pendengar di luar sana.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tidak terasa.
0: Tutup dengan sebuah quotes begitu ya. Self love, kemudian juga tadi ya.
1: Life must go on.
0: Jadi tidak ada kata terlambat mencintai diri kita sendiri.
1: Apalagi untuk wanita-wanita di luar sana ini ya. Dan luar biasa tadi contohnya nyata ini kan. Kalau misal kita mencintai diri kita sendiri, otomatis semua ini akan, dunia ini akan baik-baik saja.
0: Waduh. terima kekurangan, maksimalkan kelebihan.
1: Oh, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Betul.
0: Oke, dan
1: tidak terasa ini.
0: Tidak terasa. asik juga ya kita ngobrol soal ini ya. Mungkin nanti besok lusa tentang laki-laki lagi.
1: Betul, karena kecantikan ini iya ya, enggak cuma perempuan juga. Iya. Ternyata laki-laki juga harus ini.
0: Betul.
1: Disorot juga.
0: Jadi sama rekan Joko aja kayaknya. Oke, baiklah pendengar, tanpa terasa sudah 1 jam kebersamaan kita untuk dunia wanita di hari ini. Jadi topik kita body positivity, belajar menerima kekurangan dan memaksimalkan kelebihan. Betul. Karena wanita berhak merasa cantik. Kita tutup dengan Maulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi.

saya, Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan untuk Piala Dunia 2026.

0: saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di siang hari ini. Dengan menghadirkan informasi lainnya tentunya pendengar, selain ini kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Informasi dan Inspirasi.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed to the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan il capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama dan berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Ya, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sama.

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Hijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijab Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijab Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijab Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendamping kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok An Novantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
3: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
4: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
5: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling menyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
4: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
6: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Pertandingan salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
7: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
8: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Habibie Malay di Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama.
6: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
9: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
6: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih ya, menemani pendengar semua di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama, dan kita tadi sudah dengarkan lagu-lagu yang menemani kita di siang hari ini ya. Ada tadi dari Desi Ratnasari juga, ini kita lagi dengarkan lagu juga dari Meriam Belline ya, Jangan Salahkan Siapa. Ini lagu-lagu, kalau kali ini di Pastela lagunya di era 70, 80, 90 ini ya. Dan

0: ternyata lagu-lagu di era 80-90 tentunya ini masih sangat nyaman gitu ya kita dengarkan di era 2026. Mari kita bernostalgia bersama ini di Pastela, pasti Anda suka tembang lama tentunya dengan lagu-lagu pilihan atau kesukaan pendengar semua. Boleh silakan yang mau bergabung bersama kami di nomor telepon kami ini ya. Langsung boleh ini ya di 08 11 45 60 3908. Silakan kita dengarkan lagu-lagu Pastela di siang hari ini pendengar. Iya, kita akan terhubung dengan satu pendengar kita dulu ya sebagai pembuka ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ini ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang Pastela. Halo. Oke, terputus ini ya. Terputus lagi nih ya. Kita coba terima dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, Pastela.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam Pastela.
1: Pastilah, pada suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Ini siapa lagi kalau bukan Bu Asmarani, Bunda Asmarani ini ya Bunda ya. Suaranya sudah saya hafal ini Bunda ya, Masya Allah. Iya Bunda, sehat Bunda.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, ini di Tulung.
1: Saya
0: Iya, iya, alhamdulillah ini ya, sehat semua ini ya. Ini di Tulung mendung juga enggak ini Bun? Karena Palu baru aja
1: di
0: mendung
1: Maleo ini.
0: Oh, di Maleo sekarang, iya. Bunda. Oh, Masya Allah. Iya, Maleo mendung juga ini ya, karena baru saja ini. Tadi panas Palu, sekarang mendung.
1: Ini bisa berarti hujan.
0: Bunda mau dengarkan lagunya siapa ini Bun?
1: Itu Dedi Dores.
0: Dedi Dores
1: tak berarti hujan.
0: Oh, pas lagunya ya berarti ya. Dari Dedi Dores, mendung tak berarti hujan. Boleh. Nanti kita bantu carikan nih Bunda.
1: Iya, kasih Dinda, sehat selalu ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendung tak berarti hujan ini ya. Kita akan terhubung dengan satu narasumber kita ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, Pastela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
0: Pastela.
2: Nostalgia pasti suka.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Din. Gantung mulut itu, Din.
0: Oh, Bunda Asria ini ya. Bunda Asria. Halo, Bunda. Iya, lagi apa ini Bunda? Ba apa ini, Le?
2: Lagi mendengar suaranya.
0: Waduh, Masya Allah. Saya kira lagi sambil ngiris-ngiris apa begitu ya, Bun ya, buat makan siang atau sudah makan siang ini, Bunda?
2: Sudah.
0: Oh, iya, sudah lewat ini ya, Bunda ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda Asri ya?
2: Lagunya Pance boleh.
0: Pance boleh. Apa ini judulnya nih?
2: Lagunya Kau Harus Memilih.
0: Kau Harus Memilih dari Pance ini ya. Waduh, ini harus dipilih memang ini ya Bunda ya. Pilih dia atau ya? Aku? Pilih dia atau aku ini Bunda?
2: Pilih pro satu lah.
0: Waduh, pilih pro satu ya. Kau Harus Memilih.
2: Harus Memilih.
0: Dari Pance. Oke, siap Bunda. Nanti kita bantu carikan ini ya Bunda ya.
2: Terima kasih Din.
0: Iya, sama-sama Bunda. Sehat selalu.
2: Amin. Begitu juga Din.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Tetap jadi udara suaranya.
0: Waduh, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagunya dari Pance, Di Saat Kau Harus Memilih ini ya kayaknya ya, yang dimaksud dengan Bunda ini lagunya Pance ini ya. Nanti kita dengarkan sama-sama lagunya. Ada dari Pance, tadi ada juga dari Dedi Dores nih. Sama dengan cuaca kita di siang hari ini ya, sudah mendung. Tapi katanya mendung tak berarti hujan. Kita dengarkan dulu ini lagunya dari Pance ini ya, Di Saat Kau Harus Memilih.

0: Selamat siang, kembali hadir Dinda menemani pendengar semua di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ini tentunya ya. Di siang hari ini cuacanya ini gak menentu ini ya. Tadi mendung, sekarang panas lagi nih kelihatannya ini ya. Tentunya semoga hanya cuaca ini yang tidak menentu, hati kita jangan gitu kan. Di Pastela siang hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu kenangan ya tentunya ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Mbak. Iya, Dinda. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ami.
0: Iya, Bunda Ami nih ya, di Tinggede ini ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, Masya Allah Bunda, apa kabarnya ini Bunda ya?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, kabar baik.
0: Masya Allah, ini sesama warga Tinggede kita, Bunda. Iya, sesama warga Tinggede kita. Iya, Bunda. Sigi Pride ya, namanya ya, Bunda ya. Iya. Ini Bunda Ami mau
1: warga kota.
0: Iya, betul. Tinggede dekat kota ini ya, Bunda ya. Ini Bunda Ami mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Mau dengar Nia Daniati.
0: Nia Daniati, judulnya apa nih Bunda?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca ya? Gelas-gelas kaca. Waduh, lagunya judulnya gimana ini? Gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Masya Allah. Gitu ya. Terima kasih ini ya Bunda Ami. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi nyanyikan tapi nadanya ini kemana-mana gitu kan. Kita coba terima satu untuk pendengar kita. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam Bunda. Ini Bunda Anti.
2: Pastela pasti Anda suka tembang lama.
0: Waduh, pasti Anda suka tembang lama Bunda Anti. Ini masih di Parigi juga ya Bunda ya?
2: Iya.
0: Ya Masya Allah. Ini Parigi lagi musim durian ini Bun. Semuanya ini musim durian.
2: Sudah.
0: Iya.
2: Tapi belum terlalu banyak deh Mas. Nanti Lebaran Pak.
0: Lebaran Haji ini maksudnya ya?
2: Haji.
0: Lebaran Idul Adha semakin banyak ini ya Bunda ya. Iya. Ini ngomong-ngomong durian ini. Ini Bunda mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Anti? Dari Meriam Belina.
2: Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru ini masih boleh nih ya. Diputar untuk dari Meriam Belina tadi ya. Kan tadi kita putarkan juga tapi belum full. Nostalgia Biru ini ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: siap. Boleh Mbak Dina?
0: Boleh Bunda.
2: Oke, dan.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mbak Dina.
0: Kita nanti bantu carikan ini untuk Bunda Anti. Sama-sama iya. Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu-lagunya ini sudah kita masukkan ke dalam list tentunya ini ya. Ada dari Meriam Belina juga, ada dari Nia Daniati. Boleh kita dengarkan dulu ini ya. Untuk menemani kita di siang hari ini pendengarnya ada dari Nia Daniati, gelas-gelas kaca.

0: Selamat siang Pastela, pasti Anda suka tembang lama ini ya. Tadi kita sudah dengarkan lagunya dari Meriam Bellina dan Nostalgia Biru juga ini, yang menemani kita di siang hari ini. Coba di absen dulu ini, dari mana saja pendengar, dimanapun Anda berada begitu kan. Di sana cuacanya gimana ini? Kalau di Palu ini lagi agak bimbang ini ya cuacanya ya, karena tadi panas mendung, tapi jangan sampai hati kita ya ini ya, yang gak jelas juga, gak menentu ini tentunya. Dan di Pastela kali ini, boleh yang mau bergabung bersama kami nih, boleh di komen dulu ini untuk lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bantu carikan ya. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
1: Anda suka tembang lama?
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, panas ya?
0: Iya. Waalaikumsalam dengan Pak Sahrun ini ya, Pak Sahrun di Sunju. Iya. Ini lama kita tidak bersua ini Pak.
1: Iya. Pasti.
0: Waduh.
1: Kapan-kapan pasti kita jumpa lagi.
0: Iya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu pantunnya pasti, gitu ya. Katanya, Pak. Iya, ini Pak Sarun mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Sarun?
1: Lagunya ini Yosi Luki ya.
0: Yosi Luki, judulnya apa ini? Iya.
1: Kerinduan.
0: Kerinduan. Waduh, ini coba boleh enggak Pak lirik yang satu nih, kerinduan.
1: Tidak, nanti Dinda dengar itu. Oh, pasti Dinda suka itu.
0: Masya Allah, iya ini karena agak malu-malu ya Pak ya kalau kita nyanyi ya Pak ya.
1: Mati saja dia punya lirik.
0: Oke, baik, dari Yosi Laki nih, Luki Laki.
1: Iya, kerinduan ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak ya Dinda ya.
0: Sama-sama Pak Sahrun, sehat selalu juga nih ya untuk Pak Sahrun sekeluarga. Dan tadi kita juga sudah ada request ini dari pendengar kita yang ada di TikTok, ada Kak Gulam juga ini ya. Katanya mau request lagunya dari mana nih ya? Kak Gulam dari Ambon. Waduh, jauh juga ini ya. Requestnya lagunya Bob Tutupoli Widuri, nanti boleh kita bantu carikan juga ini. Ada satu pendengar kita yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela. Iya, belum terhubung ini ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Oke. Oke, sudah terhubung ini ya. Halo. Iya.
2: Dengan Oma Jaton sayang di Mamboro.
0: Iya, Oma Jaton di Mamboro. Ini apa
2: salam
0: kabar?
2: Kenal ya, Mbak Dinda.
0: Salam kenal juga ini Bunda. Semoga sehat selalu ini ya Bunda ya.
2: Amin. Amin. Berkat
0: amin. Doa. Iya, Oma ini
2: lagu apa? Ibuku.
0: Waduh, ini lagunya siapa ini? Oke, Masya Allah. Ini judulnya apa ini Bunda?
2: Ya, apa? Ibuku. Titik Sandora kah?
0: Oh, dari Titik Sandora ini ya. Titik Sandora, betulkah? Coba kita tebak lagunya ini, Kak Irfan. Oh, Ibu ya, dari Titik Sandora ya. Oke, boleh.
2: Salam kenal saya.
0: Sama-sama, Majatun Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih nih ya. Kita nanti putarkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya untuk pendengar semua. Ada satu tadi ya yang sudah di request dari Pak Syahrun juga. Dan kita dengarkan dulu juga ini lagu yang satu ini, ada Widuri nih.

0: Selamat siang, pastilah pasti Anda suka tembang lama ini ya. Tadi kita sudah putarkan lagunya di era 80-90 ini ya. Ada dari Kerinduan, ternyata betul ini ya kata Pak Sahrun tadi, lagunya ini punya lirik yang mendalam gitu ya. Seorang yang rindu gitu kan. Jadi tersampaikan ini lewat lagu. Jadi kerinduan. Waduh, liriknya dalam pasti ya. Dan silakan yang mau bergabung bersama kami, kita dengarkan lagu-lagu Pastela ini di era 70, 80, 90 ini ya. Pokoknya di bawah 2000. Dan kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pastela.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, iya, Kak Maya ini ya. Kak Maya di Gorontalo, kabarnya baik ini ya, Kak ya?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Cuacanya mendung. Oh, di sana Gorontalo mendung.
1: Tapi alhamdulillah hatinya enggak mendung.
0: Jangan ya, biarkan cuaca saja yang mendung, tapi hati tetap bersinar-sinar ini ya, bahagia selalu ya, ini ya.
1: Harus dong.
0: Harus ya, Kak Maya ya. Iya, ini Kak Maya dengarkannya lewat RRI digital berarti ya.
1: Iya, benar banget, susah banget maksudnya, Mbak.
0: Waduh,
1: Masya Allah,
0: akhirnya bisa masuk ini ya.
1: Kadang dalam sehari tuh dari awal program sampai terakhir program tuh nggak bisa masuk.
0: Ya, waduh,
1: aja deh.
0: Iya, akhirnya masuk ini ya di Pastela tentunya. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini, Kak Maya?
1: Lagunya Rati Purwasih.
0: Rati Purwasih. Melodi Memori, waduh, ini lagunya sesuai hati atau perasaan atau enggak nih? Mau dengarkan aja gitu ya. Oke, siap, nanti tidak bantu carikan ini ya. Melodi Memori, bener ini ya, lagunya dari Ratih Purwasih. Nanti kita bantu cari ini. Siap, Kak Maya, terima kasih.
1: Oke,
0: sudah bergabung.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba carikan dulu ini ya. Melodi Memori ini lagunya Ratih Purwasika atau yang lainnya ini, Kak Maya tadi ya. Boleh nanti kita bantu carikan bersama operator kita ini. Lagunya judulnya Melodi Memori. Ada juga nih untuk penyanyinya, ternyata bukan dari Ratih Purwasih ini ya. Boleh ini Kak Maya kita putarkan ya, lagunya Melodi Memori ini dari Eva Solina juga. Ini lagu-lagu di era 80 ternyata ini ya. Boleh kita bantu putarkan ini. Dan pendengar ada juga ini yang bergabung di TikTok ini, ada Kak Buang. Kak Buang Lakoro ini request lagunya Mencari Alasan, katanya dia di Eksis. Boleh nanti kita bantu carikan juga ini ya. Dan kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Dinda.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
2: Iya, suka tembang lama.
0: Iya, kalau Bunda suka, Bun, tembang-tembang lama ini, Bun.
2: Suka.
0: Iya, ini tembang lama. Biasanya apa ini, Bun? Teringat masa-masa dulu atau masa-masa sekolah mungkin?
2: Iya. Waktu masih sekolah SMA.
0: Waduh, iya ya. Bunda Ella ini ya, Bunda ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau dengarkan ini teringat masa-masa sekolah ini ya, Bun.
2: Iya,
0: ya.
2: Sekolah, iya.
0: Iya, supaya nostalgia ini mau dengarkan nostalgia. Lagunya siapa ini, Bun?
2: Lagunya Paramita Rusadi, Nostalgia SMA.
0: Waduh. Lagunya iya. Pas ini ya, Nostalgia
2: iya,
0: Pak, SMA juga.
2: Waktu masih SMA, Dinda.
0: Siap, Bunda Ella.
2: Kita mengenang masa lalu yang menyenangkan, mengembalikan sebagian kebahagiaan yang kita pernah rasakan.
0: Waduh, Masya Allah, iya. Betul ya, Bunda ya. Ternyata lewat lagu ini bisa ya, Bunda ya. Jadi kita keinget dulu-dulu yang pernah kita jalani masa-masa remaja, masa-masa sekolah. Siap, makasih Bunda Ella, sehat selalu ini Bunda ya.
2: Sehat selalu juga Dinda.
0: Iya, amin.
2: Selamat siang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan dulu ini ya, Melodi Memori ini dari lagunya yang betul tadi dari Eva ini ya. Sudah dibantu carikan juga bersama operator kita ini, ada Kak Ivan juga. Melodi Memori.

kasih. Ini tidak terasa ini ya, waktu kita di Pastela di siang hari ini sudah di penghujung waktu ini ya. Karena satu menit lagi kita menuju di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Dinda menemani pendengar semua. Boleh mungkin yang belum sempat bergabung bersama kami, lagunya juga belum diputar ini ya. Nanti boleh di next Pastela kita putarkan lagi lagu-lagu kenangannya. Dan luar biasa, terima kasih banyak juga ini ya yang sudah bergabung melalui live TikToknya Dinda ini. Karena live TikTok kita lagi ada maintenance, jadi nanti mohon bersabar dulu, nanti kita akan live ya Pastela, kemudian program-program lainnya tentunya. Untuk itu terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar semua di Pastela siang hari ini. Semoga kita sehat semua ini ya, dalam keadaan penuh syukur juga. Dan tidak, mohon maaf juga ini ya, lagunya yang belum terputar juga ini, next Pastela kita putarkan. Dinda dan Kak Irfan pamit undur diri terlebih dahulu ini di Pastela kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Info Pro 1 Buletin Daerah siang hari ini bersama saya Dinda Kurnia Islami, edisi 18 Mei 2026. Dan kami hadirkan informasi pertama, pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dibuka melalui 4 jalur, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Dengan jalur prestasi, 70% diambil dari tes kemampuan akademik atau TKA. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan peserta didik baru akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk Kota Palu, SPMB akan dimulai pada bulan Juni dengan menggunakan sistem online SMP. Untuk penerimaan siswa baru tingkat sekolah dasar, masih dilakukan langsung di sekolah atau manual. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi SPD-MPD kepada RRI mengatakan, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk tingkat SMP maksimal 32 siswa per rombongan belajar atau rombel, sedangkan untuk SD maksimal 28 siswa per rombel.
3: Kalau kita melihat juknis bahwa di situ untuk tingkat SMP itu maksimal 32, tidak boleh lebih per rombel. Dan kemudian rombel paling banyak 11 rombel, itu 11 rombel untuk SMP terutama. Kalau SD itu ada 28, tidak boleh lebih, itu satu kelas maksudnya.
2: Satu kelas ya?
3: Iya, tidak boleh. Itu yang harapan kita semua. Jadi sekali lagi, untuk jadwal penerimaan siswa baru nanti, itu tanggal 23 Mei, kata saya, 23 Juni itu pendaftaran baru. Tapi pengumuman pendaftaran kami akan sampaikan nanti dimulai dari 22 Mei ini.
2: Hardi menambahkan, dari 4 jalur SPMB tahun ini, jalur prestasi sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana 70% diambil dari tes kemampuan akademik TKA, 30% diambil dari rapor pendidikan peserta didik, sementara dari non-akademik masih sama dengan tahun sebelumnya, disesuaikan dengan tingkat sekolah.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan RRI Pro 1 Palu Info Pro 1. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu menyatakan kesiapan untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran baru. Namun keterbatasan daya tampung menjadikan tantangan utama dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini.
1: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu, Rahmawati, mengakui hingga saat ini jumlah siswa yang tercatat telah mencapai 185 orang, sementara kapasitas maksimal sekolah rakyat hanya sekitar 200 siswa. Kondisi ini membuat penambahan siswa baru di gedung yang digunakan di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dinilai tidak memungkinkan jika jumlah pendaftar meningkat. Diakui saat ini pihak sekolah masih menunggu informasi resmi dari Dinas Sosial Provinsi terkait mekanisme penerimaan siswa baru, termasuk kemungkinan penyediaan alternatif gedung baru untuk menampung tambahan siswa.
2: Kalau untuk penerimaan itu, untuk di BPSDM ini, kami masih menunggu. Jadi belum ada instruksi untuk kami untuk melakukan penambahan. Kalau sekarang ini memang sekarang di 185 dan itu memang cukupnya di angka sampai di 200. Kemarin itu kan kuotanya sampai di 200. Jadi kalau sekarang ini untuk penambahan untuk siswa baru itu tidak memungkinkan untuk di gedung ini. Jadi kami menunggu informasi dari Dinas Sosial Provinsi selaku berpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Seperti itu, Bu.
1: Ditambahkan jika jumlah siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu bertambah, maka kebutuhan tenaga pendidik baru juga perlu menjadi perhatian agar proses belajar-mengajar tetap berjalan maksimal. Selama kurang lebih 1 tahun berjalan, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat Kota Palu berlangsung kondusif, namun membutuhkan tambahan tenaga pendidik jika jumlah siswa bertambah. Susanti Akataba melaporkan.

0: Dengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Bupati Donggala Vera Elena Laruni memastikan program pembagian seragam sekolah gratis tetap berlanjut hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Kabupaten Donggala. Selengkapnya laporan Sofian.
1: Donggala memastikan program pembagian seragam sekolah gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, program tersebut telah dijalankan sejak awal masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan. Hingga saat ini sebanyak 14.000 paket seragam sekolah telah disalurkan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Donggala. Vera menegaskan meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, selain membantu meringankan beban orang tua siswa, program ini juga bertujuan memastikan seluruh anak di Kabupaten Donggala dapat mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang layak.
2: Kemudian seragam sekolah, di 2025 kami sudah menganggarkan 5 miliar dan sudah selesai dibagi, tetapi kami tahu bahwa ini belum cukup. Nah, olehnya di tahun ini, di 2026, kami anggarkan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, itu hanya sebanyak 3 miliar, dan ini akan berkelanjutan sampai di akhir masa jabatan kami.
1: Selain program seragam sekolah gratis, Vera juga mengungkapkan pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan sarana penunjang pembelajaran, khususnya melalui pengadaan meja dan kursi bagi siswa. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena masih banyak fasilitas belajar di sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap pihak sekolah dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat, termasuk dokumentasi kondisi sarana serta jumlah siswa di setiap kelas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

0: Peringat, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita hadirkan informasi lainnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Sigi. Mulai hari ini siap memenuhi kebutuhan MBG bagi sekitar 25 sekolah di Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: SPPG yang mengalami penghentian operasional layanan sementara, SPPG Polres Sigi siap mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah melalui program makanan bergizi gratis. Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi mengatakan, untuk tahap awal pihaknya fokus memenuhi kebutuhan MBG bagi sejumlah sekolah yang berada di Desa Maku, mengingat keberadaan dapur MBG berada di Desa Maku. Diakui untuk Desa Maku pihaknya akan mendistribusikan makanan bergizi gratis bagi sekitar 25 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA.
2: Untuk target penerima manfaat untuk sekarang ini, running awal di tanggal 18 ini kita ambilnya 1215, bukan running pertama. Tapi untuk target dapur Polres ini kita mencapai 2706 dengan 25 sekolah kurang lebih.
1: Sementara untuk petugas atau relawan yang terlibat dalam mendukung suksesnya dapur SPPG Polres Sigi, Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi menjelaskan, sesuai juknis yang ada, di mana sekitar 30% wajib dari masyarakat yang ada di sekitar dapur, pihaknya juga merekrut relawan dari desa tetangga. Ditambahkan jumlah relawan yang terlibat yakni sekitar 47 orang, di mana diantaranya juga telah tergabung tenaga relawan ahli gizi.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Tengah mendorong peningkatan edukasi dan pengawasan di tingkat desa untuk mencegah kasus penempatan ilegal pekerja migran. Selengkapnya bersama Ihsan Setiadi.
1: Ilegal pekerja migran masih menjadi persoalan yang terus berulang di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Sejumlah kasus memperlihatkan bahwa masyarakat kerap tergiur iming-iming keberangkatan cepat tanpa memahami resiko hukum maupun prosedur yang benar. BP3MI Sulteng menilai masalah ini tidak hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan serta masa depan calon pekerja migran yang kerap berakhir dalam situasi rentan. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah Mustaqim menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran sebenarnya dilakukan dalam tiga tahap besar: perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Melalui program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan dan penguatan manajemen keuangan.
2: Jadi sebenarnya saya selalu menyampaikan begini, mungkin tidak ada entitas pekerja yang pelindungannya itu sekomprehensif perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kami ada tiga tahap perlindungan. Sebelum bekerja, tadi memastikan kompetensinya, kemampuan bahasanya, dokumennya, visa kerja dan sebagainya, baru kemudian berangkat. Kemudian memastikan PT yang memberangkatkan itu memang ada izinnya atau tidak. Kemudian pelindungan selama bekerja. Selama bekerja kami melakukan pelindungan. Tentu bukan KP2MI saja, tetapi kami tentu koordinasi dengan KBRI, KJRI, termasuk Kementerian Luar. Kemudian pelindungan sebelum bekerja. Setelah bekerja, yang ketiga, melalui pemberdayaan. Kami biasanya kemarin melakukan pelatihan kewirausahaan, peningkatan usaha, kemudian bagaimana mengelola remitansi. Kemudian perlindungan hukum itu kan sebenarnya gini. Kami sendiri itu ada semacam... bukan unit kerja ya, ada semacam bagian yang khusus melakukan pendampingan hukum kepada mereka yang mengalami permasalahan.
1: Lebih lanjut, Mustaqim menegaskan bahwa pencegahan penempatan ilegal tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan masyarakat di tingkat paling bawah. Melalui penguatan edukasi dan pengawasan berbasis desa, BP3MI berharap proses migrasi tenaga kerja dapat berlangsung lebih aman dan memastikan para pekerja mendapatkan hak serta perlindungan penuh di negara tujuan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palu terus mengoptimalkan efektivitas birokrasi melalui perluasan layanan publik berbasis digital di seluruh instansi daerah. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Pemerintah Kota Palu terus mengoptimalkan pelayanan berbasis digital di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efektivitas sistem pemerintahan berbasis digital yang diharapkan dapat memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan publik. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo menuturkan, guna memastikan layanan ini dapat berjalan maksimal, seluruh aparatur sipil negara dituntut adaptif dan mahir mengoperasikan platform digital yang disediakan.
3: Termasuk kami pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami bangun aplikasi, aplikasi Sangu Palu. Ya, Sangu Palu ini adalah informasi semua aktivitas pemerintah Kota Palu, termasuk layanan yang bisa didapatkan tanpa harus datang ke kantor. Ya, jadi menggunakan aplikasi digital. Dan aparatur kita pun harus mampu menggunakan itu untuk memberikan layanan. Harus mahir untuk menggunakan aplikasi digital, ya, menggunakan aplikasi teknologi untuk memanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2: Ditambahkan, untuk memperkuat ekosistem digitalisasi di tingkat birokrasi, pemerintah Kota Palu juga saat ini tengah membangun sistem e-office. Implementasi sistem terpadu tersebut mengintegrasikan seluruh program kerja organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk dalam hal pemantauan absensi kehadiran dan pelaporan kinerja pegawai secara berkala. Pemerintah Kota juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menggunakan teknologi digital, sehingga seluruh sistem administrasi modern yang telah dibangun dapat dioperasikan secara optimal dan berdampak langsung pada kecepatan dan kemudahan layanan bagi seluruh masyarakat Kota Palu.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam mencegah pengangguran, Kantor Urusan Agama KUA Ampana Kota mengingatkan masyarakat di Ampana Kota dan Ratolindo untuk tidak buru-buru menikahkan anak di bawah umur.
2: Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun akan memicu terjadinya pengangguran karena secara langsung membatasi akses pendidikan dan memutus pengembangan keterampilan remaja. Putus sekolah menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kualifikasi dunia kerja yang semakin ketat, sehingga rentan terjebak dalam pekerjaan informal dan siklus kemiskinan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo Amson Patanda, mengatakan pernikahan di bawah umur 19 tahun banyak disebabkan karena salah bergaul dan mengharuskan untuk menikah. Walaupun pernikahan dini dianggap menjadi solusi atas dampak pergaulan bebas, namun resiko bertambahnya jumlah pengangguran justru semakin besar.
3: Salah satu penyebab pernikahan di bawah umur, salah bergaul, mengakibatkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disegerakan untuk melangsungkan pernikahan. Padahal usianya masih di bawah 19 tahun. Nah, kalau usia masih di bawah 19 tahun, saya pastikan langsung terjadi pengangguran dari pernikahan tersebut.
2: Mencegah pernikahan anak di bawah umur 19 tahun memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga pendidikan dan sosial. Edukasi masyarakat luas agar memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik, penting untuk terus digaungkan. Di samping itu, program yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan sangat efektif dalam mencegah pernikahan dini. Karena dengan pendidikan, tutur KUA Ampana Kota, Amson, anak-anak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat mandiri secara finansial di masa depan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, kita baru saja mendengarkan informasi dari Kabupaten Tojo Una-Una, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Saya Dida Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Pendengar Bro, satu hari di Palu informasi dan inspirasi. Kembali hadir Dinda menemani pendengar semua di 100% Indonesia ini ya. 100% Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia. Kita dengarkan lagu-lagunya ini di sore hari ini ya, siang menjelang sore atau sudah sore ini ya. Dan tentunya nanti akan ditemani juga oleh rekan Dinda yang satu ini ya. Karena 100% Indonesia sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tapi Dinda yang menemani pendengar semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, tidak terasa ini perjumpaan kita dari pukul 10 tadi ini ya, dan sudah Dinda pandu atau berikan informasi untuk pendengar semua dengan program-program unggulan di Pro 1. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semuanya. Dan Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam keadaan penuh syukur dan selalu bahagia. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pak. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pendengar Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi terkhusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Saat ini untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya telah memasuki waktu pelaksanaan sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai disyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di UMKM Bicara sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang inspirasi bagi pelaku usaha lokal yang terus berkarya, berinovasi, dan juga membawa potensi daerah menjadi sesuatu yang bernilai ya. Untuk itu hadir melalui UMKM Bicara, dan sore ini ada yang ingin saya perkenalkan untuk Anda. Mungkin kalau kita berbicara tentang dunia ekoprint ya, ini ada yang belum paham, ada yang sudah paham, tapi bagaimana caranya kita memahami, bukan hanya sekedar melihat produknya saja, tetapi memahami juga bagaimana prosesnya dan bagaimana hal-hal tersebut, ide-idenya itu bisa tercipta dan tertuangkan melalui karya-karya seperti yang akan kita lihat nanti ya. Dan untuk sore hari ini kita akan berbincang santai namun penuh inspiratif ya, dengan narasumber kita di sore ini. Langsung saja kita shoot ke sana ya. Ada Mbak Diana Sen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita harus semangat karena siap di sore hari ini buat ngilangin ngantuk dan juga menemani masyarakat Kota Palu yang on the way untuk pulang ke rumah ya. Iya. Ini kan udah jam-jam kantor selesai ya. Iya. Bagi yang staff ya, tolong ya untuk saya dan teman-teman termasuk kameramen saya masih stay ya. Kita di UMKM Bicara nih Mbak Diana ya, selaku juga owner langsung ya dari Diana
1: Diana Church
0: Ecoprint ya. Oke, kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan mengulas bagaimana perjalanan usahanya, kemudian juga proses kreatifnya ya. Kemudian tantangannya membangun brand lokal sampai dengan bagaimana Ecoprint ini bisa menjadi peluang ekonomi kreatif yang tentunya ini menjanjikan. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu, tapi mungkin kenalan dulu deh sama ownernya. Oke. Silahkan.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Husen, ya. Nama brand khusus tas ya, Ecoprint. Ya,
0: Ecoprint.
1: Itu Dianatures Ecoprint. Jadi awal mula mungkin saya bisa ceritakan ya, izin.
0: Boleh.
1: Awal mulanya Ecoprint, Dianatures Ecoprint ini berdiri itu sekitar setahun.
0: Berarti udah jalan setahun.
1: Baru setahun.
0: Baru ya.
1: Betul sekali. Tapi alhamdulillah udah ikut beberapa event yang dibuat oleh provinsi juga, Expo, kemudian KKST BI juga yang di mall kemarin, kemudian sempat ikut juga Apexi di Surabaya.
0: Wow, padahal baru setahun loh ya, tapi kiprahnya udah mulai keluar dari Kota Palu ya.
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Kemudian Mbak Diana, kalau boleh diceritakan juga nih ya, ketertarikan gitu ya sampai memilih Ecoprint ini sebagai usaha gitu.
1: Iya, awalnya itu kalau mau dibilang tertarik sih sebenarnya saya tidak. Basicnya sebenarnya ekonomi, jadi sarjana ekonomi.
0: Oke.
1: Kemudian pengusaha kuliner.
0: Tapi kok bisa terjun
1: iya, betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ke Ecoprint ya?
1: Itu kayaknya sangat menjanjikan.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena saya melihat kan saya juga suka yang unik. Saya suka batik juga. Kemudian Ecoprint saya melihat kan di Kota Palu sendiri itu belum terlalu orang banyak melirik. Seperti itu. Kemudian di Palu juga kita banyak sekali di sekitar, terutamanya dedaunan. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan,
0: potensi
1: yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Seperti itu.
0: Kemudian Mbak Diana ya, respon dari masyarakat sendiri ketika pertama kali gitu ya melihat produk Ecoprint nih yang dihasilkan oleh rumah produksi Mbak Diana sendiri, gimana respon mereka?
1: Iya, awalnya itu respon masyarakat mungkin yang sudah tahu dan kenal Ecoprint sebelumnya itu nggak kaget ya.
0: Iya.
1: Tapi untuk masyarakat awam yang mm-hmm. belum mengerti tentang proses, mm-hmm. kemudian sulitnya kita bagaimana menata daun, mengambil mm-hmm. daun, yeah. mm-hmm. itu mereka responnya agak-agak sedikit kaget di harga.
0: Oh.
1: Ya, sedikit-sedikit mungkin ya, sedikit dari orang-orang.
0: Bukan sedikit, tapi ini maaf ya, ini biasanya kebiasaan sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu bahwa produk yang diperkenalkan kepada kita itu harganya agak-agak nggak worth it menurut mereka ya. Tapi sebenarnya ada alasan gitu ya, kenapa sampai harganya tuh segitu yang ditawarkan.
1: Iya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri harga ecoprint kami khusus Kota Pal itu termasuk di bawah harga yang ada di Jawa sana.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena mungkin di Jawa itu mereka mungkin juga sudah banyak mengenal namanya pewarnaan untuk teknik pembuatan ecoprint, jadi berbagai macam kain mereka sudah kuasai. Kita bukan berarti kita tidak sulit seperti apa yang mereka lakukan ya, tidak kesulitan untuk membuat, bukan. Jadi ini suatu tantangan juga sebenarnya bagi saya, terutama saya sendiri yang mau mengembangkan potensi ecoprint itu sendiri. Jadi proses pembuatannya itu kan kita dimulai dari scoring, mordan, penjemuran beberapa hari, pengambilan daun, terus kita cari juga daun-daun tertentu yang boleh untuk dijadikan ecoprint. Jadi yang daun itu yang harus banyak mengandung tanin.
0: Oh gitu. Berarti nggak semua daun itu bisa digunakan untuk produk ecoprint ini
1: betul,
0: ya?
1: Betul. Jadi kita itu
0: syarat utamanya bahannya tuh daunnya harus kayak gimana tuh Mbak Diana?
1: Nah, daunnya itu harus banyak mengandung tanin karena kita mengutamakan jejak daun yang tertinggal di kain itu seratnya udah kelihatan semuanya.
0: Oh, seratnya ya.
1: Serat dari daun-daun itu sendiri dia nempel di kain itu, jejak daunnya betul-betul
0: terlihat.
1: Terlihat. Jelas seperti itu. Jadi
0: bedanya itu ya. Kemudian ada pertanyaan nih Mbak Diana. Kalau Mbak Diana tadi di awal kan sudah mengatakan bahwa Mbak Diana ini bukan satu-satunya loh yang di Kota Palu gitu ya. Yang menggeluti dunia ecoprint ini ya, mungkin ada beberapa walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak ketika di Jawa sana ya, yang membedakan produk Mbak Diana gitu ya dengan produk ecoprint yang sudah ada juga di Kota Palu ini apa sih gitu ya, yang menjadi the best produknya atau the best quality-nya itu apa gitu.
1: Iya, betul sekali. Jadi kita harus mengembangkan dan membudayakan utamanya si kelor.
0: Kelor.
1: Karena kelor itu sendiri menjadi brand brand ambasador mungkin.
0: Kayaknya yang lagi di yang lagi diupayakan untuk apa ya, istilahnya brandingnya kelor itu lebih dinaikkan gitu ya.
1: Betul. Selain untuk minuman, campuran minuman, kemudian obat-obatan. Jadi kita khusus Kota Palu itu saya mengusahakan bagaimana agar daun kelor ini bisa dijadikan salah satu jejak daun yang membedakan antara ecoprint di Jawa sana dan ecoprint Kota Palu itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita ngambil kelor itu juga ada yang 9 dan 4 lembar. Itu menandakan 4 itu sebelum kecamatan, sebelum pemekaran kecamatan, dan 9 itu setelah pemekaran.
0: Oke, ada filosofinya ya Mbak Diana ya?
1: Iya, betul. Jadi semua daun bercerita. Jadi kita membudayakan bagaimana setiap daun itu punya cerita sendiri di jejak kainnya masing-masing. Jadi kita menjual cerita ke orang lain.
0: Iya, dan itu juga menjadi sebuah nilai plus gitu ya, bahwa ternyata ecoprint yang di Kota Palu yang diperlihatkan ini bukan hanya sekedar ikut rame gitu ya, tapi ada filosofinya, ada maknanya, kemudian ada prosesnya gitu ya. Wow, luar biasa. Saya jadi tertarik nih untuk belajar. Nah, kalau misalnya nih ya, kita pengen lebih jauh lagi ya. Banyak yang penasaran nih Mbak, Mbak Diana ya. Sebenarnya proses pembuatan ecoprint itu seperti apa sih?
1: Iya. Pembuatan ecoprint itu dia dimulai dari proses scoring. Jadi scoring itu menghilangkan atau membersihkan kain putih dari minyak lilin, debu, sintetis dan lain-lain itu agar apa? Agar nanti serat kain ini bisa lebih terbuka dan bisa di apa dedaunannya itu bisa menempel sempurna, jadi meninggalkan jejak yang sempurna di kain seperti itu.
0: Jadi basically-nya itu kain dasarnya
1: putih.
0: Oh,
1: jadi kita
0: dia emang scoring. Harus kainnya warna putih atau bisa kain yang color gitu?
1: Enggak, dia bisa. Harus putih.
0: Okay.
1: Kalau memang mau color, ada pewarnaan alami. Kita menggunakan pewarnaan alami. Jadi itu daun mangga bisa dijadikan pewarna. Daun jati juga direbus, digunting-gunting bisa dijadikan pewarna. Kalau ingin nanti kainnya berwarna. Tapi kalau misalnya mau kainnya itu putih, meninggalkan jejak daunnya lebih estetik lah. Lebih terlihat jelas jejak kainnya itu ya, kita mungkin diputih. Kain putih nanti jejak daunnya akan terlihat lebih jelas. Tapi kalau ingin berwarna bisa dipakaikan pewarna alam. Seperti itu.
0: Oke, Mbak Diana, ini kan kita banyak di ecoprint ini sendiri menggunakan bahan-bahan alam gitu ya. Nah, seberapa penting istilahnya unsur alam dalam menghasilkan motif yang unik kalau dari perspektif Mbak Diana ini?
1: Unsur alam menghasilkan ecoprint yang unik, ya. Itu kalau saya sendiri menggunakan kebanyakan sih daun jarak bulung, kemudian daun kenikir. Daun kenikir itu dia ada di belakang saya, mungkin kelihatan ya.
0: Iya.
1: Ini daun kenikir. Nah, ini daun kenikir ini motifnya agak seperti.
0: Enggak apa-apa, Mbak Diana boleh balik kris, aja. Ya? Kemudian lagi persentase gitu, enggak apa-apa.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Biar pemirsa YouTube kita bisa lebih mengenal. Berdiri juga enggak apa-apa.
1: Oh, gitu, enggak apa-apa ya.
0: Anggaplah Mbak Diana lagi persentase untuk memperkenalkan produknya di khalayak ramai gitu ya. Oke, oke. Enggak apa-apa, senyaman mungkin lah.
1: Iya. Oke. Ini daun kenikir. Jadi daun kenikir ini itu dia motifnya seperti kris ya.
0: Oh.
1: Jadi kalau untuk pembatikan daun kenikir ini lebih lebih apa ya? Lebih abstrak kelihatan seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini daun jati.
0: Daun jati.
1: Daun jati super. Nah, daun jati ini juga meninggalkan jejak yang jelas.
0: Daun jati super berarti ada daun jati
1: yang biasa.
0: Oke.
1: Yang biasa dia warnanya hijau, kalau yang ini dia warnanya
0: agak bergundi.
1: Okay, tergantung juga pewarnaan yang kita akan pakai.
0: Oke.
1: Okay. Di kain nantinya dia akan, tapi kebanyakan sih warnanya kayak gini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini enggak terlalu bergundi. Biasanya kalau di kain putih itu dia bergundi memang. Betul-betul bergundi kayak rok yang saya pakai.
0: Iya.
1: Kemudian ini yang kenikir. Ini daun kenikir. Ini daun jarak wulung.
0: Itu daun jarak wulung.
1: Daun jarak wulung bentuknya seperti kipas. Ini bunga-bunga dari kenikir itu yang warna orange.
0: Iya.
1: Ini bunganya. Kita tempelkan juga di kain dan meninggalkan jejak juga kalau bunganya.
0: Okay.
1: Dan ini kelor.
0: Siap. Menjadi salah satu the best istilahnya corak ya, yang mengangkat nilai yang ada di Sulawesi Tengah ya.
1: Betul.
0: karena kelor di daerah Sulawesi Tengah itu berbeda ternyata ya dengan kelor-kelor
1: yang ada di luar.
0: Itu mungkin karena apa ya, kita tuh istilahnya tanah kita itu dipenuhi dengan apa ya, keberkahan istilahnya. Betul. Hanya kenapa itu yang membedakan mungkin ya. Jadi kalau orang bilang kenapa sih beda bawang goreng di Palu sama bawang goreng yang di, walaupun mereka berusaha untuk menyamai gitu ya, tapi ada taste yang berbeda. Mungkin halnya begitu juga dengan ecoprint ini ya.
1: Betul.
0: Oke, sedemikian rupa dibuat sama tapi tetap aja beda.
1: Pasti
0: gitu ya.
1: Beda.
0: Pasti beda ya.
1: Pasti berbeda. Dan setiap motif yang ada di ecoprint itu enggak semuanya akan terlihat sama. Jadi limited edition karena
0: gitu.
1: Kita untuk penataan daun kan biasanya kita pakai apa namanya? Kita punya inisiatif dan inspirasi tersendiri bagaimana mengembangkan pola bagaimana membuat suatu karya di kain dengan meletakkan daun itu menjadi suatu yang gambarnya lebih estetik mungkin, kemudian terlihat seperti batik mungkin. Beda dengan kalau pembatikan cap. Kalau cap itu kan kita tinggal diletakkan kain, kemudian di ini aja ya kan. Cuman di ini aja ya, cuman ditempelkan. Cuma ditempelkan seperti itu kalau batik cap. Kalau ini memang kita betul-betul inspiratif. Harus betul-betul punya inspiratif, punya banyak ide untuk mengembangkan daun ini jadi motif apa nantinya seperti itu.
0: Bicara soal inspiratif nih ya, atau ide gitu ya. Ini kan sesuatu yang mahal nih ya. Gak semua orang akan terpikir kesana. Mungkin hanya orang-orang yang diberikan kelebihan aja nih ya. Oleh Tuhan yang memiliki kreativitas tingkat tinggi lah ya, berbeda lah gitu ya. Ngomong-ngomong soal inspirasi nih Mbak Diana ya. Kalau Mbak Diana sendiri itu dapat inspirasinya itu dari mana dalam mengatur apa ya motif-motifnya atau memikirkan oh saya akan mendesain ini nih. Itu kebanyakan sih idenya dari mana, diberi masukan kah atau mungkin lagi biasa kan orang nyari inspirasi menghayal dulu atau ya mungkin ngelihat yang ada di sekitar kita atau seperti apa, atau ada mungkin banyak referensi-referensi dari luar juga yang dikombine gitu dengan produk-produk yang banyak di wilayah kita atau daerah kita atau gimana, betul. Mbak Diana?
1: Terima kasih nih pertanyaan yang baru saja saya saya terima. Selama ini biasanya wawancara pertanyaan seperti ini itu tidak pernah ada. Iya, untuk inspirasi sendiri itu saya cuma menuangkan apa yang terpikirkan di otak saya. Ini daunnya kalau dikasih ditempelkan di sebelah sini, kemudian daun ini ditempelkan di sebelah sini, mungkin lebih cantik. Nanti dia akan jadi seperti bunga mungkin, atau jadi seperti dahan ranting di kain yang mungkin akan terlihat unik. Kalau pakai daun ini berarti misalnya pakai daun kenikir. Nah, kenikir ini kombinasinya itu jarak ulung kayak gitu. Kayak tas saya ini banyak seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kenikir kombinasi jarak ulung. Selain ada banyak bahan di sekitar kita juga tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Jadi itu sih kalau untuk inspirasi juga banyak lihat lihat di Pinterest. Lihat di Pinterest, kemudian lihat juga motif-motif batik. Motif-motif batik itu kebanyakan yang seperti apa, seperti burung mungkin kan, kalau kayak Papua itu kan burung. Kemudian ya banyak inspirasi dari ini juga, dari lihat-lihat di pembatikan.
0: Ada referensi
1: ya. Untuk di pembatikan di Jawa sana seperti itu. Kalau untuk Palu sendiri kan kita punya bomba.
0: Iya,
1: saya juga sempat buat beberapa tas yang dari motif bomba. Karena untuk biasanya kalau pameran itu ada mereka melihat tas saya, kenapa kok cuma ekoprint kayak gitu kan. Kenapa tidak dikembangkan bomba jadi tas seperti ini? Saya mau yang bomba. Ada beberapa orang seperti itu.
0: Ada request. Berarti di produk Mbak Diana ini juga melayani apa sih namanya custom
1: betul.
0: Ya?
1: Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau batik mereka sendiri itu mau custom tapi dibuatkan tas misalnya boleh. Itu saya punya beberapa tas juga yang sepasang dengan outer. Jadi outer sama tasnya itu motifnya sama. Jadi kalau dipakai itu agak matching gitu.
0: Oke.
1: Dari ini juga kemarin dari Morowali, permintaan dari Morowali juga minta dibuatkan tas tapi khusus pakai batik Morowali. Batik Morowali untuk beberapa perusahaan yang ada di Morowali itu dijadikan sebagai cenderamata untuk Bapak Gubernur juga untuk beberapa pejabat lah. seperti itu.
0: Dan itu orderannya ke produk Mbak Diana?
1: Iya.
0: Wow, Masya Allah, tabarakallah ya. Pantesan ngelirik ke situ, meninggalkan yang kuliner-kulineran itu, iya kan?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Masih tetap melayani ya?
1: Masih tetap,
0: okay.
1: kebab Turki
0: ya?
1: Oke.
0: Saya tuh terfokus dengan 3 produk yang ada di belakang Mbak Diana ya. Iya. Tapi ada yang menggoda mata saya dengan produk lain yang ada di depan gitu ya. Iya. Ini kan banyak tas-tas nih ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau tadi kita sempat cerita juga sebelum on air ya, bahwa sebenarnya kalau di produk-produk Mbak Diana ini banyakannya produk tas gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini baru lagi dikembang
1: fokus, ya. Fokusnya di tas.
0: Di tas dan pengembangan lainnya yang di belakang itu ya. Oke.
1: Oh, ini bahan tas kanvas.
0: Bahan tas kanvas ya.
1: Ini kanvas. Jadi karena fokusnya di tas, jadi saya khusus buat ecoprint itu pakai bahan kanvas.
0: Oh.
1: Ini kanvas, kanvas tebal.
0: Kan ada kan bahannya belum kain jadi. Juga kan?
1: Ini belum jadi tas. Jadi ini kanvas.
0: Okay.
1: Ada juga beberapa kain yang untuk.
0: Berarti ini adalah bahan yang akan digunakan untuk produk tas.
1: Betul.
0: Oke. Penasaran ya akan jadi seperti apa model tasnya ini ya.
1: Nanti
0: kalau misalnya udah launching, kita boleh di ini ya, boleh di share ya ke kita dan mungkin boleh diajak ngobrol lagi nih ya. Dalam proses produksi nih Mbak Diana ya. Tantangan yang paling sering dihadapi apa nih?
1: Tantangan yang paling sering saya hadapi itu pertamanya adalah di pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri, karena kita menggunakan bahan alami, jadi ngambil daunnya itu harus banyak kan. Daun mangga, daun jati itu dalam jumlah yang banyak dan harus diproses dulu, harus digunting-gunting kecil, kemudian direbus agar pewarnaannya keluar, agar warna dari daun ini keluar. Kemudian kalau misalnya kainnya agak banyak, tentunya pewarnaannya juga harus lebih banyak di daun, seperti itu. Jadi kayak misalnya 1 kilo daun mangga untuk 1 lembar kain kayak gitu.
0: Gitu ya.
1: Karena memang kita fokusnya di produk yang alami, natural.
0: Natural.
1: Jadi kita semua pakai yang natural.
0: Okay.
1: Berusaha untuk pakai yang bahan natural. Ada sih yang bubuk juga. Jadi kadang
0: beda nggak sih hasil yang hasil akhirnya?
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Beda. Kalau dia natural itu lebih tahan. Jadi pewarnaannya itu lebih tahan dan lebih kelihatan kayak ini natural semua ini. Ini pewarnaan daun mangga yang ini. Yang ini daun mangga, yang ini teh-tehan.
0: Oke.
1: Kemudian ini khusus pure jati.
0: Jati ya.
1: Karena ini jejak daun jati juga. Jadi ini semua pure jati. Mungkin ada yang mau untuk figura, barangkali boleh.
0: Iya, karena kan bahannya dari kain kanvas ya.
1: Iya, kanvas.
0: Oke, jadi
1: bisa untuk figura, untuk di rumah. Ini keren sekali sih kalau menurutku.
0: Iya.
1: Bukan karena saya yang membuat.
0: Bukan, tapi memang kalau ini udah dipasangin kaca gitu ya, akan terlihat sangat mahal. Dan di situ ada ide yang nggak biasa sih sebenarnya kalau menurut saya ya.
1: Dan energi alam akan meninggalkan jejak yang positif di dalam rumah.
0: Nah, kalau misalnya nih ya, ada yang tertarik nih Mbak Diana pengen dong produknya gitu ya, tapi misalnya ukurannya nggak usah terlalu besar gitu, tetap bisa dilayani?
1: Boleh
0: ya?
1: Semua boleh. Apa sih yang tidak boleh?
0: Oke, tapi kalau misalnya pada saat mengikuti event pameran gitu ya, produk kayak misalnya ini akan cocok untuk di figura gitu ya, itu ada yang sudah
1: khusus
0: jadi
1: untuk figura? Saya baru buat yang besar sih, belum ada yang kecil. Tapi kalau misalnya ada yang mau request, cuman ukuran 10R foto gitu kan, untuk figura yang cuman daun aja, boleh.
0: Karena ada tuh biasanya kalau susun 3 gitu kan cantik ya.
1: Mungkin ada 3 daun yang kemudian dibikinkan figura, boleh. Boleh sih.
0: Oke. Ini adalah seni yang mahal ya, dan tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Mbak Diana gitu ya. Pernah gak sih ada motif atau hasil ecoprint itu yang menurut Mbak Diana itu sangat berkesan dan ini kayaknya gak bisa diulang gitu?
1: Iya, sering.
0: Uis.
1: Sering sekali. Jadi saya pertama membuat ecoprint itu, itu betul-betul excited. Jadi kita coba semua daun. Saya coba melakukan penataan daun, dan itu daun apa saja saya letakkan.
0: Tapi jadi saya semua, yakin ada satu daun yang Mbak Diana gak gunakan. Itu adalah daun pintu.
1: Daun pintu dan daun telinga.
0: Sedikit intermezzo ya. Oke, oke, oke.
1: Pastinya kalau daun pintu dan daun telinga itu menggunakan kain yang khusus
0: ya? Gimana caranya? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Kalau ngomongin soal beberapa motif ya, karena kan pasti motif-motif itu kan motif-motifnya yang memang gak biasa gitu ya. Kalau orang yang gak paham seni, pasti dia mikirnya, ini apa ini ya? Ini apa sih produknya ini enggak ini deh kayaknya cuman apa
1: daun
0: ya
1: aja daun-daun kok mahal,
0: daun-daun gitu kok kan. Kalau bahasa orang Palu nasuli ya kan, kenapa bisa mahal,
1: nasuli sekali,
0: bicara
1: cuman,
0: soal
1: mentas kayak begitu kok mahal kayak begitu.
0: Iya, mendingan beli tas di mall. Iya, dia enggak tahu nih prosesnya. Ngomong-ngomong soal prosesnya pembuatan satu produk itu makan prosesnya berapa lama tuh Mbak Diana?
1: Kurang lebih seminggu.
0: Oh, lama ya.
1: Iya, karena kita harus scoring, kan pertama scoring dulu.
0: Oh, itu yang paling lama ya?
1: Enggak juga, setelah scoring kan more done.
0: Oke.
1: Ada lagi proses more done. Setelah di scoring, dijemur dulu, diangin-anginkan. Itu makan waktu sekitar 1-2 hari. Setelah kering, kita more done. More done itu untuk agar pewarnaannya lebih masuk ke kain. Dan membuat serat kain itu istilahnya apa ya, menjarangkan mungkin ya serat kain, agar pewarna, proses pewarnaannya itu menyerap sempurna. Seperti itu, itu more done.
0: More done ya.
1: Setelah proses more done, dijemur lagi dulu. Kemudian pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, baru kita masuk di proses penataan daun. Dan
0: jadi,
1: setelah penataan daun, dikukus lagi selama 2 jam. Setelah 2 jam dikukus, dijemur lagi, diangin-anginkan 2-3 hari. Jadi kurang lebih seminggu lah untuk satu kain.
0: Itu tergantung cuaca enggak sih?
1: Oh, enggak sih.
0: Enggak. Ada kalo alatnya ya?
1: Enggak juga. Oh, enggak. Kalau saya, untuk saya sendiri itu di rumah, diangin-anginkan saja, insya Allah itu sudah kering.
0: Sudah jadi ya?
1: Sudah kering. Okay. Tapi kalau boleh untuk yang ecoprint sendiri itu jangan langsung dipanas matahari, apalagi matahari Palunya kita kan
0: yang satu orang satu gitu.
1: Satu
0: ya?
1: Orang satu.
0: Paham.
1: Nanti.
0: Oh, itu berpengaruh juga ya. Kalau misalnya dia dapat panas yang berlebihan gitu ya. Agak-agak manja ya produknya ya.
1: Betul sekali. Makanya ya gitu tadi saya bilang, agak kalau orang yang tidak mencintai seni dan tidak telaten, tidak akan tertarik untuk memproduksi kain ecoprint. Karena proses dari pengambilan daunnya saja sudah mungkin ambil daun di, untuk apa kayak gitu kan. Belum lagi getah-getah menempel di tangan.
0: Betul.
1: Belum lagi biasanya di lapangan itu ada banyak lebah. Kalau bunga-bunga yang suka dihinggapi lebah seperti itu.
0: Tapi pernah punya pengalaman di samperin sama lebah?
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh.
1: Saya pernah ambil bunga, namanya itu bunga pengantin apa? Nah itu kan dia bunganya suka dihinggapi lebah. Nah, di situ itu kalau kita mau ambil bunganya harus permisi sama lebahnya dulu.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak bercanda.
0: Udah beneran lagi. Kirain dia mesti sungkem dulu misi ya.
1: Tantangan juga kan buat kita para ecoprint.
0: Tapi kita enggak boleh nganggap sepele loh lebah itu, beneran ya. Karena saya pernah lihat story itu kalau ada yang sampai digigit lebah itu bahkan sampai kritis ya.
1: Iya.
0: Jadi kita juga enggak boleh nganggap sepele ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan gitu ya, apa sih yang buat mahal ya, itu tadi prosesnya. Belum harus berdamai dengan lebah ya kan, harus dari prosesnya juga agak sedikit rewel gitu ya, nggak bisa terlalu kena panas ya. Ada proses-proses atau step by stepnya yang memang harus di istilahnya telateni gitu ya. menurut Mbak Diana ini perkembangan pasar produk dari handmade dan juga ecoprint saat ini atau eco-friendly saat ini, khususnya ya kita bicara secara global aja deh ya, kalau bicara soal kok di Palu nanti terlalu sempit ya, kita bicara secara luas global aja. Kalau dari pandangan Mbak Diana kayak gimana?
1: Kalau untuk ecoprint ini kita khusus bicara tentang ecoprint ya. Kalau untuk ecoprint sendiri itu kebanyakan yang menyukai dan tertarik memang asing. Jadi Australia kemarin juga sempat ada expo di Fatulemo. Itu Pak Hadi, Pak Wali Kota kita mampir ke stand saya, stand kami yang ecoprint itu. Beliau menawarkan ke itu diplomat Amerika. Jadi sangat tertarik, sangat tertarik dengan produk ecoprint. Dan beliau beli beberapa untuk hadiah
0: souvenir.
1: Dan iya souvenir. Beberapa untuk istri beliau juga. Jadi itu.
0: Itu produknya Mbak Diana atau bukan?
1: Produk saya.
0: Luar biasa.
1: Iya, kemudian kayak untuk pelatihannya sendiri yang ada di Bogor sana itu di Arai khususnya. Jadi di Bogor di Arai itu kebanyakan sih yang datang untuk minta diajarkan pembuatan ecoprint itu orang asing. Jadi dari Jepang, dari Cina, dari Amerika bahkan. Saya sempat juga ngobrol sama mbaknya yang mengelola kan. Itu memang mereka kebanyakan dari luar sih, dari orang-orang asing yang suka. Dan produk ecoprint sendiri lebih diterima dan lebih dihargai di luar sana daripada di, bukan berarti Indonesia tidak menghargai, tidak. Cuman mungkin dari segi apa ya, mereka kan lebih suka yang unik ya, orang luar itu mereka lebih suka yang unik. Kemudian energi alamnya itu sendiri mungkin kalau menurut saya
0: mereka tuh lebih suka dengan sesuatu yang berbau hasil alam gitu. Karena menurut mereka itu lebih safety,
1: kemudian lebih nyaman digunakan karena
0: nggak takut iritasi.
1: Nyaman di kulit. Itu kemudian ya itu tadi, mereka mungkin mempercayai namanya energi alam yang kalau dipakai langsung atau kita bersentuhan langsung dengan alam itu akan meninggalkan suatu mungkin lebih sehat kali ya, lebih sehat. Kemudian mereka juga ya tertariknya untuk menggunakan ecoprint itu karena itu tadi bahan dasar daun. Dan itu merupakan satu kebanggaan buat mereka.
0: Berarti dari cerita ini saya bisa membayangkan bahwa dan juga lebih mengenal tentang produk-produk yang Mbak Diana hasilkan ini sebenarnya bukannya mau melebihkan gitu ya, tapi bisa dikatakan sudah merambah ke kancah internasional ya, karena kan sudah dibawa keluar gitu ya, bahkan ada orderan juga khusus gitu ya, dan itu mungkin juga menjadi nilai plus gitu ya dari produk-produk Mbak Diana ini ya, yang membezakan ya dengan produk yang ada dari ecoprint ataupun ecofriendly ini ya. Cara menjaga kualitas nih Mbak Diana ya, karena kan ini juga sesuatu yang important gitu ya, yang penting untuk dibahas gitu ya. Soal apapun produknya, pasti kualitas itu yang harus kita jaga gitu ya. Nah, bagaimana cara Mbak Diana menjaga kualitas sekaligus mempertahankan ciri khas produk lokalnya?
1: Untuk kualitas sendiri itu pertama dari segi pencucian, agar pewarnaannya itu tidak cepat pudar. Untuk mencucinya sendiri yang utamanya jangan pakai rinso kayak gitu, kayak
0: sabun. Nggak boleh pakai deterjen.
1: Nggak boleh pakai deterjen. Seperti itu. Kita cuman pakai sampo mungkin yang bahan kimianya itu lebih alami. Sampo kan nggak terlalu seperti deterjen mengangkat kotoran, menyuci sendiri, itu. Nanti dia cepat beladus, cepat buram dan cepat kusam. Itu.
0: Jadi baiknya proses pencuciannya itu harus dilakukan dengan metode
1: yang menggunakan bahan lebih apa ya, lebih alami, yang bahan-bahannya lebih alami, seperti mungkin agak cuman direndam mungkin.
0: Oh gitu.
1: Menggunakan shampoo Cousins mungkin.
0: Oke, yang kita tahu itu produknya untuk kulit-kulit tertentu gitu ya. Ya,
1: ada juga sih sabun yang khusus untuk ecoprint.
0: Oh, ada ya. Ada. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita jadi semakin
1: tinggal searching aja.
0: Banyak ilmu iya. nih ya. Diana Tours Ecoprint ya. Apakah juga memberdayakan masyarakat atau melibatkan pengrajin lokal?
1: Ya, untuk sementara ini
0: masih dikerjakan
1: karena,
0: sendiri.
1: Ya, karena pasar juga masih melihat saya okay. masih melihat pasar.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya pengerjaan di rumah itu saya menggunakan sekitar 2 orang, 2-3 orang membantu untuk proses penataan, penataan daun sama untuk kukus. Kukus bahan seperti itu.
0: Oke, okay, jadi mungkin masih belum terlalu besar gitu
1: iya,
0: ya ininya.
1: Industrinya
0: ya.
1: Belum terlalu besar okay. karena masih melihat pasar. Baru setahun juga.
0: Insya Allah semakin meluas lagi jangkauan marketingnya ya. Ini kemudian enak. Juga semakin berkembang. Nah pesan ya. Mbak Diana nih untuk perempuan dan juga anak-anak muda yang mulai menekuni usaha kreatif dari rumah, apa nih?
1: Ya untuk perempuan khususnya itu kita jangan pernah berhenti belajar.
0: Oke.
1: Jadi belajarlah selalu, sukai apapun yang ada di sekelilingmu, terutama yang berhubungan dengan pekerjaanmu, apapun itu. Kalau saya kan khususnya di Ecoprint ya. Jadi apapun itu jangan pernah bosan untuk belajar dan ciptakanlah hal-hal baru dan bermanfaatlah untuk sesama.
0: Oh, bermanfaatlah untuk sesama iya. ya. Luar biasa. Dan menurut Mbak Diana kunci untuk bisa bertahan dalam menjalankan UMKM itu apa?
1: Kalau kunci untuk bertahan sih mental,
0: mental utamanya ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Mentalnya harus betul-betul kita jaga karena namanya mood ya.
0: Ya.
1: Namanya mood itu kan biasanya naik turun. Ada namanya bosan, ada yang namanya sudahlah sudah sampai. Ternyata sulit juga ya kayak gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Ternyata sulit ya buat ini ternyata. Tidak semudah yang kita bayangkan seperti itu. Jadi betul-betul kita harus menjaga mental agar mencintai dan menyukai apapun.
0: Apapun ya.
1: Apapun pekerjaan yang kita lakukan.
0: Betul.
1: Cintai, sukai dan jalankan.
0: Cintai, sukai,
1: dan jalankan.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Itu mungkin prinsip kunci bertahan gitu
1: bertahan
0: ya.
1: Bertahan di UMKM.
0: Oke, okay, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pengalaman, kemudian proses, tantangannya dan mungkin di akhir-akhir ini kita lebih banyak men-spill produk dulu nih, Mbak Diana ya. Produknya apa aja nih yang sekarang nih di presentasekan ini selain yang udah di belakangnya itu ya produk-produk yang memang menggunakan bahan kanvas, apalagi nih yang ada
1: sementara ini tas
0: tasnya tas. Nah ini model-model tasnya ini dapat ide dari mana nih atau sesuai dengan kebutuhan kah?
1: Iya karena melihat banyak orang yang menyukai
0: tas-tas yang simpel.
1: Jadi buatnya kayak seperti ini. Ini tasnya simpel.
0: Itu kalau produk seperti itu Mbak Diana itu makan waktu berapa lama tuh untuk menghasilkan produk seperti itu?
1: Nah, ini sendiri itu
0: hitungan jam atau hari atau minggu kah?
1: Hari lah. Kalau untuk pembuatan tas ini sendiri itu biasa makan waktunya 2-3 hari.
0: 2-3 hari ya.
1: Iya, untuk desainnya sendiri ya, desainnya sampai jadi tas seperti ini.
0: Itu Mbak Diana desain sendiri? Atau
1: ada tim partner kerja yang orang Surabaya.
0: Oh.
1: Yang saya sama-sama kadang diskusi untuk desain tas-tas yang baru dan disukai di pasar itu seperti apa kayak gitu.
0: Jadi oleh-oleh khas juga ya? Ada di galeri toko oleh-oleh?
1: Ada
0: ya?
1: Di Baruga,
0: Baruga.
1: Batu Lemo ada.
0: Kemudian
1: di stand BI,
0: okay.
1: di mall juga ada. Ada di sana juga ada. Dan beberapa teman-teman juga.
0: Selain produk itu, ada sih tas yang agak unik juga ya. Yang di bawah itu modelnya yang kedua belakang ya?
1: Ini ya?
0: Oh iya. Iya. Ini modelnya tuh kalau apa ya, saya ngebayangin
1: ada
0: kayak
1: pouch-nya.
0: Ada pouch-nya, kemudian juga tasnya nih lebih ke gaya-gaya casual ya.
1: Iya, betul. Casual.
0: Itu juga dihasilkan dari diskusi bersama dengan tim.
1: Iya, betul. Kita diskusi dan untuk mahasiswa ini boleh lah.
0: Iya. Kayaknya pasnya untuk jalan-jalan deh.
1: Iya. Jadi kesannya
0: lebih praktis ya.
1: Kesannya bukan sesuatu yang tidak bernilai. Mm-mm. Jadi kesannya itu, oh ternyata ecoprint bisa dibuat tas yang
0: iya. elegan. Itu kalau gitu. Motifnya motif apa? Kelor atau perpaduan apa tuh?
1: Nah, ini kelor, kenikir, mm-hmm. sama kersen.
0: Kelor, kenikir dan
1: Kersen. Ada bunga kenikir juga yang orange.
0: Oke, kersen pun juga masuk target daun yang bisa digunakan ya. Artinya seratnya juga memenuhi kriteria ya.
1: Iya, tanin. Banyak mengandung tanin kersen. Cuman dia biasanya banyak getahnya kayak gitu kan.
0: Oke. Mbak Diana, selaku owners ya dari Diana Tours Ecoprint ini punya harapan dong ke depannya ya untuk masa depan produk-produknya. Apa nih kalau boleh kita bicara masa depan? Ya. Kan enggak apa-apa, mimpi gak itu apa-apa kan ya. Katanya jangan mimpi yang setengah-setengah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Mimpi itu atau minta sesuatu tuh yang enggak masuk di akal. Betul. Gitu, biar itu menjadi motivasi. Nah, kalau dari Mbak Diana sendiri, iya, apa nih yang menjadi harapan kedepannya untuk Diana Tours Ecoprint ini?
1: Kata orang, kalau bermimpi itu bermimpilah setinggi langit.
0: Benar.
1: Kalau toh akan jatuh di antara bintang-bintang.
0: Mantap.
1: Jadi untuk Ecoprint ini ya mimpinya saya punya suatu tempat galeri.
0: Oh, galeri.
1: Galeri sendiri nantinya kedepannya jadi bisa mungkin. Ini kan teman saya sendiri yang pelatih, bukan pelatih sih. Beliau sempat juga mengajarkan ecoprint dan saya terinspirasi dari beliau juga. Mm-hmm. Itu Ibu Fitri, okay. Fitrianti,
0: yeah.
1: Asa. Kita sama-sama berkolaborasi juga untuk pembuatan ecoprint. Dan saya bermimpi kedepannya mungkin bisa lebih banyak orang yang akan meminati ecoprint itu sendiri dan menjadikan ecoprint ini sebagai suatu nilai ekonomi yang bisa menambahkan ekonomi keluarga seperti itu. Nantinya kedepannya karena beliau juga suka kalau ada pelatihan-pelatihan mereka di beberapa organisasi minta dilatih beliau yang melatih untuk pembuatan ecoprint. Saya berharap seperti itu dan galeri saya menjadi tempat untuk mereka bisa galeri saya itu menampung lah istilahnya seperti itu.
0: Jadi bisa membuka peluang dan juga kesempatan.
1: Iya, peluang untuk kesempatan untuk
0: produk yang sama atau
1: produk
0: berbeda?
1: Yang sama. Produk yang sama ecoprint. Jadi semua produk-produk ecoprint Kota Palu lah.
0: Jadi orang tuh udah tahu kalau misalnya datang ke Kota Palu nyari produk ecoprint di galerinya Mbak Diana.
1: Iya, betul. Bisa juga menjadi manfaat.
0: Benar.
1: Buat orang-orang yang mau mengembangkan.
0: Oke, dan yang paling penting adalah mengangkat nilai
1: budaya
0: dan juga mengangkat
1: alam berbudaya
0: yang ada di Sulawesi Tengah sendiri.
1: Betul.
0: Oke, boleh di-spill harganya?
1: Oke, kalau untuk harga ini yang pas ini ya.
0: Iya.
1: Kalau ini di harga
0: bandrol dengan harga
1: 650.
0: Oke.
1: 650.000.
0: Iya. Ini selain kualitasnya yang kombinasi terbaik ya.
1: Limited edition.
0: Yang ini. Oke. Oh.
1: Jadi ini limited edition karena ruangannya juga lumayan besar.
0: Besar ya.
1: Besar. Kemudian kita menggunakan res dan tali yang berkualitas yang tebal seperti itu. Dan untuk tali panjangnya juga ada.
0: Oke.
1: Jadi orang-orang
0: bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
1: Boleh di
0: Oke. Okay. Itu handbag, 600 ya.
1: Handbag dan
0: itu ya, berbeda 600. Berarti sama dengan yang dan tadi ya.
1: Selempang boleh.
0: Oke. Okay. Warnanya juga cantik ya. Itu pewarna alami ya.
1: Pompomnya juga. Betul.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada pompomnya juga.
0: Oke, okay, kemudian di bagian depan itu Mbak Diana?
1: Nah, ini harganya 200-an.
0: Oke.
1: Okay. Ini pouch
0: ya.
1: Pouch.
0: Untuk ini boleh dijadikan souvenir acara wedding enggak sih?
1: Boleh,
0: bisa ya.
1: Boleh
0: dan itu produknya berapa Mbak Diana?
1: Nah ini harganya 200. Tapi kalau untuk acara wedding mungkin kita bisa buatkan yang lebih kecil ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Biar lebih ekonomis.
0: Ekonomis ya. Ya.
1: Karena untuk wedding kan pastinya bener. Banyak tamu yang
0: bener. Bener ya. Oke, okay, berarti melayani sesuai dengan pesanan.
1: Betul.
0: Ya, custom boleh
1: iya,
0: ya.
1: Custom.
0: Apalagi kalau misalnya ada tambahan nama gitu.
1: Iya.
0: Ya kan, kan ada yang suka gitu
1: boleh.
0: Ya. Apalagi di acara-acara tertentu ya,
1: iya.
0: Atau acara-acara perusahaan
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Mbak Diana terima kasih loh ya.
1: Sama-sama.
0: Kita sudah diberikan edukasi, diberikan informasi juga
1: iya.
0: Bagaimana sebenarnya mengenali dunia ekoprint itu ya. Apa yang menjadi proses dan juga tantangan. Tangannya, kenapa berbeda? Kalau Anda menyimak obrolan ini dari awal sampai dengan akhir ya, Anda sudah tahu dan mungkin Anda tidak akan bertanya lagi kenapa harganya berbeda ya.
1: Ya.
0: Jadi ada harga, ada kualitas dan juga kita lebih menghargai dari prosesnya
1: ya.
0: Seperti itu ya. Oke, okay. Ada pesan yang ingin disampaikan lagi? Jangan lupa beli produknya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya mau dapat produknya, gimana caranya, Mbak Diana?
1: Jadi kalau mau dapat produknya atau tertarik dengan ecoprint Dia Nature's Ecoprint, kita ada Instagram.
0: Oh, oke, okay. Instagramnya
1: apa? Ecoprint.
0: Dia Nature's Ecoprint.
1: Iya,
0: okay.
1: Ada FB juga, ada TikTok juga.
0: Oh.
1: Jadi kalau tertarik dengan produknya.
0: Sayangnya tadi Mbak Diana enggak live TikTok ya, kita pada saat ikut acara ini ya.
1: Iya,
0: harusnya live TikTok gitu ya. Aduh, bisa nambah ini juga tuh. Apa sih namanya? Nilai postingan ya. Oke, tapi gak apa-apa. Mungkin kita masih menunggu tentunya karya-karya dan hasil-hasil dari kreativitas dari Mbak Diana sendiri ya, sebagai owner dan juga memang orang yang paham akan seni ecoprint ini ya. Terima kasih sekali sudah berbagi.
1: Sama-sama.
0: Hal
1: juga
0: yang
1: terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Gak ada, alhamdulillah gak ada ya. Boleh cek rekamannya, gak ada deh kayaknya ya. Yang aneh-aneh gak ada ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Diana ya untuk waktunya sudah berbagi cerita dengan pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI. Insya Allah makin banyak respon untuk produk yang dihasilkan.
1: Amin.
0: Dan terima kasih sudah menjadi pembicara di UMKM Bicara RRI Palu ya. Baik, pendengar Pro 1, inspirasi hari ini mengajarkan kita bahwa kreativitas itu bisa lahir dari hal-hal sederhana ya. Bahkan dari daun dan juga alam sekitar ya. Ketika kita menekuninya dengan cinta ya, kemudian juga konsistensi, lalu mengangkat karya lokal bukan hanya memiliki nilai ekonomi ternyata ya, tapi juga memiliki nilai budaya dan kepedulian terhadap yang namanya lingkungan. Itu dia yang aman gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Diana Hussein ya, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kami di UMKM Bicara untuk pekan ini. Terus dukung UMKM lokal.
1: Siap.
0: Pendengar ya. Karena dari tangan-tangan kreatif daerah lahir karya yang luar biasa tentunya untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di UMKM Bicara pekan yang akan datang. Terima kasih Mbak Diana.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu,
1: sama-sama.
0: Sukses ya.
1: Amin.
0: Oke, sampai
1: sehat
0: jumpa.
1: Selalu juga buat semuanya.

Pendengar Prosater Ari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan menuju wilayah Korwil 4 dan tepatnya di RRI Toli-Toli sore hari ini guna mengikuti rangkaian informasi Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi
2: Toli-toli.
1: Dari
2: okay.
1: Sama ya. Silakan informasi dari Kendari Sofi.
2: Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, kamu lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: Rumah
5: air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
6: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
8: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
6: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
9: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya, yaitu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi, ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi, mempertambah. Kemudian yang lain ya itu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat, ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak bandas.
6: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
7: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
10: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
11: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli.
10: Iya, baik. Silakan informasi dari Ampana.
11: Baik, informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
12: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, A Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
13: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban Presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
12: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basik mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Tolitoli.
10: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
10: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
15: Selamat dari RRI Tolitoli.
10: Baik, Mega Vika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
15: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim yang dipandurkan Irsyad.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
17: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk persebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 85 kasus, kemudian Mamasa 47 kasus.
16: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
17: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
16: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
17: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga apa terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat pelayanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polali Mandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
16: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Soeharto.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
10: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
19: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
10: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
19: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
20: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Baubau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Baubau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Baubau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Baubau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
21: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
20: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Baubau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Baubau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, terima kasih rekan Syahribul dan pendengar. Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
22: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik Risharyudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Risharyudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
23: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
22: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
23: KONI Kabupaten Buol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
10: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
2: Halo, selamat sore rekan Suhardi.
10: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palakah sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Suryani Arifin.
3: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Bramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
4: Kemudian kita mulai sebelum pertandingan yang kedua. Ini atas kesiapan ketiga yang kedua, saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini paling aman.
3: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Bramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
5: Kita sedang menonton bola di lapangan. Saya dari Serum Harus Kepulian. Pastinya sangat bagus ya kalau turnamen lagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat sportif dan menjadi juga sangat diminati.
3: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Suhardi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
24: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Makfira, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan, dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
25: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tamun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini Malaysia, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
24: Kadis Perkebunan dan Peternakan Tritul Hirman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban Presiden ke berbagai daerah termasuk Tritul ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya, karena sapi yang dipilih oleh Presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tritoli stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
10: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
1: Halo rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
1: Alhamdulillah sehat, semoga juga Soharmi di Toli-Toli sehat kabarnya.
10: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar rekan Saiful Malik.
1: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan News Feature, peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Aprisudin.
6: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
7: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa, masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat, akan sulit bagi kita kemudian mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi gitu ya.
6: Upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kehadiran penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Mereka merupakan relawan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Akademisi sekaligus penyuluh anti korupsi, Safrudin Kita menjelaskan, PAKSI hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik korupsi. Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran negara tidak mungkin hanya dilakukan aparat penegak hukum. Apalagi, saat ini pelayanan publik menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, dan puskesmas. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Menariknya, para penyuluh anti korupsi bekerja secara sukarela. Tidak ada gaji ataupun imbalan khusus. Semua dilakukan atas dasar panggilan moral untuk mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
8: PAKSI dalam hal ini, ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi, selaku penyuluh memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
6: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
0: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama untuk melakukan perlawanan dengan visi, misi, dan dengan cara masing-masing. Kampus juga mengambil peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh kampus itu adalah

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kami sampaikan dan informasikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 18.02.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan sebuah cerita produksi dari RRI Fak-Fak dalam mini drama untuk malam hari ini yang menghadirkan judul Racun Udara. Kita akan ikuti bersama dan jangan lewatkan juga

Ya, seusai mini drama persembahan dari RRI Fak Fak, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dan menyaksikan melalui live YouTube RRI Palu untuk program Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan Literasi Nusa Rara Nusa Batutu.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tantu berbeda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikini saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh, sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya, karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat ya.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh ya. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta, sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng komoditas. Malam hari ini kembali hadir ya, dan memberikan cerita yang menarik tentunya dari teman-teman komoditas ya. Dan juga bukan hanya bagaimana cerita mereka dalam segi kepengurusan organisasi yang mereka kelola, namun tentunya juga kita akan mengulik lebih jauh lagi, ada apa sih yang terbaru dari mereka gitu ya. Kemudian apa sih yang perlu kita sharing, kemudian juga perlu mereka bagikan informasinya kepada halayak ramai seperti pendengar kita dan juga pemirsa official YouTube RRI. Saya Wika Lusum Jawas menemani Anda dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan teman-teman yang sudah hadir di studio secara langsung pada malam hari ini. Kita akan live bareng ya. Kalian boleh kok live di media sosial kalian, silahkan, boleh ya, di perbolehkan dengan sangat ya. Jadi kalau misalnya ada live TikTok ya, atau live Instagram kalian, atau misalnya Facebook kalian, boleh ya, sekali mendayung 2-3 pulau kita lewati bersama ya. Oke, malam hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ya. Mungkin kalau ingat gitu ya, tahun lalu juga ada beberapa obrolan kita ya bersama dengan teman-teman literasi ini. Namun tentunya ada kabar terbaru apa di 2026 ini dari mereka ya, dan bagaimana keseruan di tahun ini dalam kepengurusan literasi Nosa Rara Nosa Batutu ini. Kita akan langsung saja untuk berbagi cerita bersama dengan teman-teman kita dari Literasi Nosa Rara Nosa Batutu. Saya mau menyapa dulu nih yang sudah hadir di studio. Hai, selamat malam semua.
1: Malam Kak.
0: Oke, boleh saya hello kok ya untuk yang ada di rumah ataupun di mana saja yang menyaksikan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Oke, teman-teman dari Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ya, malam hari ini Kakak Anggun ya ini membawa siapa saja, boleh diperkenalkan ya, silahkan.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggun Putri Yolanda dari Forum Literasi Nosa Rara Nosa Batutu. Dalam hal ini adalah sekretaris umum. Kemudian juga di sini sudah ditemani oleh dua teman saya yang mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing ya.
0: Mereka kan udah gede iya, ya. Silakan.
2: Baik, perkenalkan semua teman-teman, nama saya Muhammad Ren Haryanto. Saya Rian di Literasi Nosa Rara Nosa Batutu, itu di divisi Fatulemo Membaca.
0: Fatulemo Membaca. Ini komunitas tersendiri ya?
2: Enggak.
0: Bagian dari Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ini ya. Oke, ada Anggun, ada Rian. Kemudian kayaknya saya baru lihat deh ini ya.
3: Yuhu. Semuanya, perkenalkan saya Kila dalam Forum Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ini. Saya sebagai PIC atau penanggung jawab dari event Literasi Nosa Rara Nosa Batutu.
0: Oke, PIC-nya ya. Ada kabarnya juga saya sempat mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan kalian ya. Ada event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya. Nanti kita akan coba untuk berbagi cerita soal event kalian ya. Nosa Rara Nosa Batutu ini, atau Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ini, sudah hadir ya, dan kebersamaan kalian itu sudah terjalin berapa lama, Anggun?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk cikal bakal kemunculan Forum Literasi Nosa Rara Nosa Batutu ini, yang pertama pada tahun 2024 ya, teman-teman melaksanakan event bincang literasi yang pada saat itu menghadirkan salah satu penulis nasional yaitu Tere Liye. Kemudian di tahun 2025 bincang literasi kedua kembali hadir yang
0: berlanjut
1: yang pada saat itu menghadirkan Mas Henry Manampiring. Nah, setelah event literasi yang sudah dua kali terlaksana ini, kita berembuk kira-kira forumnya kita ini kita mau bawa kemana, karena
0: ke Armada kali ya, mau dibawa kemana hubungan kita ya,
1: kan hubungan kita ini ya. Jadi karena kita juga punya keresahan yang sama terkait dengan literasi yang ada di Kota Palu, sehingga teman-teman bersepakat ya sudah, mari kita membentuk satu forum dengan niat baik ke depannya. Makanya masih berjalan sampai dengan sekarang.
0: Seperti dan separah apa literasi yang membuat kalian khawatir sebegitunya?
1: sebenarnya berbicara terkait literasi ya yang ada di Kota Palu pada saat waktu itu juga sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau kami sekarang itu mencoba untuk mendorong ruang-ruang publik menjadi ruang literasi juga, makanya menghadirkan salah satu program yaitu Fatulemo Membaca, karena kami ingin ruang-ruang publik itu juga diisi oleh teman-teman untuk bergiat literasi, entah membuat bedah buku misalnya atau ingin membaca bersama di Taman Fatulemo, sehingga atmosfer literasi ini hidup di sekitar kita, bukan rasanya seperti yang eksklusif kayak begitu.
0: Oke, kemudian respon dari masyarakat sekitar, kita tahu dong lapangan Fatulemo itu gimana banyaknya ya kan, gimana responnya? Ayo Rian, jangan nganggur ya.
2: Baik, untuk event Fatulemo Membaca pada awalnya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Anggun tadi, mendorong untuk anak-anak di Kota Palu ini literasinya kuat. Awal pertama pelaksanaan itu mungkin hanya dihadiri kita-kita dari di forum literasi. Pada berlanjutnya kemudian dihadiri beberapa komunitas, sehingga kenapa kemudian kita laksanakan di Fatulemo, karena Fatulemo merupakan ikonik dari Kota Palu.
0: Betul.
2: Sehingga bisa meningkatkan giat-giat literasi yang ada di masyarakat Kota Palu, khususnya pemuda di Kota Palu.
0: Yang bisa ikut nimbrung baca juga masyarakat umum ya? Nggak harus angkatan kalian gitu ya? Nggak juga ya? Anak-anak boleh ya?
1: Boleh.
0: Disediakan juga bacaan-bacaan khusus untuk anak-anak?
1: Sebenarnya kalau sejauh ini untuk bacaan kita tetap mengakomodasi beberapa bacaan, tetapi karena masih terbatas juga, jadi biasanya ketika teman-teman datang ingin membaca, kami selalu menyampaikan silakan dibawa bukunya masing-masing atau bahan bacaannya masing-masing, karena yang kami sediakan juga masih cukup terbatas. Tapi sebenarnya kalau melihat progresnya cukup baik ya, seperti yang sudah Karian sampaikan sebelumnya, awalnya hanya lingkaran kita, tapi makin kesini lingkarannya makin membesar, kemudian juga ada beberapa tawaran kolaborasi dari teman-teman untuk membuat lapak baca di Fatulemo.
0: Oke, ngomong-ngomong soal kolaborasi, sejauh yang sekarang ini ya, kalian kan sudah berdiri dari 2014 tadi ya?
1: 2024
0: ya. Oke, hampir masuki 2 tahun ya. Jadi artinya ada banyak kolaborasi yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk kolaborasi ataupun kerjasama gitu ya dalam menggalakkan literasi ini lebih banyak diminati lagi, karena kita tahu bahwa yang namanya minat dalam ataupun informasi literasi ini kan sudah mulai menurun gitu ya grafiknya ya, sehingga orang-orang apa ya perlu pergerakan dari orang-orang muda seperti kalian. Oke. Setelah respon positif, kemudian juga selain tentunya gerakan Fatulemo Membaca ya, kalian mengisi kegiatan itu di sela-selanya, kalian isi kegiatan apa nih? Atau mungkin ada semacam part-partnya gitu. Oh ya, diawali dengan kegiatan apa, kemudian kegiatan apa sampai dengan selesai. Anggun?
1: Oke, sebenarnya berbicara terkait kolaborasi ya Kak, salah satu sasaran kami itu adalah berkolaborasi bersama teman-teman SMA. SMA yang saat ini masih kita coba jangkau di Kota Palu, dan juga sudah ada komunitas literasi yang terbentuk di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Jadi ada salah satu programnya kami itu namanya literasi pelajar. Literasi pelajar. Jadi literasi pelajar ini adalah bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok literasi yang ada di sekolah SMA, yang kemarin itu barusan selesai kami berkolaborasi bersama SMA 3 Palu.
0: Baik. Kalau boleh diceritakan dulu nih ya, kita kan sempat sharing ya beberapa waktu yang lalu, Anggun sempat memberikan kabar gitu, Kak, aku punya event loh yang akan kita buat gitu dari teman-teman literasi, boleh gak kita sharing dan kita berbagi informasi? Nah, ini mungkin adalah saatnya gitu ya, kalian memanfaatkan untuk menyampaikan apa sih kegiatan yang kayaknya pengen gitu kalian share gitu kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI. Silahkan sayang.
3: Mungkin
0: ini tugasnya Kaila ya.
1: Iya, biasanya kan.
0: Baik. Silahkan Kaila.
3: Event literasi sendiri itu di mana para pembaca atau apa ya penyuka penulis, penulis nasional itu diberikan wadah untuk ketemu sama penulis-penulis nasional. Event literasi sendiri itu mengundang penulis-penulis nasional yang ada
1: di Indonesia.
0: Boleh spill dong siapa aja penulis-penulis itu yang direncanakan?
3: Kalau yang direncanakan boleh
0: pasti rahasia
3: di IG-nya forum literasi.
0: Oke, biar makin penasaran ya. IG-nya berarti di
3: forum literasi.
0: Forum literasi Nosarara Nosobatutu ya. Di situ banyak sekali informasi akan kalian. Oke, kalau boleh diberikan gambaran nih ya soal model kegiatannya nanti, skema kegiatannya nanti seperti apa tuh, Kak Kayla?
3: Kalau event literasi sendiri itu Kak, kayak kita talk show bersama penulis-penulis lokal, penulis-penulis lokal yang ada di Palu, sama nanti guestarnya itu penulis-penulis nasional.
0: Itu berarti finally puncaknya, gongnya di situ ya. Oke, lanjut.
3: Terus para peserta itu bisa bawa buku, di situ dapat tanda tangan penulis yang kita undang.
0: Berarti mereka berarti yang tahu informasi ini dan juga mereka udah siapkan gitu ya buku-buku dari para penulis-penulis yang akan hadir itu ya.
3: Iya.
0: Wow, yes, keren. Kemudian selain itu apa lagi nih kegiatan yang tentunya dalam mengisi rangkaian kegiatan tersebut? Apa aja nih? Anggun, Kayla, Rian?
1: Ya, jadi menyambung sedikit Kak, sebenarnya kami juga baru selesai open recruitment nih, pengumuman pagi untuk kepanitiaan.
0: Ada berapa yang berhasil terjaring?
1: Wow, cukup banyak, antusias teman-teman. Anak muda di Kota Palu sangat tinggi. Makanya kita mencoba membuka peluang kolaborasi juga nih bersama teman-teman pemuda Kota Palu untuk terlibat di event bincang literasi. Dan tadi pengumumannya mungkin bisa dilihat di Instagram literasi Nosarara Nosobatutu. Cukup banyak ya, angkanya 3 digit.
0: Wow.
1: 3 digit pendaftar, cukup.
0: Kalian
1: banyak.
0: Bukanya udah berapa lama?
1: Kita bukanya dari tanggal 8 sampai tanggal 17.
0: 8 Mei. Ini baru tanggal 18.
1: Iya, jadi sekitar 10 harian ya.
0: 10 harian udah hampir 3 digit.
1: 3 digit.
0: Wow, gimana kalau kalian buka sebulan?
1: Wow,
0: ya?
1: Kita yang pusing melihatnya. Terlalu banyak sekali antusiasnya, tapi itu sangat-sangat diapresiasi.
0: Tapi itu kan
1: Kak,
0: perlu di ini ya, Kak Anggun ya, Kak Larian ya, perlu diapresiasi bahwa memang ternyata tidak seperti yang kita bayangkan bahwa anak-anak muda itu sibuk dengan dunianya sendiri, tapi ternyata mereka untuk tingkat kepekaan ya, apalagi yang berkegiatan sosial gitu ya. Ternyata antusiasnya begitu tinggi. Wow, luar biasa. Wow, itu berarti kalian mempush untuk rekrutmen itu melalui media sosial atau seperti apa nih kalian dalam membukanya?
1: Iya, melalui media sosial, forum, kemudian juga berkolaborasi bersama teman-teman media yang lain. Sebenarnya selanjutnya ada begitu banyak peluang yang coba kami buka, Kak. Bukan hanya membuka terkait dengan peluang rekrutmen untuk volunteer, tapi kedepannya kami juga akan membuka peluang-peluang kolaborasi dan juga partnership untuk teman-teman komunitas ataupun lembaga yang ada di Kota Palu yang ingin tergabung dalam kegiatannya kita nanti, yaitu bincang literasi. Jadi kami ingin satu gerakan ini bukan satu gerakan yang rasanya eksklusif ya, tapi kita semuanya bisa terlibat dari berbagai macam background, dari berbagai macam latar belakang misalnya yang ada di Kota Palu, semuanya bisa tergabung di dalam bincang literasi.
0: Oke, kalau bicara soal kegiatan ya dalam bincang literasi ini, persiapan kalian udah berapa, pematangannya itu udah berapa persen, kalau boleh dipresentasikan sudah berapa nih skalanya, 20, 30, 50, 70 atau seperti apa nih sayang? Ayo.
3: 30.
0: Berarti masih start awal. Rencananya kegiatannya tanggal berapa sih?
3: Antara bulan Juli sama Agustus.
0: Juli Agustus ya. Oke, kita tahu bahwa bulan Juni itu masa dari tahun ajaran baru ya kan? Artinya ada fase break di situ ya. Karena mungkin masa yang kalian ingin hadirkan itu adalah masa yang di mana mereka adalah tingkatan-tingkatan pendidikan yang SMA atau perkuliahan gitu ya. Dan perkuliahan sendiri akan melalui fase libur gitu ya. Nah, kalian sudah mengantisipasi enggak? Tapi target dulu nih, kita bicara soal target. Target dari audiens yang ingin kalian capai itu berapa?
1: Untuk target ya sebenarnya kita targetnya itu di angka 800-an audiens, Kak.
0: 800 audiens ya.
1: 800 audiens karena ya,
3: karena kebetulan di event pertama kita audiensnya kita 500-an lebih.
0: Oke. Dan itu kalian membuatnya
3: di auditnya UIN.
0: UIN ya. Dan ini kali ini kegiatannya akan kalian laksanakan di rencananya?
1: Untuk tempatnya masih rahasia.
0: Masih ya?
1: Iya, yang
0: penting kayaknya perlu rahasia deh.
1: Iya, karena perlu mempersiapkan tempat.
0: Benar.
1: Yang pastinya tempatnya dar-dar-dor yang bisa menampung seluruh teman-teman yang dari Kota Palu.
0: Dar-dar-dor ya. Sudah seperti apa? Saya bisa berimajinasi nih kalau dia bilang kata dar-dar-dor, berarti ada banyak hal-hal yang menjadi surprise gitu ya dalam kegiatan ini. Oke, selain tentunya ada talk show, kemudian juga ada gelaran apa lagi nih yang akan menjadi sebuah magnet dari acara kalian yang membuat kegiatan ini akan something different. Silakan Anggun, Riyad,
3: Kayla. Di rancangannya kita dulu di antara inti-inti ini rencana mau ada mini talk show dulu sama penulis-penulis lokal dari siang ke sore, malamnya itu intimate lebih ke penulis nasionalnya.
0: Eh, kalian mau bikin berapa hari sih rencananya?
3: Satu hari aja.
0: Wow, pantas ya kalian buka rekrutmen itu banyak ya.
3: Iya.
0: Karena dari pembagian tugas sendiri pasti akan membutuhkan banyak personil panitia.
3: Benar.
0: Gitu ya. Oke, pihak-pihak mana saja yang kalian ajak untuk berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan yang akan kalian lakukan ini nantinya, sayang?
1: Kalau untuk pihak-pihak yang akan diajak berkolaborasi, karena kebetulan ya pembina dari Forum Literasi Nusantara Nusa Batuta itu adalah Ibu Wakil Wali Kota sendiri, yaitu
0: Ibu Imelda.
1: Iya,
0: Oke, baik.
1: Besar peluang kita akan berkolaborasi bersama pemerintah kota juga misalnya, kemudian juga membuka peluang untuk teman-teman lembaga yang ada di kampus, entah itu UNTAD, UIN, UNISA, dan lain sebagainya, dan tentunya bersama teman-teman komunitas literasi yang lainnya yang ada di Kota Palu, Kak. Makanya tadi kita akan membuka peluang kolaborasi dan juga partnership.
0: Oke, partnership ya. Baik, banyak hal yang akan kita saksikan nanti pada kegelaran kegiatan itu. Dan tentunya persiapannya sendiri dikatakan memang mungkin baru angka kecil gitu ya, 30%. Tapi mungkin untuk mencapai persiapan yang menuju ke matang ini, ada beberapa hal yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk kegiatan ini ya, ada... kalau tadi beberapa pihak yang sudah dilibatkan, kemudian juga, nah bagaimana dari kalian sendiri ya untuk merembukkan ide bagaimana acara ini nantinya akan dikelola ya, untuk mempersatukan persepsi kalian ini, kan kalian banyak kepala ya. Panitia inti sendiri ada berapa?
1: Sebenarnya kalau untuk panitia inti sekarang yang menghandle kita ada 5 orang steering komitenya.
0: 5 orang.
1: Iya, karena kan kalau internal forum kan kepengurusannya kita ada 25 orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian untuk yang menghandle jalannya ini steering komitenya itu ada 5 orang.
0: Oke.
1: Okay. Dan teman-teman calon kepanitiaan nanti mungkin di kisaran angka 70-80-an orang.
0: 70-80-an orang ya. Nah, ketika kalian bertemu kemudian duduk bersama meramu acara ini, pasti banyak ide-ide dong ya. Misalnya Anggun apa, Kayla apa, Rian seperti apa gitu ya. Gimana kalian berusaha untuk bagaimana dari ide-ide yang sudah ada ini, masukan-masukan yang sudah ada ini diramu sedemikian rupa, sedemikian modelnya untuk menjadi sebuah pemikiran visi misi bersama. Nah,
1: Karya.
0: Ini kan punya ego masing-masing.
1: Iya,
0: gitu. Saya maunya gini, Anggun maunya kayak gini, Rian apalagi gitu, Kayla misalnya. Saya nggak mau, saya maunya seperti ini. Ini bagus loh kegiatan ini, kan kita lebih mengupdate atau apa-apalah gitu. Gimana, Rian?
2: Baik, mungkin kalau panitia ini kan mungkin sebelumnya sudah berkontribusi. Jadi beberapa event kemarin, jadi mungkin gambaran eventnya hampir sama ke event-event kemarin.
0: Oh, gitu.
2: Jadi saya rasa untuk persiapannya kita, karena panitia sudah tahu bagaimana apa yang akan dilakukan, mungkin saya rasa tidak menjadi sulit untuk merampok dalam satu kepala, karena kan banyak kepala ini.
0: Benar, banyak kepala ya. Apalagi kalau misalnya kalian harus misalnya mengarahkan gitu ya, untuk istilahnya orang-orang baru nih yang baru bergabung di komunitas kalian gitu ya. Nah, pasti kan ada cara dan pendekatan yang harus kalian lakukan gitu. Kalian punya trik atau gimana caranya sih? agar mereka tuh okay, confidence gitu ya untuk mengikuti dan mengikuti setiap arahan yang diberikan lah ya.
1: Iya, mungkin yang pertama merangkul ya Kak, karena fun fact dari teman-teman yang mengisi link pendaftaran itu banyak juga teman-teman pelajar, teman-teman SMA okay. yang memang mostly akan ketemu sama kita-kita yang sudah kuliah. Nah, di situ kan ada gap-nya nih. Pasti teman-teman yang SMA takut atau mungkin segan sama yang lebih tua kan. Jadi bagaimana
0: mungkin hilangkan kata tua ya Kakak Anggun ya. Senior mungkin.
1: Senior ya mungkin. Iya.
0: Enggak gimana gitu tuanya terus kamu menghadap saya lagi. Aduh
1: maaf banget Kak.
0: Just kidding ya. Agak terus sayang.
1: Iya gitu. Jadi kita yang udah senior nih merangkul adik-adik yang masih di SMA mungkin atau di tahun pertama perkuliahan mereka. Jadi lagi cari aktivitas kan. Jadi sebenarnya yang pertama merangkul kemudian mengkomunikasikan, karena menurutku Kak, di dalam satu organisasi, apalagi orangnya besar ya, wajar-wajar saja kalau misal ada pertentangan pemikiran, itu adalah bagian dari dialektika kita dan cara kita untuk lebih berkembang. Caranya untuk agar supaya menghindari konflik itu ya, kita komunikasikan dengan baik, mencari jalan tengahnya kira-kira seperti apa.
0: Oke, luar biasa kalian dalam manajemen ini ya, manajemen konflik lah ya, karena kalian sudah tahu membedakan di mana posisi misalnya sebagai PIC, kemudian bagaimana jabatan dari Anggun sendiri, kemudian Rian sendiri sudah tahu gitu ya posisinya seperti apa nantinya. Oke, kemudian dari kegiatan tersebut yang kalian sudah upayakan dan akan menuju pelaksanaan gitu ya, kita bicara soal tantangan. Gak semudah yang kita bayangkan ya dalam mengelola sebuah event itu ya. Adakah curhatan kalian soal kendala ataupun hambatan dari kegiatan yang kalian akan laksanakan ini, sayang?
1: Okay.
0: Jangan tarik nafas kayaknya. Sepertinya nafas kamu begitu dalam, dalam, tenang, tenang, baik-baik, keluar di bawah. Oke, gimana sayang?
3: Kalau bicara soal tantangan, dalam suatu event pasti ada tantangan.
0: Oke.
3: Plus minusnya pasti ada.
0: Yes.
3: Kebetulan saya ikut di event ini dari event pertama sampai event kedua. Saya
0: udah
3: tahu.
0: Ada gambaran ya?
3: Okay. Saya sudah apa ya? Sudah punya pengalaman lah.
0: Oke. Okay.
3: Sudah punya pengalaman antara sudah punya pembeda.
0: Pembeda.
3: Pembeda antara event pertama sama event kedua. Saya tahu apa kekurangan di event satu dan event dua. Kalau tantangan, mungkin tantangan kadang ada pas hari H atau kadang soal panitia yang tidak mau kerja.
0: Nah,
3: yang hilang-hilangan.
0: Hilang-hilangan. Itulah bagian dari konfliknya di situ gitu ya. Kalau mereka nggak mau kerja, kemudian hilang-hilangan, kemudian cara kalian menghadapinya itu seperti apa untuk merangkul kembali? Yuk kita fokus yuk, karena suksesnya acara ini bukan suksesnya Kayla, bukan suksesnya Anggun atau Rian gitu, tapi suksesnya forum literasi ini gitu ya. Gimana treatment kalian gitu untuk merangkul kembali, menarik kembali teman-teman untuk yuk kita fokus yuk yuk gitu. Gimana? Rian, ayo hompi empat kali.
1: Oke. Sebenarnya kalau untuk menurutku Kak, untuk jalan keluarnya ya kita harusnya kembali pada rules awalnya kita. Kayak misal apa sih sebenarnya tujuan kita untuk berkecimpung dan bergabung bersama teman-teman memperjuangkan isu literasi itu. Jadi sebenarnya yang harus selalu diingat adalah itu goalsnya kita. Kita mau ngapain? Ini kita sudah membentuk satu forum orangnya cukup besar. Kita mau kemanakan arahnya kita. Jadi yang harus diingat selalu itu yang menjadi menjadi pegangan, karena pergi dan datangnya pasang surutnya orang-orang itu menurutku wajar sekali ya dalam satu komunitas. Tapi bagaimana caranya kita untuk mempertahankan semangat, mempertahankan atmosfer yang ada di dalam, saling merawat satu sama lain. Kalau misal kayak sudah hilang, contoh kecilnya ini sih teknis, tapi kalau misal kalau sudah hilang bisa melakukan pendekatan secara persuasif misalnya, tanya Kayla are you okay, sesederhana itu sih sebenarnya Kak.
0: Are you okay sebenarnya agak kepo juga, ngapain Anda hilang gitu.
1: Iya, ngapain kamu nanya-nanya aku.
0: Iya, enggak juga sih. Kayla gitu enggak sih? Enggak ya. Oke. Okay. Nah, kemudian dari dukungan ini ya, dukungan dari orang-orang terdekat kalian, karena kan pasti dalam mengelola kegiatan seperti ini bukan hanya kalian aja gitu yang menjadi support system gitu ya, pasti ada orang-orang terdekat kalian, misalnya keluarga gitu ataupun juga orang-orang terdekat lah. Gimana Kayla?
3: Kalau saya sejauh ini orang-orang terdekat ke support.
0: Support ya, artinya nggak masalah ya. Kalau misalnya kayak Armada pergi pagi, pulangnya juga pagi enggak ya? Tapi memang seperti itu, kadang-kadang kan ngelola event kan kita aja event kantor seperti itu juga gitu ya. Datangnya subuh gitu ya, dilanjut siaran misalnya, terus break selesai siaran jam siang, terus lanjut lagi ngurusin event, apalagi event besar gitu ya. Kalian gitu juga nggak sih? Ada gitu.
3: Ada.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, di kegiatan kalian ini ada berapa panitia inti tadi?
3: Lima
0: ya. Lima. Dari lima itu berarti kalian baru tiga ya. Ada dua lagi. Dua lagi tuh bagian apa tuh? Bertanggung jawab soal apa itu mereka?
1: Bagian media dan juga kerjasama.
0: Oke, media dulu deh ya. Seperti apa pelaporan kegiatan dari tim media nih? Kalau boleh tahu. Harusnya mereka datang nih, ya kan? Buat bincang-bincang. Ini kan bagian dari promo media juga. Benar. Nih, ya kan? Gimana? Seperti apa tingkat istilahnya informasi ke khalayak gitu dari tim media?
1: Kalau berbicara terkait informasi ya Kak, sebenarnya insight-nya cukup tinggi. Karena fun fact lagi, sebenarnya akun Instagram Forum Literasi itu sebelum ada pengumuman kita akan mengundang penulis nasional, followersnya kita itu di angka 200-an. Nah, per 10 hari kemudian, sekarang followersnya kita sudah di angka 600 sekian, mau hampir 700. Jadi kerjanya teman-teman media ini sangat-sangat bagus, cukup masif ya penyebaran informasinya, sehingga patut diapresiasi juga untuk teman-teman media Forum Literasi Nusantara Nusabatu itu.
0: Udah bisa dapat centang biru nih kayaknya ya.
1: Sudah, insya Allah.
0: Kalau dapat centang biru di media sosial Instagram udah boleh nih ya, masuk deretan komunitas yang perlu diperhitungkan. Ini ya, karena menggait masanya cukup banyak. Oke, semoga ya dengan adanya nanti kegiatan literasi ini atau bincang literasi ini, semakin banyak lagi yang tertarik untuk bergabung. Dan bergabung tuh bukan hanya sekedar FOMO aja gitu, oh pengen deh ikut gitu yang namanya komunitas, tapi gak paham gitu apa sebenarnya ini. Dan kalian memberikan pengarahan dan juga pengenalan ke teman-teman yang misalnya yang sudah gabung gitu ya, kan baru open recruitment gitu ya, dan lumayan jumlahnya gitu ya. Nah, kalian sendiri untuk memperkenalkan tentang komunitas kalian atau kegiatan kalian itu seperti apa ke mereka?
1: Boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk memperkenalkannya itu sebenarnya melalui Fatulemo Membaca ini Kak. Jadi memang brandingnya kita di situ di Fatulemo Membaca, karena kebetulan kegiatannya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi untuk teman-teman yang punya waktu luang di hari Sabtu dan tidak tahu mau kemana, makanya ayo kita sama-sama ke Fatulemo Membaca. Nah, dari situ nih kita bisa narik juga, mempromosikan kegiatan-kegiatannya kita yang lain kayak gitu, kayak misal bincang literasi.
0: Oke. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Kota Palu gitu ya. Karena kan kalau bicara soal tempat gitu ya, bahkan pemerintah kita juga menyediakan gitu ya. Jadi kalian gak perlu lagi bingung gitu. Jadi Fatulemo itu bukan hanya sekedar event, kita mengenalnya itu sebagai tempat olahraga, tapi ternyata juga masyarakat bisa memanfaatkan, apalagi ke komunitas kayak kalian gitu ya. Bahkan itu bisa menjadikan sebuah tempat yang menarik orang-orang yang di sekitar situ juga. Tapi ini sebenarnya ada persyaratan gak sih batas usianya untuk ikut kegiatan bincang literasi ini? Kayla?
3: Kalau
0: hanya dikhususkan, ini misalnya tingkat SMA atau misalnya tingkat perkuliahan itu batasnya, atau bisa di secara umum?
3: Kalau untuk batas usia sebenarnya tidak ada.
0: Tidak ada.
3: Fun fact, panitia ada yang mendaftar kemarin, ada yang guru.
0: Guru. Nanti mungkin ada tambahan bagian teknik. Noh, teman saya.
1: Oke.
0: Kasihan dia enggak ada kegiatannya dia. Dia cuma di bawah pohon mangga aja dia kerjanya tiap malam ya. Boleh ya? Tapi dia udah usia 48. Enggak apa-apa ya. Jadi mungkin karena ketertarikan itu, kalian sempat nanya gak sih alasannya pendaftar itu, yang guru itu, kenapa sampai dia tertarik untuk bergabung?
1: Iya, sempat tanya alasan juga kan Kak di formulir. Jadi alasannya ya karena mereka memiliki ketertarikan dengan dunia literasi. Mostly pendaftar kita semuanya itu Kak tertarik dengan dunia literasi. Kemudian juga mau ikut terlibat nih, tidak hanya ingin menjadi penonton tapi juga terlibat secara langsung.
0: Baik, luar biasa. Nah, setelah kita, ada lagi mungkin gak sih informasi yang ingin kalian lebih tonjolkan terkait dengan event yang akan kalian laksanakan ini dalam bincang literasi? Ini adalah waktunya untuk kalian sharing time. Silakan.
1: Jadi sebenarnya kalau tadi ya ditanya penulis-penulisnya siapa-siapa aja nih, mungkin akan saya spill sedikit seperti yang sudah dibilang Kayla. Jadi ada beberapa nama yang sudah coba kita tes pasar lah istilahnya. Jadi ada Brian Krishna, ada Leila S. Chudori, penulisnya Laut Bercerita. Kemudian juga ada Rintik Seduh yang terkenal dengan berbagai macam karyanya dan podcastnya. Ada Raditya Dika, Raditya Dika. Kemudian ada JS Hairin. Itu ada
0: kayaknya itu. Ke Raditya Dika deh. Gimana responnya ketika mendapatkan callingan dari kalian?
1: Wow.
0: Udah bisa dipastikan gak sih berapa persen untuk keikutsertaannya? Masih berusaha untuk tetap komunikasi ya. Pasti di luaran sana tuh berharap oke deh Raditya Dika aja, tapi yang pasti memang perlu dukungan support system dari pihak-pihak terkait gitu ya. Oke, dan ada kalau boleh di spill gitu ya sedikit tentang sponsorship gitu dari kegiatan kalian. Oke, siapa nih? Kayla kayaknya bagian PIC karena banyakan di tugasnya Kayla deh.
3: Kalau untuk sponsorship sejauh ini kita belum ada, tapi kita membuka sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang ingin jadi sponsor di event ini. Kami membuka membuka sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya.
0: Itu mungkin dari tingkat sponsor swasta ya. Tapi kalau misalnya dari pemerintahan sendiri, kita tahu bahwa pembinanya adalah Ibu Imelda gitu ya. Kemudian selain memberikan dukungan itu, kalian sempat ngajuin proposal nggak sih kayak gitu? Ada ya ke Pemkot ya, pemerintah kota.
1: Sebenarnya kalau untuk yang ini karena masih proses juga ya kan, proses persiapan. Jadi untuk penyebaran proposal belum ya, tapi pada event-event sebelumnya kayak misal kemarin pada saat event yang menghadirkan Mas Henry Manampiring, Ibu Imelda juga selaku pembina turut serta memberikan support juga kepada teman-teman forum. Dan pasti untuk event selanjutnya ini yang vol ketiga ini pasti juga akan tetap dicoba untuk dikomunikasikan, dan kami percaya juga pasti akan responnya akan tetap positif.
0: Mungkin kita sudah hampir mendekati closing ini ya. Apa yang menjadi harapan terbesar kalian dalam bincang literasi ini atau event besar kalian ini ya, kemudian juga goals yang ingin kalian targetnya gitu, dan juga mungkin bisa ditutup dengan pesan ataupun ajakan gitu kepada audiens-audiens yang kalian akan hadirkan nantinya. Silakan, Anggun, Kayla, Rian, terserah dari siapa
1: mungkin
0: aja.
1: Mungkin kalian dulu.
0: Boleh.
2: Oke, mungkin ajakan dari saya mungkin untuk karena saya di PSI Gerakan Batulim Membaca. Mungkin saya harap semua teman-teman khususnya anak muda yang ada di Kota Palu untuk sama-sama kita setiap hari Sabtu untuk datang ke lapangan Batu Lemo untuk membaca, karena seperti yang disampaikan Anggun tadi, kita meningkatkan literasi yang ada di Kota Palu. Itu mungkin ajakan dari saya, mungkin untuk closing statement penutup sebelum selesainya acara ini, mungkin ajakan dari saya itu mungkin.
0: Kemudian kalau dari Anggun,
1: Tentunya harapannya dengan adanya Fatu Lemo membaca, dengan adanya event bincang literasi, itu bisa semakin memperkuat atmosfer literasi yang ada di Kota Palu, sehingga kami khususnya mengajak semua teman-teman untuk mari kita terlibat bersama, berkolaborasi, mencoba membuka peluang yang bisa kita akses bersama. Kemudian juga kami membuka peluang kolaborasi ya untuk teman-teman komunitas maupun lembaga yang ada di dalam kampus untuk menyukseskan kegiatan yang di-PIC oleh Kayla.
0: Yes.
1: Dan mungkin yang paling penting supaya tidak ketinggalan informasi seputar forum literasi Nusarara Nusabat Tutu, mungkin teman-teman bisa follow akun Instagramnya, ikuti akun Instagramnya yaitu Literasi Nusarara Nusabat Tutu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk informasi menarik lainnya.
0: Sip, Kayla.
3: Ah, kalau saya ajakan gue kapan lagi jadi orang belakang?
0: Kapan lagi
3: ketemu penulis secara gratis?
0: Hey, itu dia poinnya ya. Karena orang-orang yang dihadirkan ini lah bukan orang-orang receh gitu ya. Ini mereka orang-orang yang istilahnya berisi semua nih ya. Baik dari segi pengalaman mereka sebagai seorang penulis, kemudian juga penuh dengan inspirasi dan juga tentunya penuh dengan motivasi ya. Terima kasih loh teman-teman dari Literasi Nusarara Nusabat Tutu ini, dan juga tentunya Masli, kalian adalah panitia dari kegiatan Bincang Literasi nanti ya. Sukses tentunya untuk kegiatan kalian. Nanti kalau misalnya kegiatan itu sudah terlaksana, jangan lupa kita dikasih undangan juga ya, buat hadiri ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Kayla, Anggun, Rian. Thank you ya. Sehat selalu kalian, dan yang paling penting itu jaga kesehatan ya, karena tidak menentu cuaca saat ini ya. Karena event kalian akan menghadapi kegiatan yang besar gitu ya, dan juga melibatkan banyak poin-poin acara gitu. Jadi tenaga dan juga kondisi fisik itu sangat dibutuhkan. Prima gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Gak terasa kita ngobrol kayaknya udah berapa menit aja ya. Udah mau selesai, tapi nanti insya Allah ya, mungkin setelah event ini juga kita bakal bincang-bincang lagi untuk mencari tahu seperti apa respon dan juga tentunya antusiasme dari para audiens yang sudah hadir ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Literasi Nusarara Nusabat Tutu ya. Sampai di sini pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI, untuk kebersamaan kita dalam Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas, tentunya bersama dengan teman-teman Forum Literasi Nusarara Nusabat Tutu. Kayla, Anggun, Ria, thank you. Tetap di Pro 1 RRI Palu.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk mahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
4: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya. Nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
4: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan

0: angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
1: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
0: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Emasos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
4: Beras Banjar, harga beras hanya naik dulu, guys. Kalau dia naik, kok. Harus biasa dibeli beras pun. Jadi, harga beras naik juga. Kalau dalam kitaran itu, paling 1.000, 500.000.
3: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
3: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu, harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang menurun banyak loh, yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
12: Tapi gitu, ada yang naik.
10: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu
10: mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang udah 5.000
15: sekilo. Ini kalau yang mau jual yang ada naik tidak? Tidak ada, harga tetap.
14: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Kita tidak provoksi dan tidak
15: ikut. Ini kalau yang
14: mau jual
15: dari mana?
14: Aset dari Naro, Narotan, ya. Kabupaten Paniai.
15: Dari aset? Iya. Mama ambil dari sana itu udah harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20-30 yang beli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari ini biasanya mama dapat
14: satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada, ya dapat lumayan, 500 ke 1 liter begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya, oke.
10: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena dia naik. Terus wortel masih relatif 30.
10: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2.049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2.049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329, disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
21: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
22: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
23: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
22: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

0: 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.

dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda di program kita malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request malam ini ya. Oke, untuk line telepon kita coba buka dulu. Silakan. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat iya. malam ruang rindu.
0: Ruang rindu, selamat malam, betul sekali. Dari siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Nyoman.
0: Pak Nyoman, oke. Pak Nyoman, lagu-lagunya mancanegara ya malam ini.
1: Oke.
0: Silakan ini Pak Nyoman.
1: Big Big True bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Big Big True.
0: Boleh.
1: Dari Melly.
0: Apa itu?
1: Dari Melly mungkin itu.
0: Judulnya apa?
1: Big Big.
0: Saya kurang jelas ya judulnya Pak Nyoman.
1: Big Big.
0: Lagu tahun berapa? Kita di tahun 80-90an nih. Kalau 70an kayaknya saya belum bisa putarkan. Kayaknya 70an.
1: Tahun 90an itu.
0: Tahun
1: 90an.
0: 90an ya. Apa lagunya siapa tadi?
1: Melly.
0: Melly siapa?
1: Ini Nara Big Big Joe. Itu
0: bukan Melly itu. Judulnya tuh Big World ya.
1: Iya,
0: Big World. Gitu. Bukan lagunya Melly. Coba nanti saya lihat ya, Pak Nyoman ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam untuk Pak Nyoman. Masih ada yang lain, silakan ya. 0811-456-03908. Kalau lagu-lagu mancanegara memang agak sulit kalau misalnya judul dan penyanyi itu kurang sinkron gitu ya. Supaya saya nggak bingung nanti, boleh ini ya, boleh apa namanya dijelasin gitu. Oke, ada lagi, silakan 0811-456-03908. Halo, selamat malam, ruang rindu. Lagunya Emilia halo, ini kalau nggak salah
2: malam,
0: ya.
2: Selamat malam Mbak Marini.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, saya bagi rindu lewat memori dan lagu.
0: Iya, betul, betul. Bukan Melly tapi lagi. Emilia ya. Oke. Apa nih lagunya?
2: Lagunya Scorpion.
0: Lagunya Scorpion
2: still
0: yang mana?
2: Still Loving You.
0: Still Loving You?
2: Iya, yeah, Scorpion.
0: Oke, oke. Baiklah.
2: Iya, makasih Mbak Marini.
0: Oke,
2: selalu ya, sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Siap.
2: Wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Still Loving You ya? Gitu. Oke, Emilia ya.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Tadi sudah ada dua lagu yang sudah di request juga. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih untuk Ibu Asmarani. Lagunya Emilia, Big Big World. Ada Scorpion juga tadi ya, Still Loving You. Jadi lagunya 80-90an ya, jangan 60-70an nih. Oke, okay? 0811 bisa digunakan kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo,
0: iya. Selamat malam juga Bu Ella. Ruang
1: iya,
0: Rindu.
1: Dengar lagunya Shania Twain.
0: Mm-mm. Apa tuh Shania-nya?
1: Shania Twain, You Still The One.
0: Apa itu judulnya?
1: You Still The One.
0: You Still The One. No. You Still The One. You Still The One. Oke. Oke, Bu Ella.
1: Makasih Mbak Rini.
0: Yuk, sama-sama ya.
1: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali Bu Ella yang ada di Laswani malam ini. Masih ada yang ingin gabung lagi boleh ya. Line telepon saya gunakan bisa digunakan lagi untuk lagu-lagu Mancanegara malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam juga nih, dari siapa ya?
2: Taipa.
0: Siapa di Taipa?
2: Pak Ali.
0: Pak Ali, oh Pak Ali, baik.
2: Dengan Rindu.
0: Iya, betul sekali nih Pak Ali. Mau apa nih lagunya?
2: Mau ikutan dengan lagunya siapa tadi?
0: Bu Ella.
2: Bu Ella.
0: Oh, boleh, boleh.
2: Oke, terima kasih.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih kembali ya di program kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada lagi, yuk silakan bergabung untuk lagu-lagu mancanegara malam hari ini ya. Untuk sementara lagu Indonesia di break dulu nih, kita khusus untuk lagu mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Betul sekali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari siapa, di mana?
3: Berbagi rentengan apa ya Pak ya?
0: Kenapa?
3: Nggak hafal semuanya.
0: Iya, apanya yang nggak hafal? Mau dengerin apa nih lagunya?
3: Ini dari Nadi Frontal, mau dengerin lagunya Kendang Estarina yang judulnya Titip Rindu Buat.
0: Oh, lagu-lagu mancanegara sekarang nih, bukan Indonesia gitu.
3: Mancanegara ya?
0: Iya, ini dengan siapa namanya?
3: Maya dari Gorontalo.
0: Oh Maya, iya Maya, lagunya lagu-lagu mancanegara sekarang.
3: Oh,
0: begitu.
3: Apa ya, Westlife?
0: Westlife boleh.
3: Judulnya My Love.
0: Oh iya boleh. Westlife My Love ya, boleh boleh.
3: Iya.
0: Oh. Itu aja Maya.
3: Oh, dikirain tuh apa? Nostalgia. Maaf iya. Nih Mbak.
0: Nostalgia juga sih sebenarnya ini 80-90an gitu kan. Gitu Maya.
3: Oh, gitu ya.
0: Mm-mm. Itu aja Mai.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Makasih,
0: sama-sama, yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. When I first saw you.

0: Ada tiga lagu ya, Shania Twain, Backstreet Boys, kemudian lagu dari Westlife. Terima kasih ya udah request lagunya. Dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini. Pendengar boleh bergabung kembali. Line telepon saya buka kembali untuk Anda malam ini. Silakan untuk lagu-lagu mancanegara ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bunda Rini.
0: Ya baik, selamat
1: rindu,
0: malam.
1: Berbagi rindu
0: Siap, berbagi rindu ya,
1: dari Arnold.
0: Silakan Pak.
1: Kalau Daniel Soleka masih masuk.
0: Daniel Soleka yang mana Pak Arnold?
1: Don't Sleep Away. Masih masuk lagi nih. Tahun 80-an.
0: Daniel Soleka. Oke, okay, boleh.
1: Oke. Okay. Iya, Don't Sleep Away. Oke, okay,
0: okay,
1: terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih. Yuk. Masih adakah di line telepon untuk malam hari ini? Lagu-lagu mancanegara yang hadir merupakan pilihan Anda ya, bukan pilihan saya. Oke, 0811-4560-3908. Masih ada yang mau bergabung untuk lagu-lagu pilihan ini 80-90-an ya. Gitu, 80-90-an yang bisa Anda request. Oke, mana? Masih adakah? Oke, masih ada. Coba kita dengerin dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya. Marini. Betul sekali dengan Marini. Ini dengan siapa dan?
2: Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Berbagi rindu, memori dewasa.
0: Betul.
2: Dan dulu.
0: Oke, silakan Ibu.
2: Lagu ini dulu. Mancanegara.
0: Mancanegara, iya betul.
2: Love somebody.
0: To love somebody ya.
2: Iya.
0: To love somebody. Boleh, boleh.
2: Love somebody.
0: Oke, okay. Biar siap ada, Bu. Ya? Nanti coba saya.
2: Terima kasih.
0: Siap. Amin. Terima kasih kembali ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Hani nih kalau gak salah. Di mana? Di Tulu. Tulu ya. Oke, ada lagi kah? Silakan. Pokoknya untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu mancanegara, ini waktunya untuk Anda ya. Di line telepon ini. Kita ke Daniel Soleka dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 RRI Palu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya untuk kebersamaan kita malam ini. Dan line telepon masih bisa digunakan kembali 0811-456-03-908. Ayo silakan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dari siapa, di mana?
1: Padil di Palolo.
0: Padil di Palolo, baik. Padil, mau dengerin apa lagunya?
1: I Live My Life, Bon Jovi, Firehouse.
0: Apa coba? Yang mana, Bon Jovi atau Firehouse?
1: Yang judulnya I Live My Life.
0: Oh, itu lagunya Firehouse itu ya.
1: Oke, okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Padil. Orang Palolo ya. Ketawa Anjas ya. Anjas mana, orang Badak Anjas ya. Sepertinya tidak jauh-jauh ini Palolo dan Badak ya. Oke lah, silakan 455-455-0811-456-0398. Ayo gabung lagi di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu betul.
2: Karena berbagi rindu lihat memori lagu bersama Mbak Marini.
0: Iya.
2: 21 Jalan Gatuh dengan Pak Setengah.
0: Mm-hmm.
2: Kali depan kantor besaran. Sehat ini Mbak Marini.
0: Ya.
2: Sehat kemule.
0: Iya, sehat.
2: Ya, muncul ini Mbak Marini.
0: Oh iya, silakan Joni.
2: Lagunya Selain Lion.
0: Lagu Selin, apa judulnya?
2: Selain Lion.
0: Mm-mm, apa judulnya?
2: My heart will go on.
0: My heart will go on.
2: Ya, okay. Terima kasih Mari ini saya
0: selalu. Sama-sama. Terima kasih Joni. Waalaikumsalam. Padil ke dulu ya yang di Palolo.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baiklah, ada Celine Dion. Kemudian tadi saya udah putarkan juga lagu-lagu favorit, lagu-lagu pilihan Anda ya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu kali ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Mr. Big with Just Take My Heart, pendengar, untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita sudah berada di menit akhir perjumpaan kita kali ini. Terima kasih ya udah bergabung, yang udah request juga. Nanti insya Allah bisa jumpa lagi di lain waktu. Masih ada kurang lebih 1 jam ke depan untuk kebersamaan kita di lagu-lagu sebagai penghantar istirahat untuk malam ini sampai pukul 24 nanti ya. Dan saya Mari ini bersama Anjas pamit, kita berpisah dan insya Allah jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kembali hadir. Dinda menyapa pendengar semua tentunya di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ini ya. Mungkin yang lagi berkendara, hati-hati. Kalau mengantuk, menepi dulu ini ya. Karena lebih baik keselamatan ini yang utama begitu. Nah, untuk itu pendengar, Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan program-program dan informasi menarik dari RRI Pro 1 Palu. Dan selain ini kita akan mendengarkan pengajian juga ini dari Ridho, surat Yusuf ayat 94-99, lanjutkan dengan lagu-lagu Islami ya, menemani kita di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan selain ini akan diberikan juga Lintas Sulawesi Tengah untuk aneka info dan kopi Anda pukul 7 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi berjaringan dengan Pro 3. Dan jangan lupa pendengar, kita akan hadirkan juga Palu Menyapa di hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Kala Informasi dan Inspirasi.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan

adanya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Semua usaha BUMDes yang memang sudah diatur di Permen nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, ya kita fokusnya ke situ.
2: Kalau dicurigai ada penyakit seperti PMK, LSD, brucellosis maupun trypanosoma, jadi pengambilan sampel akan dilakukan pengambilan darah untuk melakukan uji-uji tersebut.
3: Kan pola pembelajaran yang ada di SR itu sifatnya kayak kampus, jadi tidak pulang ke rumah asrama.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Kehadiran koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes, namun justru dapat bekerja sama untuk menghidupkan perekonomian di desa. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan hewan kurban melalui uji laboratorium dan karantina untuk memastikan hewan bebas penyakit serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 dibacakan oleh saya Dinda Kurnia Islami. Peringat dan pemirsa, kita awali untuk informasi yang pertama, kehadiran koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes, namun justru dapat bekerja sama untuk menghidupkan perekonomian di desa.
5: Pembentukan koperasi

0: hingga tidak ada tumpang tindih program.
1: Sebelum saya menyusun ADART terkait usaha apa, bidang usaha apa yang kita mau bangun, saya sudah koordinasi dengan Ketua Koperasi Desa dan Pengurus Desa bahwa semua usaha BUMDes yang memang sudah diatur di Permen nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, ya kita fokusnya ke situ.
0: Kehadiran Kopdes Merah Putih menurutnya justru akan lebih baik bagi kelangsungan badan usaha milik desa, BUMDes. Keduanya akan bekerja sama untuk menghidupkan perekonomian di desa, seperti usaha hidroponik dan perikanan yang digagas BUMDes Sambaa Raya berdasarkan kesepakatan pihak Kopdes Merah Putih Sumoli yang akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan BUMDes mulai dari pakannya, vitaminnya, hingga bibitnya.
1: Adanya Kopdes sebenarnya lebih bagus lagi, kita orang saling kerjasama kan, menghidupkan ekonomi di desa itu. Koperasi desa dan BUMDes itu saling mengisi, apa yang dikelola Kopdes tidak lagi dikelola oleh BUMDes. Jadi makanya kami BUMDes kemarin buatnya hidroponik dan perikanan. Nah, Kopdes dalam artian hari ini yang menyediakan pakannya, vitaminnya, bibitnya, kami membeli dari Kopdes, saling mengisi. Baru hasil dari BUMDes itu yang akan kami jual ke Kopdes.
0: Menurut Nur Atika, Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan akan menjadi solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah kelancaran usaha milik UMKM lokal termasuk BUMDes untuk memperoleh akses pembiayaan yang relatif murah dan mudah, sehingga akan terhindar dari rentenir yang kerap mematikan usaha dari masyarakat. Irsan Raginda melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan mengganggu operasional badan usaha milik desa atau BUMDes yang telah ada di wilayah ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, Patakali, mengatakan secara kelembagaan dan regulasi Koperasi Merah Putih dan BUMDes memiliki perbedaan fungsi dan peran, sehingga keduanya diyakini tidak saling tumpang tindih. Bahkan menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih justru dapat menjadi mitra bagi BUMDes dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat di desa.
3: Jadi antara BUMDes ini dengan Kopdes Merah Putih ini tidak akan saling mematikan, tapi dia bisa dikerjasamakan. Nah, apa yang dikerjakan oleh BUMDes dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan itu bisa dikerjasamakan dengan Koperasi Desa Merah Putih.
4: Okay.
3: Mereka bisa bekerja sama. Jadi tidak saling mematikan.
2: Ditambahkan saat ini pemerintah Kabupaten Donggala telah merampungkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di wilayah ini. Tercatat sebanyak 158 dan 9 kelurahan telah memiliki Koperasi Merah Putih dan semuanya telah mengantongi akta pendirian serta SK Badan Hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bahkan satu di antaranya yakni Koperasi Desa Budi Mukti turut ditetapkan sebagai koperasi percontohan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Sulawesi Tengah. Dan pendengar, kita akan beralih ke informasi berikutnya mengenai Koperasi Merah Putih diresmikan secara serentak di Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Kehadiran program ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi desa sekaligus memutus rantai kemiskinan. Lalu bagaimana memastikan agar badan usaha milik desa dan BUMDes tetap dapat berjalan tanpa tumpang tindih dengan operasional koperasi? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama Sanma, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi UKM Sulawesi Tengah, Henny Anggriani.
5: Bu, bisa mungkin dijelaskan, kan baru-baru ini hari Sabtu kemarin Koperasi Merah Putih diresmikan se-Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tengah ini sendiri sudah seperti apa?
6: Oke, baik. Ya. Jadi memang saat ini baru pembangunan gerai ya, sudah ada beberapa yang 100%, ada yang dari tahap-tahap proses pembangunan itu sekitar 600-an. Nah, sebenarnya usaha koperasi ini sudah banyak yang sudah berjalan. Walaupun gerainya adalah lagi tahap pembangunan, ada yang belum bahkan yang belum punya gerai sudah berjalan usahanya. Iya. Tapi memang belum secara merata gitu. Tapi saat ini sudah banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BUMN menjual apa untuk gerai seperti itu.
5: Terkait persebarannya sendiri, daerah mana yang saat ini terbanyak begitu gerai Koperasi Merah?
6: Sulawesi ini kan ada

0: 1981.
1: Iya.
0: Koperasi KDMP. Mm-hmm. Nah, saat ini yang sudah memiliki lahan untuk usulan lahan mm-hmm. itu sudah 1200-an dan yang terbangun dalam proses itu sudah 600 lebih.
1: Iya. Terus untuk di Sulawesi Tengah sendiri dia fokus untuk di bidang apa nantinya Koperasi Merah Putih?
0: Pada umumnya Koperasi Desa Merah Putih ini ada 7 ya. Iya. Pertama gerai sembako, apotek murah, klinik, LPG, pupuk, udah gitu simpan pinjam, dan gudang. Nah, itu yang umumnya yang harus berdiri dan harus berjalan. Dan potensi. Jadi produk-produk potensi yang ada di wilayah seperti itu yang dikembangkan untuk menjadi usaha prioritasnya untuk KDKMP.
1: Bu, kan sebelum Koperasi Merah Putih ini sudah ada BUMDes. Jadi sebenarnya bagaimana peran keduanya ini agar tidak saling tumpang tindih? Ya.
0: Ya. Koperasi ini kan prinsipnya asas kekeluargaan.
1: Iya.
0: Yang dimana tidak boleh mematikan usaha anggota maupun usaha masyarakat lainnya. Nah, salah satunya juga BUMDes. Jadi bagaimana koperasi ini bisa menjalin kemitraan dengan BUMDes? Saya kasih contoh, misalnya selama ini BUMDes berusaha usahanya adalah ternak misalnya. Ya, koperasi sebagai penyedia pakan ternak seperti itu atau obat-obatan misalnya gitu. Atau kebutuhan misalnya anggaplah BUMDes ini bergerak di sawah misalnya, petani sawah, gilingan sawah misalnya gitu. Ya, koperasi menyiapkan pupuk untuk petani-petani sawah. Artinya bagaimana BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya, masyarakat tidak berbenturan dan tidak dimatikan. Karena asas koperasi ini asas kekeluargaan. Saya kasih contoh lagi, misalnya di sekitar itu banyak kios-kios. Jangan sampai hadirnya koperasi justru mematikan kios-kios yang kecil ini. Bagaimana koperasi sebagai retail besar atau pedagang besar, nanti biar kios-kios itu menjadi anggota berbelanja di koperasi kita. Pokoknya intinya koperasi tidak mau mematikan usaha anggota maupun masyarakat di sekitarnya.
1: Iya. Tapi bagaimana selanjutnya terkait pemahaman ini bisa sampai ke pemerintah desa?
0: Pada saat pembentukan koperasi awal itu sudah menjalin namanya MUSDES, musyawarah desa ya. Di mana yang kita mengundang juga adalah pengurus-pengurus BUMDes. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang pada saat pertama pembentukan akte notaris ini itu dibicarakan bersama-sama. Dicarilah kesimpulan usaha apa yang berjalan, apa yang akan dilaksanakan. Yang jelas saat ini ada 7 gerai yang harus dipenuhi ya. Yang tadi gerai sembako yang tadi saya sampaikan. Tetapi pada saat usaha potensi itu betul-betul harus dipikirkan, jangan sampai mematikan. Kalau bisa bermitra, harus bermitra gitu. Jadi BUMDes yang sudah berjalan kita bermitra.
1: Terus terakhir Ibu, apakah ada langkah pembinaan khusus untuk BUMDes ini agar mereka tetap bisa berjalan?
0: Kalau BUMDes itu dari PMD ya.
1: Oh iya.
0: Tetapi kami selalu karena pertama kepala desa adalah sebagai ex officio pengawas koperasi. Dan biasanya di BUMDes juga salah satu pengurusnya juga ada kepala desa dan lain-lain yang terlibat. Otomatis mereka pasti bisa berdiskusi secara kenapa kepala desa kita jadi sebagai pengawas. Tujuannya seperti itu supaya tidak adanya gesekan-gesekan, bentrokan-bentrokan. Karena kita harapkan BUMDes, koperasi maupun lembaga ekonomi yang ada di desa yang tujuannya untuk memajukan perekonomian suatu wilayah, suatu desa itu bisa bekerja sama dengan baik. Supaya menghidupkan perekonomian di desa.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan hewan kurban melalui uji laboratorium dan karantina. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan bebas penyakit serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
4: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang dilalu lintaskan sebagai upaya memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan salah satu tahapan penting dalam pengawasan tersebut adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan apabila ditemukan indikasi atau kecurigaan adanya penyakit pada hewan. Dalam proses ini, petugas akan mengambil sampel darah untuk diuji secara mendalam di laboratorium guna memastikan hewan terbebas dari berbagai penyakit menular berbahaya. Penyakit yang menjadi perhatian antara lain penyakit mulut dan kuku atau PMK ataupun LSD, brucellosis hingga trypanosoma yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan maupun manusia.
5: Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium, kalau dicurigai ada penyakit seperti PMK, LSD, brucellosis maupun trypanosoma, jadi pengambilan sampel akan dilakukan pengambilan darah untuk melakukan uji-uji tersebut untuk meyakinkan bahwa hewan yang akan diberangkatkan atau dilintaskan terbebas dari beberapa penyakit tersebut. Sedangkan dalam kegiatan pengasingan dan pengamatan, jika ada hewan yang dicurigai sakit, maka akan kita lakukan pengasingan dan pengamatan dulu di instalasi karantina sampai dinyatakan sehat. Sedangkan untuk penolakan pemusnahan itu sendiri adalah dilakukan terhadap hewan-hewan yang positif terkait dengan penyakit berbahaya. Jadi untuk yang positif biasa kita lakukan penolakan atau kita lakukan pemusnahan sesuai dengan aturan.
4: Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan hewan positif terinfeksi penyakit berbahaya, maka petugas akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah kurban dapat berlangsung dengan aman, serta daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak dan bebas dari resiko penyakit.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban.
6: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
7: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
6: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arvan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arvan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
8: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, terakan misalnya sebelumnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, tahun ini dia bisa berkurang.
6: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, dari Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tahun 2026, yakni ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternak lokal yang lolos seleksi kesehatan dan administrasi.
9: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
10: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
9: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Perilaku siswa yang tidak betah tinggal di asrama dan tidak adanya izin dari orang tua menjadi tantangan Dinas Sosial Kota Palu dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk sekolah rakyat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial kembali membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk disekolahkan di sekolah rakyat, khususnya anak-anak yang putus sekolah yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik SKM MSI mengatakan, dalam tahapan penerimaan siswa baru, pihaknya turun langsung ke kantor kecamatan hingga kelurahan untuk mensosialisasikan terkait penerimaan siswa baru di sekolah rakyat. Menurutnya, sampai saat ini kuota sekolah rakyat di Kota Palu belum terpenuhi. Dari 200 kuota yang disediakan oleh Kementerian Sosial, hanya mampu terpenuhi 180 kuota. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, diantaranya perilaku siswa yang tidak mau tinggal di asrama dan sebagian orang tua tidak mengizinkan anaknya bersekolah.
12: Sebenarnya kalau target dari Kemensos itu setiap tahun itu 200, tapi tidak pernah mencapai target 200 karena kenapa? Pertama, ini kan kebanyakan anak-anak yang sudah putus sekolah yang lama, dan yang kedua kan pola pembelajaran yang ada di SR itu sifatnya kayak kampus, jadi tidak pulang ke rumah asrama. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau anak-anak yang masih mau berkeliaran, masih mau di luar, sehingga kenapa tidak mencapai target. Dan yang berikutnya, biasanya orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya sekolah.
11: Kadis Sosial Kota Palu Susik menjelaskan, untuk melakukan pendataan anak-anak yang akan disekolahkan di sekolah rakyat, pihaknya juga mengoptimalkan peran fasilitator pendamping PKH yang ada di sekolah rakyat. Selain menerima peserta didik, Dinas Sosial Kota Palu juga melakukan intervensi kepada orang tua siswa dengan memberikan bantuan sosial.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Sigi mulai kemarin mulai melakukan distribusi makanan bergizi gratis bagi sejumlah sekolah yang ada di Desa Mako, Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.
13: Di tengah sejumlah SPPG yang mengalami penghentian operasional layanan sementara, SPPG Polres Sigi siap mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah melalui program makanan bergizi gratis. Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi mengatakan, untuk tahap awal pihaknya fokus memenuhi kebutuhan MBG bagi sejumlah sekolah yang berada di Desa Mako, mengingat keberadaan dapur MBG berada di Desa Mako. Diakui untuk Desa Mako pihaknya akan mendistribusikan makanan bergizi gratis bagi sekitar 25 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA.
14: Untuk target penerima manfaat untuk sekarang ini, running awal di tanggal 18 ini kita ambilnya 1.215 untuk running pertama. Tapi untuk target dapur Polres ini kita mencapai 2.706 dengan 25 sekolah kurang lebih.
13: Sementara untuk petugas atau relawan yang terlibat dalam mendukung suksesnya dapur SPPG Polres Sigi, Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi menjelaskan, sesuai juknis yang ada, di mana sekitar 30% wajib dari masyarakat yang ada di sekitar dapur, pihaknya juga merekrut relawan dari desa tetangga. Ditambahkan jumlah relawan yang terlibat, yakni sekitar 47 orang, di mana diantaranya juga telah tergabung tenaga relawan ahli gizi.
3: Dinas Pariwisata dan Aroma BUMN Pertamina Kabupaten Tojo Una-Una mendukung pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal.
15: Dukungan pemasaran dari pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat krusial bagi kelangsungan produk-produk UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar, bersaing dengan produk luar, dan bahkan untuk naik kelas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memainkan peran strategis melalui berbagai cara dan kebijakannya, baik digitalisasi maupun fasilitas kemitraan. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemkab Tojo Una-Una, dan rumah BUMN Pertamina fokus pada jangkauan pasar untuk menembus jaringan retail dan nasional. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga mengatakan, sebagai bentuk dukungan pemasaran, setiap momen keramaian UMKM lokal akan diberi ruang untuk memasarkan hasil-hasil yang diproduksi.
16: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua. Ada kerajinan tangan masyarakat, itu orang jual di situ. Tapi kita mengangkat kearifan lokal dengan UMKM, ekonomi kreatif.
15: Menurut Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, pemerintah rutin mengadakan festival dan pameran lokal. Momen ini tentu akan menjadi ruang bagi para UMKM lokal untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Senada dengan itu, Fauzia, salah satu pengelola rumah BUMN Pertamina, mengatakan selain melakukan pendampingan bagi UMKM memperoleh legalitas, pihaknya juga membantu proses pemasaran melalui gerai rumah BUMN Pertamina, bahkan hingga pemasaran keluar daerah.
17: Dari rumah BUMN Pertamina itu memang pendamping UMKM yang memfokuskan baik segi legalitas, pemasaran. Nah, kalau misalkan tidak ada kegiatan kami itu memasarkan produk itu di rumah BUMN. Sama kami juga mencari peluang di kabupaten tetangga.
15: Rumah BUMN Pertamina termasuk jaringan yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tidak hanya untuk pusat edukasi dan pengembangan ekonomi digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal, namun kegiatan pemasaran produk UMKM hingga ke daerah-daerah tetangga menurut Fauzia merupakan dukungan penuh rumah BUMN Pertamina untuk kelangsungan produksi-produksi UMKM lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jobrun Tukahu, editor pelaksana Ika Dek Andika, dan saya Dinda Kurnia Eka Slami, sekaligus rekan yang bertugas di Lintas Sulawesi pagi ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan inspirasi, senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Tadi kita baru saja mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah ini ya, dan akan dilanjutkan dengan program-program dan informasi lainnya tentunya dari Pro 1. Dan pagi hari ini pendengar, kita hadirkan informasi ini ya, mengenai cek fakta, hoax atau fakta ini. Dan tentunya bersama dengan Dinda kita akan hadirkan informasinya, melansir langsung dari Komdigi ini ya, website resmi dari komdigi.co.id, di mana sekarang ini banyak sekali hoax ya, apalagi kita ketika tidak jeli seperti itu. Jadi kita akan hadirkan informasi ini, banyak sekali yang sudah diberikan di websitenya Komdigi nih ya. Terutama salah satunya adalah ada informasi di media sosial dengan dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan. Waduh. Jadi beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan ini. Jadi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ini ya, dan dilansir langsung dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan dari antara news ini.com dengan berjudulnya hoax dapur MBG, hoax nih ya, MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang tayangnya pada 14 Februari 2025. Dan menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Waduh, ini jauh sekali ini ya dengan apa yang diberitakan judulnya, dan kemudian ternyata adalah foto yang ada di India. Nah, selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Dene Buletin atau @DeneBuletin pada 23 Desember 2025. Dan keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Nah, untuk itu pendengar, kita harus jeli ini ya, jangan sampai kita termakan hoax, karena luar biasa ini. Kalau hoax sudah kita sebarkan kemana-mana, maka akan memberikan informasi yang tidak benar, dan tentunya akan memberikan penggiringan opini juga ini ya. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena kita akan hadirkan informasi lainnya mengenai fakta juga ini, termasuknya ya, cek fakta, hoax atau fakta. Tetap bersama kami

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Di tengah semangat membangun ekonomi dari desa, muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan ini, yakni bagaimana posisi dan masa depan badan usaha milik desa atau BUMDes yang selama ini lebih dahulu hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Nah, BUMDes selama ini dibentuk sebagai instrumen desa dalam mengelola potensi usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat begitu ya. Namun dengan hadirnya koperasi Merah Putih yang bergerak juga di sektor ekonomi masyarakat, tentunya muncul kekhawatiran yang akan terjadinya gitu ya, tumpang tindih peran atau persaingan program hingga perebutan ruang usaha di desa. Dengan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa maupun dari desa setempat begitu ya, agar mampu membangun pola sinergi bukan kompetisi tentunya. Dan di sisi lain, sejumlah pihak menilai kehadiran koperasi Merah Putih justru menjadi peluang baru apabila mampu dikolaborasikan dengan BUMDes ini. Keduanya dinilai memiliki kekuatan berbeda yang dapat saling melengkapi dan membangun ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Desa hari ini bukan lagi sekedar halaman belakang pembangunan, melainkan beranda masa depan Indonesia. Dan disanalah denyut ekonomi rakyat dipertaruhkan antara harapan baru dan kemampuan menjaga yang telah lama dibangun. Nah, untuk itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa ini juga diharapkan mampu menyusun regulasi dan pembagian peran yang jelas agar keberadaan kedua lembaga tersebut tidak saling melemahkan begitu ya. Transparansi pengelolaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat menjadi kunci utama. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang lebih dominan di desa, melainkan sejauh mana kehadiran lembaga ekonomi itu benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang kini menatap masa depan dengan penuh tantangan yang semakin kompleks ini ya. Untuk itu pendengar, di kopi Anda pagi hari ini 19 Mei 2026, kami memberikan ruang untuk pendengar semua berdiskusi bersama ini ya, memberikan komentar dan opininya tentunya di kopi Anda. Bisa melalui line telepon kami atau bisa langsung di WhatsApp kami di 08 11 45 60 3908. Dina memberikan ruang untuk pendengar semua untuk bergabung, kita berdiskusi bersama, berikan opininya di kopi Anda pagi hari ini. Silahkan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di kopi Anda pagi hari ini, komentar dan opini Anda tentunya kami berikan ini ya untuk pendengar semua, ruang memberikan komentar dan opininya di topik kita pagi hari ini. Silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita, yakni Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya. Silakan bergabung bersama kami untuk memberikan komentar dan opininya, karena nanti kita akan juga bahas ya ini ya di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI SP Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una ini ya, yang akan dipandu langsung dengan rekan saya Novian, dan akan menghadirkan narasumber langsung ini ya dari Ampana. Tentunya ada dari Ketua Koperasi Merah Putih dari Desa Sumoli ini ya, dan ada juga Direktur BUMDes Samba Araya Desa Sumoli juga ini. Untuk itu pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, masih di Kopi Anda. Di pagi hari ini kita akan terhubung dengan pendengar kita ini ya. Halo, Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Bersama Mbak Dinda ini.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Iya, saya dari Kawatuna.
0: Iya, Pak. Pak siapa ini di Kawatuna? Pak Iswan. Iya. Pak Iswan di Kawatuna.
1: Dulu, iya. Mbak Dinda. Sekarang saya dipanggil Isman.
0: Oh,
1: Iswan.
0: Iya, baik Pak Iswan ini ya, Pak ya, dari Kawatuna. Silakan Pak Iswan untuk komentar dan opininya terkait dengan topik kita di pagi hari ini.
1: Ya, topik kita masalah Koperasi Merah Putih ya, Bu.
0: Betul, Koperasi Merah Putih hadir ini ya.
1: Iya, jadi kalau di desa itu ada kan bumdes di sana, badan usaha milik desa. Kemudian ada juga dana ADD itu sekitar 20% untuk dana ketahanan pangan. Jadi sudah banyak sekali di desa itu kurang yang kita kan sumber daya orang-orang yang ditempatkan untuk mengelola di situ. Dia paham kah ini fungsi bumdes? Dia paham kah ini apa yang dikerja di ketahanan pangan 20% dana desa itu? Dia paham kah di Koperasi Merah Putih ini apa sebenarnya fungsi dan tujuannya? Jadi masing-masing peran di situ harus dimengerti, Mbak Dinda. Soalnya begini, kalau tidak mengerti orang yang ditempatkan di situ, Mbak Dinda, biar koperasi dari langit itu tidak akan baik. Dulu kita punya koperasi unit desa, koperasi unit desa sampai dijuluki ketua untung buluan. Kan itu juga macet, karena orang-orang yang ditempatkan di dalam, bekerja di dalam itu, sumber dayanya pas-pasan lah. Sehingga ide saya untuk selanjutnya, bagaimana dilatih dulu orang yang memegang ini, atau sekurang-kurangnya di situ itu ada apa namanya semacam yang membina itu, ada dari perekonomian. Karena ini sudah banyak sekali macam dana desa itu yang 20% untuk ketahanan pangan. Itu mungkin kepala desa bersama perangkatnya tidak paham apa sebenarnya item-item yang dikerja di dalam di ketahanan pangan. Karena arti sebenarnya ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat ketika memerlukan sembako atau yang lainnya itu ada pada saat dibutuhkan, terjangkau dan berkesinambungan. Sehingga dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Berapa banyak itu? Kalau 2 miliar berapa? Sehingga koperasi itu datang di sana itu mungkin lebih menunjang lagi. Kalau yang memegang koperasi ini orang-orang yang berbidang di bidang ekonomi, sehingga bumdes itu apa bisa memberikan membuat proposal bagaimana selain dana desa dia juga minjam ke koperasi unites apa ke Koperasi Merah Putih itu. Ini yang saya pelajari ini dari berapa tahun ini, saya sudah lama ini sudah lama ini ke di desa-desa ini. Bumdes itu semacam tidak berfungsi. Sehingga saya khawatir di bumdes saja sampai sekarang ini sudah berpuluh-puluh tahun ini orang yang ada di dalam memegang bumdes itu tidak paham apa sebenarnya fungsi saya di dalam bumdes ini, apa yang saya kerjakan. Kepala desa juga tidak tahu, perangkat-perangkat desanya juga tidak tahu. Ini permasalahannya ini. Ada lagi koperasi. Kalau koperasi yang dipilih tidak ada di situ itu pembina dari ekonomi, fatal jadinya. Koperasi kemarin fatal. Tidak akan berkembang. Padahal bantuan di desa itu sudah banyak itu. Bumdes di situ itu, dana desa yang dikelola di situ. ADD, ketahanan pangan 20% dari kantor. Pahamkah kepala desa? Pahamkah ini? Kantor ketahanan pangan ada, dinas ketahanan pangan ada untuk mengerjakan item-item yang dikerja dalam ketahanan pangan. Sehingga Koperasi Merah Putih bisa menyediakan dananya untuk item kerja itu semua di samping dana itu. Begitu juga bumdes. bumdes memegang ini, dia harus juga tahu fungsinya. Ada hasil dari petani, mungkin dia kopulu. Dia menjadi perantara menjual dan membeli, sehingga petani dalam hal ini bukan mengerjakan itu apa yang dikerjakan ketahanan pangan atau apa yang disibukkan di desa itu, tetapi mengharap bantuan, selamanya bantuan. Jadi petani kita manja, masyarakatnya kita manja. Catatan Mbak Dina, semua masyarakat itu, semua masyarakat itu sudah tergabung di dalam kelompok tani. Jadi kelompok tani ini tidak ada ADRT-nya, tetapi ini pembentukannya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 88 kalau saya tidak salah. Ini sangat berfungsi karena di dalam ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tidak punya KTP, tidak punya NIK, tidak akan terbaca dan tidak akan terbaca keluar. Nah, sehingga para pendengar semua yang berkecimpung, yang tahu hal ini, tolong dibantu di desa itu. Dibantu di desa itu, apalagi koperasi ini harus ada pembina ini, harus ada yang teropong. Mampukah koperasi ini menanggung ini? Saya tertujunya di bumdes, sudah lama itu bumdes, Pak. Sudah lama, sudah puluhan tahun. Itu saja Mbak Dina. Jadi sumber daya manusianya ini harus betul-betul tahu. Suatu institusi itu, kalau sumber daya yang memegang suatu institusi tidak tahu arahnya ini, apa fungsinya, apa maknanya, sama saja dengan koperasi desa. Begitu saja Mbak Dina.
0: Baik.
1: Saya Iswan. Jadi saya mohon maaf juga kepada seluruh pendengar. Kalau agak tajam, seperti orang bijak mengatakan, kalau pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat harus dicari. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iswan, terima kasih untuk komentar dan opininya. Kita akan terhubung kembali dengan pendengar kita ini ya, mengenai topik kita di pagi hari ini untuk koperasi merah putih hadir ini, bagaimana nasib bumdes. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
2: Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
0: Iya,
2: selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, dengan siapa di mana ini? Amin ya rabbal alamin.
2: Dengan Pak Arfan di Sigi.
0: Pak Arfan di Sigi, ya. Sehat selalu, amin. Saya juga untuk sekeluarga ya. Ini ya Pak Arfan ya.
2: Amin, insyaallah.
0: Iya, silakan. Jadi, Pak.
2: Iya. Ya. Tema kita pagi hari ini sangat menarik. Ini mengenai koperasi merah putih masih sangat viral ini, masyarakat. Kemarin ada hal menarik ini waktu perekrutan apa anggota koperasi kemarin. Ini kan masyarakat ketika mendengar nama koperasi baik di daerah saya, ketika mendengar nama koperasi ini dibentuk oleh pemerintah pusat, program Bapak Presiden kita, terbesit dalam benak masyarakat adalah bahwa ada pinjaman uang di situ. Mereka sudah berpikir, oh ini ada pinjaman uang, karena saat sekarang ini kan di daerah-daerah kita ini kan kalau bicara koperasi pasti kredit. Pemahaman masyarakat pasti kredit. Karena banyak sekali koperasi-koperasi yang masuk ke situ yang memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil, penjual pisang goreng. Jadi ketika pemerintah desa mensosialisasikan ini, pengurus koperasi masyarakat, mereka berbondong-bondong datang. Karena satu kemarin, kalau bondong datang, itu telah mendengarkan penjelasan dari pengurus, mereka heran, oh koperasi seperti ini, pikirannya mereka sudah ada. Setelah sosialisasi itu, ada pembagian uang, pemberian kredit kepada mereka. Nah, yang persoalan sekarang di desa ini, khususnya kami di sini, kecamatan ya Tinggi Barat lah, secara umum lah, hampir semua desa itu, anggota koperasinya belum mencapai target yang diharapkan. Malah ada desa, anggota koperasinya itu mungkin hanya sekitar puluhan orang sampai saat ini. Ini yang jadi persoalan. baru pembangunan gerai koperasi ini, desa-desa itu persoalan lahan. Mereka tidak memiliki lahan untuk itu, jadi tidak bisa membangun gerai koperasi. Sedangkan pemerintah pusat sudah memotong dari dana desa yang kalau tidak salah sekitar 60% dipotong dari dana desa. Walaupun desa itu belum memiliki lahan untuk membangun gerai. Jadi desa ini untuk tahun tidak menerima dari pusat secara gitu. Persen desa kami ini sudah, kalau desa kami memang sudah dibangunkan gerai, sementara pembangunan sekarang sekitar 8% tidak lagi akan selesai. Ya, jadi persoalan kami ini, nah, sudah melakukan rapat cawara tahunan pertama kemarin sudah lakukan, tapi ini koperasi belum berjalan, tapi musyawarah tahunan sudah dilaksanakan. Nah, instruksi dari pemerintah, makanya sudah dilaksanakan. Nah, musyawarah itu malah pun semua ya, kecuali alasannya ada, alasannya karena rencana pemerintah ini ada lagi apa? Ada lagi rencana untuk mengangkat koperasi. Kemudian angka koperasi sekarang ini mereka mengeluh kami saja belum mendapatkan koperasi. Apa pekerjaannya nanti? Pekerjaan kami sebagai apa? Yang mereka sebagai apa? Itu jadi persoalan. Nah, ini mungkin kami minta kepada pemerintah. Saya tidak katakan pemerintah kabupaten atau provinsi pusat, hanya katakan pemerintah. Tolong ini pengurus koperasi ini diberikan pemahaman tentang koperasi, berikan pelatihan bagaimana itu koperasi, terutama mengenai keuangan. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu harapan saya kepada pemerintah. Jadi bukan koperasinya tidak baik, bukan koperasinya sangat baik, karena koperasinya kan dari anggota untuk anggota. Jadi kalau anggotanya memahami ini uang yang kita kumpul untuk kepentingan usaha kita dan kembalikan kepada kita juga, pasti mereka akan mau dengan koperasi. Nah, perlu saya informasikan kembali bahwa di desa ini, hampir semua desa khususnya kecamatan Pak Sigi Barat ini, di Barat ada desa yang bahkan anggota koperasinya hanya puluhan orang, ini sudah tahun berapa ini ya, jadi persoalan. Tolong dari dinas terkait lakukan pelatihan, berikan pemahaman kepada masyarakat, adakan ulang sosialisasi mungkin dari kabupatennya, dari dinas koperasinya, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berkooperasi itu adalah baik. Kira-kira seperti itu. Disinggung mengenai BUMDES tadi. Kalau BUMDES ini dia terpisah dengan koperasi. Kalau BUMDES dia dananya dari dana desa, kalau koperasi dari anggota dana ini berbeda. Ini juga persoalan, BUMDESnya juga bahkan ada BUMDESnya uangnya sudah digelontorkan, malah uangnya dia tahu kemana rugi, ini yang jadi persoalan. Jadi dimohon kepada pemerintah adakan sosialisasi kembali kepada masyarakat, jangan hanya anggota koperasi yang dipilih itu mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mereka mengenai koperasi belum memahami betul. Tolong dari dinas koperasi ini turun ke masyarakat, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak nih ya untuk komentar dan opininya. Langsung juga ini melihat dari Kabupaten Sigi tadi ya. Dan pendengar, silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Kopi Anda pagi hari ini, silakan berikan komentar dan opini Anda tentunya untuk pendengar semuanya ini ya. Karena untuk topik kita di pagi hari ini luar biasa ini ya. Seperti apa pembahasannya dan opininya dari masyarakat mengenai koperasi Merah Putih hadir dan nasib BUMDES seperti apa juga ini ya. Kita terhubung dengan satu pendengar kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Kopi Anda.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
3: Pak Sofan.
0: Oke. Okay. Pak Sofan, silakan berikan komentar dan opininya, Pak Sofan.
3: Iya, makasih ya. Bicara koperasi tentunya bicara terkait dengan perbaikan ekonomi masyarakat ya, karena prinsipnya koperasi dibentuk untuk dan oleh anggota ya, seperti itu ya. Bagaimana dia merekrut anggota sebanyak-banyaknya, kemudian ya bagaimana dia mensejahterakan anggotanya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ya model koperasi Kopdes ya, Kopdes Kel ya, koperasi desa ataupun kelurahan yang dibentuk saat ini ya, yang dinamakan koperasi merah putih. Ini mulai bangunannya saja dibangun oleh pemerintah ya, tidak ya, saya lihat ya. Ini bangunan saja dibangun oleh pemerintah. Kemudian yang membentuk itu adalah pemerintah. Kemudian juga yang membuat akte notaris itu adalah pemerintah. Jadi seakan-akan koperasi ini adalah koperasi pemerintah ya, kalau menurut saya, meskipun anggotanya adalah masyarakat, dibeli oleh masyarakat, tapi mulai dari fasilitas sampai proses-proses itu dilakukan oleh pemerintah. Yang jadi pertanyaannya, di mana kebebasan seorang pengurus, kemudian bagaimana masyarakat ya, kalau misalnya koperasi ini ada.
0: Halo. Halo Pak Sofian, masih terhubung bersama kami ini?
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya.
3: Ya,
0: silakan, Pak. Dilanjut kembali, Pak.
3: Kalau begini prosesnya, ini pasti akan diintervensi oleh pemerintah. Karena informasi yang beredar itu, ini koperasi ini akan diberikan dana penyertaannya, kalau dulu saya lihat itu kan besarannya sekitar 3 miliar ya, mulai dari fasilitas sampai mungkin modal usaha. Kalau dia milik pemerintah, halo?
0: Iya, halo? Halo? Iya, sudah terdengar ini Pak.
3: Ya. Otomatis ya, intervensi pemerintah sangat besar ya. Intervensi pemerintah akan besar ya. Ini kan hal yang sangat miris ya, ketika misalnya anggotanya dipilih oleh masyarakat, kemudian pengurusnya juga dipilih oleh masyarakat ya, dan ya, itu kan kemarin proses pembentukan saya ikuti. Tetapi fasilitas dan semua yang ada itu adalah dikendalikan oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, ini yang hal yang menjadi milik. Sebenarnya koperasi ini milik siapa ya? Koperasi ini milik negara atau memang koperasi ini adalah milik anggota, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saat ini ya. Kita lihat ya pengelolaannya juga. Saya lihat yang membangun ini infrastrukturnya TNI, saya lihat yang mengawasi tentara. Kurang lebih dengan MBG. Yang terlibat situ aparat penegak hukum semua, saya lihat itu yang menjadi pelaksana dan penanggung jawabnya. MBG juga seperti itu. Kemudian juga koperasi merah putih ya. Seperti itu. Jadi kebebasan ataupun hak sepenuhnya kepada masyarakat itu tidak bawa kendali oleh

0: Halo? Halo Pak Sofan. Oke, baik, terputus ini ya. Dan pendengar, untuk kopi Anda di pagi hari ini kami berikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya tentunya. Tapi setelah sesaat ini kita akan dengarkan dulu ILM dari produksi RRI Palu.
1: Adik, ayo makan, Nak.
2: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
1: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
2: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
3: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
4: One, two, three.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, masih di kopi Anda bersama Dinda. Silakan berikan komentar dan opini Anda di topik kita pagi hari ini. Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya? Kita terhubung dengan pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kopi
1: Anda. Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Iya. Saya ini Safri dari sini ya.
1: Oke, baik ya, Pak Safri.
2: Dengar-dengar lagi. Ingin mau bergabung lagi ini.
1: Ya. Silakan Pak Safri.
2: Bicarakan koperasi ini apa yang sudah dibicarakan dari teman bertanya. Yang pertama berkomentar, kedua, ketiga dan seterusnya. Saya sangat mengapresiasi ya. Ya memang betul Bu, ini kalau namanya urus apa yang urus koperasi ini Merah Putih ya. Ya saya kira ini pengurusnya ini artinya ini bukan cerita orang ya. Cerita yang saya dapatkan di desa kan orang kampung ya, bahwa koperasi desa itu yang berapa itu yang tidak berhasil, koperasi yang dulu-dulu itu yang jadi pengurus di Merah Putih lagi. Saya bilang bagaimana kalau mau bisa mengurus koperasi kalau ini orang-orangnya saya juga kan ya, kalau di Jawa sana koperasi itu tidak usah heran, mungkin lebih dari perusahaan-perusahaan daerah PT apa semua. Karena memang mereka sebelumnya dilatih. Bagaimana kalau kita di kampung sana dilatih? Mereka orang itu juga yang ketua koperasi yang tekor, yang uang tidak tahu lari kemana itu, ya itu yang jadi kata ketua koperasi Merah Putih lagi. Ya saya ingat itu kalau Pak Andi katakan Andi pas sarjana hukum itu KUD, ya artinya ketua untung duluan. Ini saya kuat di situ kan. Jadi saya kira tidak saya mau nuduh siapa-siapa. Nah, memang Bu, koperasi namanya koperasi desa itu ya Merah Putih, apalagi ini Merah Putih ini sudah kacau, ini ada koperasi ini ya, ini kan gerakan ekonomi yang beranggotakan masyarakat ya, tentunya tujuannya itu pemenuhan kebutuhan pokok ya, kalau tidak salah saya gitu ya. Nah, kalau BUMDes ini kan resmi itu milik pemerintah desa, ini jelas milik pemerintah desa dan memang diawasi oleh masyarakat. Nah juga untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa itu ya, seperti pertanian, nelayan, perkebunan, peternakan dan usaha kecil menengah lainnya ya, saya kira itu kan tujuan yang dominan ini, pengembangan di bidang-bidang ini yang dominan di pedesaan. Ada di saya kira dua wadah ini Bu ya, BUMDes dan Merah Putih ini kan meningkatkan pendapatan desa, saya kira itu sasarannya untuk bisa dapat PADM. Nah, saya cuma khawatir Bu, ini terjadi tumpang tindih. Ya, jadi seharusnya ya keduanya ini dirancang untuk saling melengkapi dan berkolaborasi ya dalam menggerakkan ekonomi desa. Nah, harus ada skema. Ya, harus ada skema manajemen agar tidak bersaing. Nah, jadi yang dihindari ini adalah tumpang tindih atau perebutan pangsa pasar ya. Nah, jadi menurut saya Bu harus ini dibagi peran ya, berkolaborasi. Nah, koperasi difokuskan sebagai unit usaha di bawah koordinasi BUMDes. BUMDes ini sebagai penyedia fasilitas logistik, gudang, transportasi dan sebagainya. Saya kira BUMDes ini kan sudah lumayan untuk di desa. Ya. Nah, kemudian modal BUMDes untuk pemerintah itu dari pemerintah desa ya, melayani kepentingan umum, mengelola aset desa, koperasi Merah Putih ini lain ya, yang bermodal dari masyarakat, anggota desa. Nah, sasarannya kesejahteraan anggota, simpan pinjam dan penyedia kebutuhan pokok. Jadi saya khawatir Bu ya, ini saya lihat sudah terjadi, tidak usah jauh-jauh. Di tetangga saya saja ini, di koperasi ini sudah terjadi, kumul sudah beli mobil, tetap apa yang mau dilaksanakan, gedungnya bagus, tetap apa yang mau dilakukan ya. Saya dulu pengalaman saya Bu, satu menit lagi ya, pengalaman saya dulu ketika saya pulang sekolah dari Jogja dulu, ada persoalan dulu itu peternakan pada kolaps semua, mm-hmm. karena bahan makanan 75-80% itu mahal. Nah, saya buka koperasi peternakan. Bayangkan koperasi peternakan, Bu, saya rakit sendiri bahan makanannya dan itu bisa bersaing dari Pulau Jawa. Tetapi karena saya tidak punya modal besar, dihantam oleh pemodal besar. Ya dihantam saya kiri kanan, aku sampai saya minta bantuan pemerintah kota. Saya harus begitu, cari peluang pasar, jangan rame-rame bikin nasi kuning, rame-rame jual nasi kuning. Jangan rame-rame pisang goreng, rame-rame pisang goreng. Coba cari potensi pasar sesuai sumber daya alam yang ada. Itu yang dikelola. Ya, terima kasih, Bu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin Pak Amir mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak ya untuk komentar dan opininya dari Pak Syafri nih ya. Syafri dari C. Silakan untuk pendengar berikan komentar dan opini Anda kembali tentunya di Kopi Anda pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, Kopi Anda.
3: Waalaikumsalam, Kopi Anda.
1: Iya, dengan
3: Arnold.
1: Oke, baik. Ya. Pak Arnold di Bumi Sagu, ya. Silakan, Pak Arnold.
3: Tidak terlalu panjang lebar. Karena tadinya sudah saya dengar ini Pak Sapri, masalah di daerah-daerah memang. Kalau masalah bundes yang ada di desa dengan koperasi merah putih itu kan dua apitan itu kan. Tapi kalau mau dipikir itu di desa berapa penduduk di situ kan tidak mungkin dominan penduduk situ besar. Itu kan kecil, itu kan lingkungannya kecil. Dan tidak seluruhnya juga itu petani atau apa usaha kan itu sebenarnya nggak keseluruhannya kan itu penduduk di situ punya usaha kan. Nah, saya perhatikan ini bundes sebenarnya penetapannya sudah lama itu kan badan usaha desa kan itu sudah lama itu karena dia merangkul yang mana-mana itu warga di situ masyarakat di situ itu bisa terapit bisa terangkul oleh bundes usaha kan. Nah, usaha itu kan dia mau meningkatkan usaha di situ apa yang dibilang Pak Sapri itu memang menghasilkan pendapatan daerah juga itu tapi kalau saya berpikir diapit lagi dengan koperasi berapa sih penduduk di situ yang banyak mau yang punya usaha iya kan sementara di daerah Pantai Timur itu memang antara dua laut dan gunung itu daerah perkebunan dan perikanan itu daerah sana memang saya tahu itu tapi yang mana yang harus dirangkul koperasi merah putih dengan badan usaha desa apakah dia bisa merangkul petani di daerah di atas atau perikanan yang ada di laut, iya kan? Yang mana sebenarnya? Sementara koperasi merangkap sebagai distributor warung, kios-kios kecil kan? Itu membangkitkan hasil-hasil usaha di situ. Dan yang saya tahu, Bunda Dina dulu, saya tahu itu daya beli di desa itu kurang begitu memadai, kurang begitu lengkap dulu. Nggak tahu lah sekarang kalau memang sudah terjadi tunai-tunai kan? Kalau dulu kan masih istilahnya barter, itu barter kan istilah dulu itu, barang tukar barang, iya kan? Nah, saya tanya, itu koperasi merah putih itu memang betul, itu apa yang dikata Pak Sopan tadi, itu benar juga intervensi pemerintah kan? Nah, yang susah nanti, apakah bisa bertahankah dia ini merah putih, karena Partai Gerindra itu anggota-anggota itu ada di situ semua, yang memegang itu koperasi merah putih. Nah, termasuk yang dikatakan Pak Sopan tadi itu ada TNI yang rangkul juga di situ kan. Nah ini sangat berbahaya sama sekali ini. Masalahnya kan yang tidak tahu masalah koperasi. Nah, mungkin pasal 36 dia bilang pasal 32. Nah ini sangat berbahaya ini. Dia tidak tahu perekonomian kan koperasi kan susunan koperasi kan. Nah ini sangat luar biasa ini. Saya memberikan komentar artinya. Ya, tidak relevan juga, tidak begitu banyak memberikan motivasi yang bagus karena masih ada di yang lebih dari saya itu memberikan kelengkapan, iya kan? Nah, tapi yang jelas saya tahu koperasi merah putih dengan bundes itu sudah mulai nampak persaingannya itu, sudah mulai nampak. Terutama yang ada di daerah Kabupaten Donggala dan daerah Kabupaten Sigi, iya kan? Nah ini tolak belakang ini, karena apa? Yang dulu di koperasi merah putih itu bukan orang koperasi, tapi orang partai yang tidak tahu sama sekali latar belakang undang-undang kan, bagaimana usaha apa semua. Mereka tahu itu hanya merangkul sebagai distributor, distributor usaha-usaha kecil macam gas. Apalagi saya dengar di berita tadi itu masalah apotik kan, obat. Ya mungkin bisa saja, tapi jangan cuma itu yang dikembangkan. Kalau di desa-desa itu kembangkanlah pupuk. Pupuk ini yang langka. Pupuk itu yang sangat luar biasa langkanya. Ada tapi mahal. Apakah itu bisa dirangkul kedua-duanya, badan usaha desa dan koperasi merah putih? Sementara koperasi merah putih itu kan baru, badan usaha desa itu kan sudah lama. Jadi sangat berpengalaman. Cuma manajemennya harus dirubah, skillnya di situ, skema yang ada di situ. Itu harus dirubah itu di Bundes. Jangan selalu ada persaingan. Di mana ada Bundes, di situ ada merah putih. Itu kan sudah sangat nampak sekali kan, dobel-dobel kan. Nggak boleh. Kalau ada Bundes ya, bagaimana caranya Bundes itu ditingkatkan SDM-nya masyarakat di situ. Karena koperasi dipilih oleh masyarakat, bukan berarti orang-orang Gerindra yang di situ. Masyarakat yang mana? Yang mengatasnamakan masyarakat ternyata bukan. Nah, apa yang dikata Pak Sopan itu saya sangat mendukung sekali itu. Itu intervensikan pemerintah itu yang sangat berbahaya. Begitu saja, mudah-mudahan Bundes jangan tertindih dan tertindas oleh para koperasi merah putih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, seperti yang disampaikan oleh masyarakat kita tentunya ya, komentar dan opininya bermacam-macam ini, dan nanti akan dibahas juga ini langsung ini ya di Sulteng Menyapa bersama RRI SP Ampana, di mana akan menghadirkan juga ketua dari Koperasi Desa Merah Putih ini ya, Desa Sumoli, dan juga akan hadir juga ini direktur dari Bumdes sendiri, Samba Araya Desa Sumoli juga. Dan untuk itu pendengar, kita akan dengarkan seperti apa ini ya, karena memang dari pihak BUMDES-nya sendiri dan dari pihak Koperasi Desa Merah Putih ini pasti akan menjawab juga mungkin untuk pertanyaan dari pendengar semua tadi yang sudah memberikan komentar dan opininya. Dan pendengar, tidak terasa ini ya waktu kita di Kopi Anda, 3 menit lagi nih pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tapi selain ini kita juga akan membuka komentar dan opini Anda sesi 2 setelah Warta Berita tentunya. Dan yang belum bergabung ini nanti boleh kita bergabung kembali. Kita berikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista.